0: disampaikan dalam keterangan usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di sana kepresidenan Jakarta.
1: KSK ini kita juga untuk melibatkan dalam cara pengambilan setiap keputusannya supaya memberi dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha. Tentunya dari sini sekalian moneter aja jadi lebih seluruh sistemnya. Jadi arahannya adalah KSK plus ke depan.
0: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Desri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danatara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
2: Tadi kami membahas arahan ya Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danatara tadi, jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
0: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Perry disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara bukti, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silahkan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan mempererat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI.

0: kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Oh, kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun. Ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Harilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu baik. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program Cek Kesehatan Gratis Anak Usia Sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan brand baru, branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening, seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, akan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru, karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin, belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu

0: pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
1: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan
2: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Peri Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
1: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
2: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Peri Warjio sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia. Tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
3: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
2: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
4: Tidak perlu panik, kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini. Sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro good akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
5: Kalau kita lihat bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang tugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
2: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
6: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
7: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga. Tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya. Dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
8: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kaporekap 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi at RRI Program 43. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Febri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun lalu.
2: Iya, penanganan bencana alam terus memperlakukan.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Dari miliknya Billy Simpson, mimpi jadi nyata. Fiturin dengan Angel Semi. Pendengar RRI program Satu Tarakan dimanapun Anda berada. Di menit 59 menemani Anda untuk hari ini. Kembali kami hadirkan lagu yang bisa menemani aktivitas Anda untuk hari ini. Dan juga untuk Anda yang lagi berkegiatan di luar ruangan, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan pastinya jaga keselamatan saat berkendara. Dari miliknya Hello, Ular Berbisa.

Pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Kita Indonesia dari miliknya Iskak Radio Star Kupang yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di menit ke-12 meninggalkan jam 9 untuk pagi hari ini. Pendengar, selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti Sapa Kaltara bersama Setiadi, dan acara ini dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Tetap di 97,9 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami dalam program Dialog Sapa Kaltara edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Setiadi Al-Aziz dan rekan kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Dan pendengar, seperti yang diinformasikan sebelumnya, bahwa topik yang akan kita bahas pada dialog interaktif pagi hari ini berkaitan dengan tema Warga Peduli Tarakan Bersinar Bebas Narkoba. Dan untuk membahas topik kita pada pagi hari ini di studio Pro 1 RRI Tarakan sudah ada tiga narasumber. Saya perkenalkan yang pertama Kepala BNN Kota Tarakan Bapak Evon Metternich. Selamat pagi Pak Evon.
1: Pagi.
0: Iya, sehat tentunya nih Pak Evon ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yang kedua ada Lurah Slumit, Kelurahan Slumit Pantai Bapak Erwin Syah. Selamat pagi Pak Erwin Syah.
2: Selamat pagi.
0: Iya, tentu sehat nih Pak Erwin Syah.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Pertama kali ini Pak Erwin Syah ya?
2: Baru satu kali ini.
0: Baru pertama kali ya, oke. Baik, yang terakhir ada Sekretaris FKKRT Kota Tarakan Bang Zainuddin Umar. Selamat pagi Bang Zainuddin.
3: Selamat pagi.
0: Tentunya sehat nih kalau Bang
3: Zainuddin. Alhamdulillah.
0: Iya. Oke, baik, dan pendengar nanti Anda dapat bergabung bersama kami, dapat memberikan pertanyaan ataupun tanggapan ataupun informasi yang ada di lingkungan Anda masing-masing. Langsung saja di line telepon 0821-5320-9845. Sekali lagi di line telepon 0821-5320-9845. Atau Anda yang menyaksikannya secara langsung melalui live streaming channel YouTube RRI Tarakan Official dapat memberikan pertanyaan di kolom komentar yang tersedia. Dan langsung saja kita bahas, masih ada waktu kita sekitar 50 menit ke depan ini Pak Evon.

0: saya langsung ke BNN Kota Tarakan untuk di tahun ini nih Pak Ivan, gambarannya seperti apa penyalahgunaan narkoba di Kota Tarakan hingga bulan Juli ini 2026, apakah terlihat meningkat trennya atau menurun atau seperti apa nih Bang?
1: Terima kasih. Jadi kalau kita bicara angka prevalensi, angka penyalahgunaan, kita berkaca dari hasil survei tingkat nasional dulu, bahwa hasil survei di tahun ini ada peningkatan. Kalau tahun ini sekitar 1,73% penyalahgunaan narkotika secara nasional. Meningkat. Jadi kalau secara nasional itu lebih kurang 3,3 juta orang untuk di Republik ini. Kalau kita konversi untuk di wilayah Kota Tarakan, kalau kita berdasarkan hasil survei tersebut, 1,73%, kalau jumlah penduduk kita lebih kurang 250 ribu jiwa, itu kalau 1,73% itu lebih kurang 4.000 orang kalau untuk di Kota Tarakan. Hal ini didukung dari kita bisa lihat dari penangkapan yang dilakukan oleh BNN maupun yang dilakukan oleh rekan-rekan di kepolisian, dari jumlah barang bukti dan jumlah tersangka serta titik-titik penyalahgunaan yang ada di Kota Tarakan ini. Ini bisa mendukung data tersebut bahwa memang tingkat penyalahgunaan di khususnya di Kota Tarakan ini masih tergolong tinggi.
0: Gitu. Artinya kalau melihat dari jumlah tersangka dan barang bukti meningkat nih Bang dibandingkan tahun lalu?
1: Kalau saya lihat untuk narkotika yang saya sampaikan tadi, kalau berkaca dari secara nasional juga di Kota Tarakan, ya bisa dikategorikan meningkat untuk penyalahgunaan narkotika.
0: Ini kan kita tidak henti-hentinya bicara soal bagaimana menanggulangi narkoba ini. Bukan hanya di RRI, namun di tempat-tempat lain juga akan dilakukan secara terus-menerus. Kalau Abang melihat sendiri, ya, mengevaluasi dari tahun ke tahun, khususnya di tahun ini, adakah modus peredaran narkoba apa yang paling sering ditemukan BNN di wilayah Kota Tarakan ini, Bang?
1: Kalau untuk peredaran narkotika, dari tahun ke tahun untuk Kota Tarakan ini masih jenis sabu. Yang beredar di peringkat pertama. Kalau modus operandinya, peredaran narkotika di Kota Tarakan ini sekarang masih dari tangan ke tangan, jadi masih secara langsung, dan juga ada sistem titip. Jadi banyak orang-orang yang penyalahgunaan narkotika untuk kalangan tertentu ini, dia tidak berani langsung membeli ke titik-titik tersebut, tapi dia sistem upah. Jadi rata-rata yang kita amankan itu rata-rata dia mengambil upahan untuk membeli narkotika ke titik-titik tersebut. Jadi sistem COD.
0: Ya, pakai kurir ya.
1: Pakai kurir.
0: Artinya kalau melihat dari tangan ke tangan, keaktifan pengguna narkoba cukup anu nih Bang ya. Masif ditarakan gitu.
1: Iya, jadi teori balon. Jadi kalau saya lihat di setelah saya kepala BNNK di Kota Tarakan ya, begitu saya menekan di satu titik, saya aktif di titik A, maka akan mengelembung di titik B. Begitu titik B kita tekan kembali, dia akan ke titik C. Jadi peredaran narkotika ini begitu selama ini terfokus di satu tempat, begitu kita tekan akhirnya menyebar. Jadi banyak titik-titik baru yang kembali aktif di Kota Tarakan ini.
0: Ada yang sebelumnya tidak aktif jadi aktif gitu.
1: Iya, jadi begitu kita aktif di tempat A misalnya, di wilayahnya Pak Lura misalnya.
0: Iya, iya.
1: Wilayah Pak Lura, ini mereka trauma. Bahwa dari mereka bercerita, wah di situ ada BNN. Kalau kita diamankan, kita dibawa ke kantor, kita diperiksa, kita dipanggil keluarga. Banyak proses yang harus kita jangan ke sana. Nah, dia ke titik lain lagi. Jadi mana yang tempat aman, merasa mereka itu transaksi tidak terlalu diawasi, mereka akan pindahkan tersebut, pindah ke tempat tersebut.
0: Kalau dari pemetaan BNN sendiri, kelurahan-kelurahan yang paling rawan ini, daerah mana saja nih Bang?
1: Iya, dari pemetaan kita untuk sekarang ini ada beberapa wilayah yang masih kita petakan rawan. Yang pertama masih di wilayah Kelurahan Sulawesi Pantai. Ini konsentrasi di 3 RT, yaitu RT 10, 12, dan 13. Untuk di Kelurahan Selumit ini masih terkonsentrasi di belakang bus. Ini sudah kita petakan. Ini ada satu titik yang kita anggap ramai di tempat tersebut. Yang ketiga yaitu di masih juga beredar, kemarin sempat kita bekerja sama dengan pihak Polres, kita mengamankan dua orang pengedar dengan barang bukti lebih kurang 50 gram, itu dua orang sudah kita amankan. Tapi masih beredar ini di wilayah Kelurahan Juwata Permai, tidak jauh dari kantor lurah, malahan itu lebih kurang mungkin 50 meter dari belakang kantor lurah. Ini di Juwata Permai, masih ada juga di Karangbalik, di Lingkas Ujung, ini juga masih di wilayah Bea Cukai, kita tahu. Ini terus kita amati, dan di wilayah lapangan di Kelurahan Karanganyar Pantai masih ada juga pergerakan, dan di wilayah Sebengkok ini masih kita awasi terus ini.
0: Artinya hampir 50% kelurahan di Kota Tarakan tergolong rawan ini, Bang ya. Memang begini, ada teori bahwa di mana tempat yang dianggap rawan di sini tempat teraman ini biasanya. Ya, BNN Bang punya program Bersinar yang kita tahu sudah berjalan. Implementasinya di kelurahan-kelurahan sudah efektif atau masih ada evaluasi atau catatan bagi BNN sendiri, Bang?
1: Masih.
0: Untuk program Bersinar.
1: Jadi dalam perang terhadap narkotika ini bukan hal yang gampang, karena kita perlu kolaborasi, kita perlu komitmen yang nyata. Komitmennya ini kadang-kadang kita mudah sekali kita ucapkan komitmen, tapi sulit dilaksanakan ini di kita ini. Jadi evaluasi kita masih perlu dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, dan dukungan itu benar-benar nyata, bukan dukungan yang cuman lip service saja. Kita perlu keberanian baik seluruh stakeholder, masyarakat. Kita masih banyak tantangan. Contoh, begitu kita mengamankan seorang tersangka, itu walaupun masyarakat itu menyaksikan kita mengamankan seseorang, kita masih susah untuk mencari orang yang mau menjadi saksi. Rata-rata mereka tidak mau bermasalah, tidak mau repot. Jadi sehingga ini tantangan kita, salah satunya evaluasi kita. Jadi keterlibatan masyarakat nomor satu. Kalau kampungnya tidak mau menjadi kampung rawan narkotika, masyarakatnya dulu yang harus menolak. Ya percuma kita tiap hari, tapi kalau masyarakatnya juga menerima, bahkan menjadi peniman, ya sudah. Jadi itu barang.
0: Jadi kebiasaan.
1: Oke.
0: Saya rasa Pak Lurah Sulamit Pantai sudah mulai berani nih. Pak Erwin, mungkin program apa saja yang dilakukan oleh Kelurahan Sulamit Pantai ini dalam upaya pencegahan narkoba, apalagi ada Karang Taruna, ada PKK dan lain sebagainya. Apakah sudah terlibat di dalam kegiatan dari program kelurahan sendiri?
2: Silakan. Ya, terima kasih. Sebelum ke situ, saya tadi juga sudah sempat cerita sama Kepala BNN.
0: Ya.
2: Nah, saya ini kan menjalani tugas ini dari bulan 5.
0: Bulan 5
2: sampai bulan 7, 3 bulan. Kalau saya melihat, kita kan di kelurahan juga setiap kejadian selalu kita data untuk kita laporkan kepada pimpinan. Dalam hal ini narkotika, ada penangkapan di wilayah, itu kita data juga. Nah ternyata di bulan 5 kosong tidak ada, kemudian di bulan 6 ada 3, apa yang disebut Pak Kepala BNN tadi, di RT 10, RT 12 dan RT 13 serta RT 11 itu, ya kalau dilihat lokasinya itu sekitaran kantor kelurahan. Jadi kami itu Pak di Kelurahan Sulamit Pantai, bulan Juli tadi kosong lagi. Jadi bulan 6 yang ada tadi untuk kejadian penangkapan tentang narkoba ini. Kemudian di Kelurahan Sulamit Pantai ini Pak ada 29 RT. 29 RT itu kalau kami di Kelurahan Sulamit Pantai itu membaginya menjadi 3 zona. Jadi zona 1, zona 2, zona 3. Zona 1 itu adalah Beringin. Kemudian di zona 2 itu adalah belakang BRI. Zona 3 adalah di belakang Hotel Topik. Kalau melihat permasalahan narkoba, selalunya ada di zona 1. Untuk peran kami di pemerintahan Kelurahan Sulamit Pantai, itu kami dibantu oleh Babinsa dan Babin Kaptipmas. Ya. Nah, itu ada pengaktifan Koskamling. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, ya di dalamnya juga adalah pencegahan peredaran narkoba. Nah, itu kami sudah mengaktifkan yang di belakang Fortune itu RT 12, dan di SD 028 itu di RT 13. Itu selalunya Pak Babinsa bertanya itu, malam ini siapa yang tugas?
0: Ya.
2: Supaya setiap malam ada yang tugas. Itu secara gotong royong warga untuk bertugas menjaga malam. Poskambing, menjaga Poskambing. Ya. Nah, itu yang pertama yang kami lakukan. Kemudian di samping itu juga kami bersama Babinsa dan Babin Kaptipmas serta Ketua RT juga itu mengadakan istilahnya patroli.
0: Nah, jadi patroli rutin ya.
2: Rutin. Jadi malam Sabtu kadang kami jalan atau nanti malam Minggunya kami jalan. Jadi di situ juga kami memasuki, kalau di pesisir itu kan Pak jalannya enggak seperti daratan itu. Itu banyak jalan-jalan kecil. Nah, di situ kita ya kemungkinan karena kondisi tadi itu ya bisa terjadi transaksi di situ. Kalau saya melihat kondisi lapangan tentang banyak jalan-jalan kecil itu, apa istilahnya jalan tikus lah. Kemudian ya seperti yang kita lihat pemberitaan, ternyata mereka kan pintar juga Pak, bukan tidak ketahuan ternyata bisa juga transaksi di bawah kolong. Nah itu kita tidak sampai ke situ lah kalau melihat kondisi di sana.
0: Di bawah kolong jembatan.
2: Kok bisa masuk ke situ kan? Nah itu kita termasuk juga kalau ada undangan dari instansi terkait tentang penyuluhan, pasti kita menghadiri itu dan akan kita sampaikan di dalam pembinaan RT yang rutin kita laksanakan setiap 3 bulan. Nah, di dalamnya juga kita sampaikan untuk ikut serta di dalam pencegahan narkoba ini untuk mengawasi wilayah RT masing-masing.
0: Oke.
2: Ya memang kita butuh keterlibatan langsung oleh warga, karena warga ini kalau kita lihat kan sebenarnya adalah garda paling depan Pak. Cuma ya itu tadi seperti yang Pak Kepala BNN bilang, kadang warga kita juga tidak mau repot atau tidak berani untuk melaporkan secara langsung. Padahal kalau mereka berani, mereka tinggal menghubungin aja Babinsa kami, Babin Kamtipmas kami untuk bisa menindaklanjuti laporan yang disampaikan warga.
0: Padahal kelihatannya gerak-geriknya gitu loh.
2: Ya.
0: Kelihatan aja gerak-geriknya di masyarakat.
2: Ya itu saya kok. Okay. Kalau berjalan itu saya kepingin tahu seperti ya. Apa sih yang dibilang orang yang mencurigakan itu kan, yang langsung ke narkoba itu. Cuma saya belum bisa melihat ini indikasinya seperti ini.
0: Oke, baik. Saya ke Sekretaris KKRT ini yang punya masyarakat ini, para forum ketua RT. Bang Zainuddin Umar, ini cukup menarik sampai ke sini kita pembahasannya, bahwa masyarakat ini dituntut keberaniannya nih dari BNN untuk bisa aktif melaporkan. Nah, upaya dari FKKRT sendiri terutama dalam, kita tahu lah ketua RT ini sebenarnya paling garda terdepan lagi gitu. Ada program enggak yang dilakukan FKKRT sendiri, terus ada upaya enggak dari ketua RT ini untuk bagaimana masyarakatnya agar aktif dapat melaporkan kejadian-kejadian penggunaan narkotika di lingkungannya masing-masing. Silakan Bang.
3: Baik, makasih. Pertama saya sapa dulu para pendengar RRI yang ada di Tarakan dan Kaltara, juga kepada seluruh teman-teman KTRT. Jadi saya kira begini, kami dari Forum Komunikasi Ketua RT dan senantiasa juga sering diundang sama BNNK untuk kalau ada perkembangan-perkembangan baru, pelatihan-pelatihan apa segala macam. Dan sebenarnya kami dari RT-RT itu sudah menerapkan, pertama itu mengawasi daerah masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kami lakukan dari teman-teman RT itu adalah mendata setiap orang baru yang masuk ke wilayah RT kami, wilayah RT masing-masing. Nah, kemudian di setiap kegiatan-kegiatan kelurahan seperti rapat koordinasi kelurahan, itu semua kelembagaan hadir, Karang Taruna, PKK, Dasawisma, itu kan diberikan juga pemahaman terkait bahaya narkoba ini. Nah, cuma terkadang Pak Ketua, Pak Kepala BNN ini kami sampaikan bahwa yang menjadi permasalahan tadi itu bukan warga tidak mau peduli, bukan.
0: Iya.
3: Dan bukan RK, RT tidak mau peduli. Akan tetapi mereka merasa bahwa tidak ada jaminan buat mereka. Jika terjadi hal di lapangan terus dia melaporkan, siapa yang bisa menjamin keamanan dia? Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat pun itu kalau melihat situasi, pastikan dia sampaikan ke RT, Pak. Pak RT, di sana ada begini-begini. Nah, kemudian pada saat dikatakanlah digerebek, ditangkap, dipanggillah mereka jadi saksi, itu mereka tidak mau, Pak. Kenapa? Repot. Panggil tiap jam, tiap hari dipanggil ini segala macam. Sementara di sisi lain, mereka ini mau menghidupi keluarganya, mau bekerja apa segala macam. Nah, jaminan-jaminan seperti ini sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat ataupun ketua-ketua RT sehingga mereka merasa bahwa ada jaminan mereka, baik dari segi keamanannya, terutama keamanannya sih, Pak. Ya paham-pahamlah, ini kan kemarin sudah ada kejadian ketua RT ditimpas kan.
0: Iya
3: kan, sama pengguna. Kenapa? Karena ya kita tidak tahu permasalahannya apa. Nah, ini yang menjadi persoalan sehingga teman-teman RT itu kadang sudahlah, biar aja lah, bukan kita juga. Nah, ini yang menjadi ini yang menjadi momok, ya, Pak Kepala ini. Ini yang menjadi momok. Kira-kira yang perlu kita cari solusi sekarang adalah bagaimana bisa ada regulasi bahwa RT itu punya jaminan bahwa apakah dari segi keamanannya apa segala macam itu harus di ini dibuat semacam regulasi khusus untuk itu, sehingga kalau dia melihat sesuatu yang mencurigakan di RT-nya, di wilayahnya, dia bisa cepat panggil Babinsa, panggil BNNK untuk bisa mengantisipasi itu sebelum terjadi. Nah, terus kadang juga seperti ini, katakanlah ada laporan Pak RT, ada sana ada kejadian seperti ini. Nah, kami melaporlah, Pak, misalnya panggil Babinsa, ujung-ujungnya tidak terjadi kan. Kadang kita pula, Pak, yang RT yang disalahkan, ini RT laporan palsu lagi, anu segala macam, bikin repot. Nah, ini, Pak, akhirnya berikutnya kejadian sudah, malah juga sudah melapor, nanti digerebek, tidak ada lagi barang bukti, kita pula yang disalahkan. Nah, ya hal-hal seperti ini sebenarnya hal sepele aja, Pak, sebenarnya. Tetapi ya sudah ada kejadian, ya, ditimpas, dihadang di tengah jalan apa segala macam. Nah, yang kejadian-kejadian seperti ini itulah yang menjadi perhatian kami dari forum komunikasi ketua RT, bagaimana supaya keamanan teman-teman ketua RT ini bisa dijamin gitu. Misalnya dari BNNK atau dari pemerintah kota misalnya membuatkan regulasi seperti itu, bekerja sama dengan BNNK untuk menjamin keamanan itu, saya kira.
0: Iya. Artinya selalu bocor ini ya, kalau ketua RT melaporkan atau
3: bocor,
0: warga, bocor ya.
3: Bocor ya. Dari mana ketua RT melapor? Besok malamnya, Pak, ketua RT yang didatangi, Pak. Bukan yang ditangkap yang datangi. Komplotannya, Pak. Nah, mereka ini kan sistem jaringan, Pak. Bukan satu orang bergerak barang ini, Pak. Jaringan mereka, Pak. Dan jaringannya itu luas. Tidak bisa kita pungkiri. Alhamdulillah Kampung 4, Pak, nihil kayaknya.
0: Iya.
3: Ya, Pak, ya, sampai hari ini nihil. Kenapa?
0: Ketua RT ini.
3: Iya. Kebetulan saya ketua RT di Kampung 4, Pak, RT 9. Dan saya juga ketua forum komunikasi ketua RT untuk wilayah Kelurahan Kampung 4. Jadi teman-teman kita ajak itu masyarakat, karena setiap bulan kami ada pertemuan masyarakat, kita ajak termasuk anak-anak kita untuk bagaimana mengedukasi mereka. Ini loh bahayanya, bukan anunya, Pak, yang kita sampaikan, tapi bahaya yang ditimbulkan oleh sabu-sabu itu. Bahaya itu yang kami sampaikan sehingga kelihatan kan ngeri tuh, Pak. Akhirnya anak-anak ngeri rupanya ya. Kalau cuma begini, begini, tapi kita tidak sampaikan bahayanya ini loh. Kasih lihat gambarnya Pak kalau perlu. Kami kasih lihat Pak gambarnya ini, begini, begini.
0: Itu cara efektifnya.
3: Cara efektif menurut kami Pak. Dan alhamdulillah mudah-mudahan Kampung Empat ya bisa nil terus mudah-mudahan lah.
0: Oke. Okay. Yeah. Baik, pendengar Pro 1 RRI Tarakan, kami membuka kesempatan Anda di line telepon 0821-5320-9845 untuk Anda dapat menghubungi line interaktif yang tersedia, dapat berkomunikasi, memberikan pertanyaan ataupun informasi yang ada di lingkungan Anda masing-masing. Kami juga akan bacakan dari channel YouTube RRI Tarakan Official. Sudah ada beberapa komentar yang dipilih oleh operator kita. Yang pertama dari Bapak Kamurla Jamal. Kami bacakan, bapak-bapak narasumber, mungkin pos-pos yang sudah dibangun itu perlu difungsikan betul-betul Pak. Karena sering kosong saya perhatikan, apakah memang dibuat saja tanpa kegiatan. Terus kedua, bangun jadwal ronda, bekali teknik tangkap bandar dan pengedar. Ini ada akun jalan-jalan Tarakan juga, aktifkan kembali pos kambling di setiap kelurahan RT. Ini kan persoalan tidak hanya urusan BNN, sudah waktunya dari warga untuk warga. Masih dengan akun yang sama bahwa peran RT yang diminta dominan. Terus ada juga Pantai Amal itu kalau malam banyak lokasi masih gelap, jangan sampai jadi celah itu. Oke, baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah kita rangkum. Langsung saja nih Pak Evon, ini rata-rata bagaimana peran RT, pos kamling ini kembali aktif. Dan juga tadi ada penyampaian dari FKK RT bahwa bukan karena tidak aktif, tidak ingin aktif, tapi kekhawatiran tersendiri yang muncul ini menjadi ancaman balik kepada para pelapor ini. Silakan ya, Pak Evon tanggapi, Pak Evon.
1: Terima kasih. Jadi kalau untuk mengaktifkan kembali pos-pos kambing ini, saya lurahkan serahkan sepenuhnya dengan Pak Lurah ini.
0: Oke, okay. Pak Evon, sebelum kita jawab, okay, kita coba menampung dulu aspirasi masyarakat yang ingin berinteraktif, kita coba sapa. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Iya. Nah, bisa kalau bertanya di situ dari iya, pro yang terkait narkoba,
0: Pak. Iya. Dengan siapa dan dari mana, Pak?
4: Dari Arifin, Pamusian.
0: Oke, Pak Arifin di Pamusian. Langsung disampaikan Pak Arifin.
4: Siap. Oke. Baik. Makasih, Pak.
0: Iya. Silakan Pak Arifin. Halo, Pak Arifin. Masih bisa berkomunikasi dengan kami? Ya, kayak nampaknya terputus dan Pak Arifin dapat mencobanya kembali. Masih di line telepon yang sama di 0821-5320-9845. Kita coba sapa kembali. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi. Ditarakan.
0: Oke, dengan siapa dan dari mana, Pak?
5: Bang John.
0: Oke, baik Bang John. Silakan Bang John.
5: Ya, menarik ya. Betulan dialog hari ini narkoba lagi.
0: Iya,
5: enggak berhenti. Mungkin kalau ya, saya bisa sampaikan itu mengulang saja karena belum dilakukan juga oleh penegak hukum dan yang pihak lainnya.
0: Iya.
5: Dari sisi pertama saya mendengar tadi yang kalau dikatakan RT tadi ya, ataupun sekretaris dari RT atau perwakilan dari RT ya, sudah cukup benar. Untuk dialog ini ya, sebenarnya untuk apa dialogkan kalau mau dikatakan warga tidak peduli. Hmm. Ini sebenarnya warga itu peduli.
0: Ya.
5: Justru ya ada beberapa hal masalah lainnya yang tidak peduli. Pemberdayaannya saja yang mungkin belum peduli. Kemudian respon dari aparat saja, termasuk BNN, maaf nih Pak ya, belum ya, pernah memberikan reward gitu. Justru menjadi ancaman. Termasuk yang dikatakan tadi itu sudah betul semua. Kalau saya katakan tadi ya, termasuk dari lurah tadi sampaikan, walaupun lurah dari kelurahan juga belum terlalu ekstrim ya, ataupun mengatakan warganya salah, itu kan oknum saja yang bermain. Ya. Kita bandingkan saja kalau di perbatasan, maka Bapak menelusuri bahwa barang ini juga bukan tiba-tiba juga ada di kelurahan Sumut Pantai. Ini ada terkait dengan saya juga ya, saya bagian dari sana juga. Jadi kalau mau dikatakan di situ menjadi sumber tadi yang jadi masalah di dialog, ini melempar masalah menurut saya. Justru kita ada dua ya, misalnya dari perbatasan, ini pernah tidak diselesaikan? Termasuk kita tahu barang itu dari luar negeri, awal. Nah, itu pernah tidak diselesaikan? dengan pihak di sana, kemudian jalurnya sampai ke sini. Bapak pun pasti, saya yakin, penegak hukum tidak bisa menjawabnya dengan hal yang sama juga seperti dialog lalu. Begitu banyaknya jalur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua. Kedua, bisakah aparat itu, termasuk BNN, sampai pengadilan itu benar-benar transparan, terutama barang buktinya. Itu kayak kalau saya mencurigainya, justru dari itu, barang itu tetap ada, eksis. Karena tidak pernah transparan. Mulai dari penangkapan, sampai press release, sampai di pengadilan. Dan saya punya saran, dimasukkan ya Pak ya, dari BNN Serp, kalau bisa diterima. Barang bukti itu jangan lagi dimusnahkan lalu dibawa ke pengadilan, itu hanya sedikit Pak. Kami tidak percaya itu. Saya terus terang, saya sebagai warga masyarakat, barang itu tetap ada. Jadi, pengadilan dahulu, barangnya buktinya dikeluarkan semua di pengadilan. Baru biar dimusnahkan. Pelakunya juga melihatnya sendiri. Iya, okay. Jangan lagi ada dikasih sisa, ini kan seringnya tuh hanya sisa, berapa saja ya tuh, enggak sampai berapa on begitu ya.
0: Iya.
5: Itu saja yang ditaruh di situ kan. Tapi yang lainnya kemana? Benar, nah itu benar-benar dimusnahkan. Kami nggak percaya.
0: Okay.
5: Ini ngulang lagi ya, saya katakan kami nggak percaya. Jadi di luar di pengadilan, kalau perlu selesai dari pengadilan itu, dihitung berapa semua sampai di situ selesai. Walaupun dari penangkapan harus jelas juga ya. Kalau penangkapannya saja juga barang itu juga hilang-hilang. Ya. Tadi pelakunya nggak bisa dihadirkan juga itu pas itu atau ditutupi mulut. Pelakunya harus ngomong juga. Benar-benar itu aparat sudah benar-benar transparan. Okay. Saya kira seperti itu Bung Setiadi.
0: Oke. Okay. Baik. Baik, Bang John, terima kasih banyak masukannya dan kami masih membuka kesempatan Anda di line telepon yang sama di 0821-5320-9845. Sekali lagi di line telepon yang sama di 0821-5320-9845. Para masyarakat atau pendengar RRI dapat memberikan informasi-informasi yang mungkin Anda ketahui terkait peredaran narkotika di lingkungan Anda masing-masing, atau melalui channel YouTube RRI Tarakan Official, bisa saja langsung memberikan pertanyaan melalui kolom komentar yang tersedia. Ya, Pak Evon, ini cukup menarik, ini banyak sekali masukan dan tanggapan masyarakat yang cukup beragam. Terakhir ditambah lagi sama Bang John soal kepercayaan ini, bahwa transparansi dikedepankan dan juga perlu ada reward juga harusnya diberikan kepada ketua RT atau masyarakat yang aktif terlibat dalam pencegahan narkotika di wilayahnya masing-masing. Silakan, Pak Evon.
1: Terima kasih. Ini luar biasa ini antusiasme dari pendengar kita. Jadi saya kembali tadi untuk keaktifan pos-pos kambing ini kita serahkan untuk ke pemerintah daerah. Kita ada kewenangan masing-masing. Jadi untuk pemerintah daerah kita harapkan mendukung penuh untuk mengaktifkan kembali pos-pos kambing mulai dari Pak Wali Kota, didukung oleh Dewan, ke Pak Camat, ke Pak Lurah, ke Pak RT untuk berperan aktif. Yang kedua, menanggapi dari Pak Jainuddin tadi bahwa ada kekhawatiran bahwa bukan masyarakat tidak mau menjadi saksi misalnya kan. Sebenarnya kita juga kalau secara undang-undang itu tidak ada istilah saksi umum, itu kita Pak yang jadi saksi. Cuman ini undang-undang. Begitu kita tidak ada saksi umum dari masyarakat, maka itu batal demi hukum. Maka ini menjadi peluang para pengedar dan bandar.
0: Okay.
1: Jadi begitu kita menangkap orang, seluruh masyarakat termasuk RT tidak mau jadi saksi, dia bebas. Dan ini undang-undang. Tidak bisa kita langgar. Kami sendiri, kalau saya berprinsip begitu ditangkap, ya sudah. Barang bukti ada di pada dia, sudah kita lanjutkan. Tapi waktu di sidang, di pengadilan, di BAP, kekejaksaan, mereka mau ada saksi umum. Dan nanti misalnya tidak ada saksi umum, nanti masyarakat kembali mencurigai kita, Pak. Ah, BNN, tidak ada saksi umum. Ya. Itu rekayasa lagi. Jadi salah lagi. Jadi memang ini tantangan bagi saya. Apapun yang kita perbuat itu dalam perang terhadap narkotik, tantangannya luar biasa. Kita berbuat saksi umum, merasa apa di takut mereka menjadi apa terancam, tidak ada saksi umum, kita apa nanti tidak dipercaya oleh masyarakat. Nah, rekayasa itu tidak ada yang menyaksikan. Jadi kita inilah tantangan-tantangan itu kita. Tapi secara undang-undang itu wajib. Wajib. Dan yang kedua, bahwa memang dalam perang terhadap narkotika ini namanya perang. Namanya perang ini akan suatu ada keberanian, pengorbanan. Namanya perang kan. Kalau perang tidak ada keberanian ya sudah. Kita jadi pengungsi nanti. Karena ini perang ini adalah perang semesta, perang terhadap narkotika. Tantangannya luar biasa, bukan hanya di masyarakat. Kami aparat pun mendapat tantangan luar biasa. Tantangan ya, godaan ya Pak
0: Umar. Ya.
1: Jangan dibilang lah kalau godaan luar biasa. Tergantung jiwa kita, nilai-nilai moral kita bekerja. Nah selanjutnya menanggapi Bang John tadi ada beberapa bahwa memang kita akui barang-barang ini ya masuk dari jalur-jalur narkotika. Jadi mereka mengorbankan masyarakat-masyarakat kita untuk membawa hal tersebut. Maka selama ini yang paling banyak ya kita akui yang paling banyak diamankan itu adalah kurir. Karena mereka sip to sip, mereka dapat duit untuk membawa itu barang. Yang membawa dari luar negeri itu dia tidak akan masuk Indonesia, dia cuma mengendalikan saja. Sehingga dia cuma dititipi itu barang, nanti yang ditangkap ya dia. Begitu dia jadi saksi diproses, dia tidak ketemu orangnya, dia cuma diberi titik koordinat saja. Jadi beberapa kasus, kalau saya bicara Tarakan, saya karena kepala BNN Kota Tarakan ini. Kalau secara luas nanti
0: siapa tahu diangkat ke provinsi.
1: Jadi seperti tadi lah, jadi memang jalurnya luar biasa. Kalau masalah barang bukti ya kita tidak bisa kalau saya menjamin, kalau BNN itu saya selama saya di BNN sesuai dengan barang bukti yang dimusnahkan dan dijadikan bukti dan dimusnahkan itu adalah barang-barang yang sudah kita tes sesuai dengan di balai laboratorium yang kita punya. Dan jumlahnya pun begitu kita amankan itu, kalau pengalaman saya itu kita bawa ke salah satunya ke PT Pos atau Pegadaian. Jadi itu langsung disegel setelah ditimbang. Timbangannya bukan timbangan biasa, biasanya timbangan yang sudah diregistrasi. Itu kalau kita kerjasama, kalau beberapa tempat itu kerjasama dengan PT Pegadaian atau PT Pos, nanti akan disegel oleh dan dibuka waktu akan pemusnahan. Dan memang ini undang-undangnya untuk Bang John. Jadi kalau kita mau merubah, ya kalau bisa ini dimusnahkan di pengadilan, tidak bisa. Saya nyatakan, saya jawab dengan tegas, tidak bisa. Itu Undang-Undang 35 tahun 2009 itu jelas. Bahwa 0,0 sekian persen itu disisihkan untuk dibawa ke sidang pengadilan. 0,0 sekian persen dari jumlah barang bukti untuk dibawa ke lab untuk dites, ini asli atau tidak. Nah, dia tidak boleh lebih dari jangka waktu yang sudah ditentukan, itu harus dimusnahkan. Bang, dikhawatirkan kalau lama kita menyimpan itu barang takut nyusut. Nyusutnya enak kalau secara alami. Kalau ada oknum yang nakal, ini barang ini nyusut. Misalnya sidangnya sampai 6 bulan. Kita biarkan ini barang berpindah-pindah
0: sampai putusan.
1: Sampai putusan misalnya sidang habis, nanti takutnya sampai sidang berkurang. Jadi masalah lagi. Maka undang-undang ada waktunya. Misalnya selama 10 hari wajib ditetapkan sebagai barang bukti. Setelah barang bukti kita izin juga dengan pengadilan untuk memusnahkan dengan kejaksaan. Itu barang dimusnahkan di muka umum, dan sebelum dimusnahkan dites dulu. Nah, saya sekali kita bisa nih kerjasama juga dengan Bang John untuk hadir.
0: Ya.
1: Nanti saya tinggal di titip alamat Bang John. Nanti melalui RRI akan kita undang. Nanti
0: program
1: saya
0: masyarakat
1: akan lapor kepala BNNP. Kita tes sama-sama itu barang, kita timbang sama-sama, kita musnahkan sama-sama, dan kita saksikan. Betul. Nah, ini perlu sekali ini. Mungkin FKKRT juga kita libatkan nanti.
0: Wajib.
1: Jadi kita transparan. Kalau BNN itu transparan, mudah-mudahan lah. Nah, kita tetap berkomitmen bahwa apa yang kita amankan itu sampai dengan pengadilan tidak 0,1 miligram pun akan kita salahgunakan. Karena ini tugas kita amanah. Kalau BNN sendiri tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, benar kata orang, bubarkan saja. Saya tegas, nah, bubarkan saja BNN ini. Saya yang paling depan menyatakan itu bubarkan saja kalau kita tidak bermanfaat untuk masyarakat, untuk apa? Nah, inilah, jadi kepercayaan itu bagi saya adalah nomor satu. Maka di sini Bang John bisa keliling-keliling tanya, kalau ada satu rupiah yang kita ambil dari para bandar, silakan temui saya, siapa orangnya, biar kita proses. Saya komitmen, bahkan saya pun, kalau saya Bang Omar, kalau kita ngambil dari situ ya, ini suatu yang luar biasa bagi saya. Ini tugas kita. Memang benar kata Bang Umar tadi bahwa perlu diberi juga penghargaan. Nah, secara undang-undang itu ada, undang-undang 35 itu.
0: Reward itu ya.
1: Reward itu ada. Nah, ini yang ya mungkin melalui pemerintah daerah di hari-hari, misalnya hari-hari jadi Kota Tarakan, ini bidang narkotika ini menjadi perhatian juga. Siapa yang berjasa misalnya memberikan informasi 100 kilogram pengungkapan kasus ini, mungkin nantinya akan dapat pin emas mungkin dari Pak Wali. Ini kan suatu keterlibatan masyarakat.
0: Perlu diusulkan dari BNN.
1: Jadi pemerintah, iya, pemerintah ini kan, pemerintah daerah lah yang bisa menampung aspirasi seperti ini. Kalau kita Bang John ya, kita terbatas juga. Kita juga membutuhkan bantuan dengan tengah efisiensi seperti ini. Mungkin itu.
0: Iya. Karena waktu kita terbatas ini Bang, cukup banyak sekali pertanyaan kalau kita bacakan satu-satu di kolom komentar. Waktu kita sekitar tinggal 7 menit ke depan. Namun sebelum kita akhiri dialog kita pada pagi hari ini, apakah ada nanti jalur koordinasi atau komunikasi khusus nih antara FKKRT dengan BNN sendiri nih Bang? Karena ini bicara soal sering terjadi kebocoran ini. Kalau lapor Babinsa, Babinkamtibmas katanya banyak bocor-bocor ya ini. Gimana nih Pak Ivan?
1: Ya kita percayalah dengan kawan-kawan kita. Nah, mungkin kita ini sama aparat negara, bekerja untuk negara. Mau Babinsa, Babinkamtibmas, ini saya yakin kita masih punya nilai-nilai moral lah. Dan mungkin kita akan menjual bangsa ini untuk menghancur ke bangsa sendiri. Apa bedanya kita menjadi pengkhianat negara? Berarti kita ini pengkhianat negara kalau kita mendukung peredaran narkotika, karena ini musuh negara. Kalau musuh negara dibiarkan oleh aparat negara, berarti kita ini bukan aparat negara, keparat negara. Kalau saya berani saja di sini, saya pulgar saja. Inilah yang kita inginkan. Kita benar-benar, ya kalau merah putih di dadaku, ya di kantong juga merah putih. Jangan antara dada dan kantong berbeda. Kalau di kantong merah putih, kita di dada merah putih. Itu yang saya harapkan, komitmen kita bersama. Dan kalau dengan FKKRT, Bang, kita intens sekali. Kita kerjasama dengan Pak Ketua, dengan Pak RT. Bahkan saya itu tidak formal-formal. Saya duduk di tempat-tempat penjualan itu, Bang. Bisa di ini. Saya duduk itu di pas. Saya duduk di RT-RT itu. Kadang duduk itu bukan semenit dua menit, kita berjam-jam. Jadi dengan kita hadir di situ, mudah-mudahan tidak akan terjadi transaksi. Ya, itu yang kita harapkan.
0: Oke, baik. Pak Lurah ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri, sekaligus closing statementnya?
2: Ya, mungkin kalau untuk kelurahan Selit Pantai itu butuh perhatian khusus juga Pak Kepala BNN, Pak FKRT. Karena melihat apa stigma masyarakat Tarakan lebih kepada ke Selit Pantai seperti menjadi basis, padahal kami tidak terima kalau seperti itu. Karena bukan apa, kita juga sudah mengupayakan pengaktifan Pos Kamling itu, sudah kita upayakan melalui Polsek Tarakan Barat, terus turun ke Babinsa. Nah, itu kami memang diarahkan ke situ untuk mengaktifkan Pos Kamling. Kemudian kita juga sebagai masyarakat maupun aparat kelurahan mempunyai keterbatasan dalam hal wewenang tadi. Walaupun kami aparat kelurahan melihat ada seperti transaksi, mungkin kami hanya bisa mengingatkan. Tapi kalau untuk melakukan dibawa ke aparat nggak mungkin. Pasti kami ya bahaya juga. Nah, jadi kami minta perlakuan khusus di Selit Pantai itu dalam rangka memberikan edukasi tadi, mungkin masuk program penyuluhan sosialisasi. Kemudian kita lebih lebih memperhatikan apa nama masa depan
0: generasi
2: penerus masa depan kita ini, karena yang kita khawatir ya anak-anak kita yang ada di sana.
0: Okay.
2: Makanya dalam setiap kesempatan mau untuk berbicara di dalam acara kami kelurahan selalu menyampaikan tentang bahaya narkoba, termasuk di perpisahan PAUD. Saya sampaikan ya biar orang tuanya dengar untuk menjaga anaknya. Mungkin demikian.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Lurah, selanjutnya Bang Saidudin Umar ada yang ingin disampaikan terakhir?
3: Baik. Terakhir mungkin saya sampaikan yang dibilang tadi Pak Lurah itu dengan Pak Kepala BNN. Saya kira mungkin ini bisa menjadi masukan juga bahwa memang perlu ada jaminan keamanan terhadap saksi umum maupun ketua-ketua RT. Karena kalau tidak ada seperti itu Pak, mereka akan
0: khawatir
3: khawatir melaporkan walaupun melihat kejadian itu. Seperti tadi Pak, walaupun sudah dilihat transaksi paling diingatkan aja, tidak berani kita lapor Pak. Kenapa? Tidak ada jaminan Pak keamanan. Nanti sudah okay. ditangkap mereka, jaringan yang datang ke rumah Pak. Siapa yang lapor tadi? Pak RT. Oh selesai Pak. Dan itu sudah ada kejadian Pak kan? Sudah tidak bisa dipungkiri. Makanya saya bilang mungkin ini bisa menjadi masukan buat BNN. Mungkin bisa ada regulasi yang mengatur itu terkait masalah ketua RT, jaminan keamanannya terutama. Kalau rewardnya sih itu relatif Pak. Yang paling utama saya kira jaminan keamanan. Terutama tadi tidak bisa diproses kalau tidak ada saksi umum.
0: Saksi umum.
3: Nah kalau saksi umum tidak ada jaminan keamanannya Pak, saya tidak mau masyarakat Pak. Yakinlah itu. Jadi saya kira fokuskan kepada regulasinya aja Pak, bagaimana supaya itu bisa ada. Mungkin BNN bisa nanti membawa di rakor atau apa segala macam untuk mengusulkan itu ke tingkat BNN pusat. Kira demikian.
0: Oke, okay. Baik Bang Zainuddin, terakhir Pak Evon ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement pada dialog interaktif kita pagi hari ini, silakan.
1: Yang terakhir, apapun tantangan kita, marilah kita tetap semangat untuk kota kita. Karena tidak ada orang lain yang bisa menjaga wilayah kita kecuali kita sendiri, sesuai dengan ajaran agama kita bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang ingin berubah. Itu saya pesan saya.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Hepon dan pendengar Pro 1 RRI Tarkan. Cukup menarik pembahasan kita pada pagi hari ini, dan memang bicara narkoba ini enggak pernah putus dan tidak ada henti-hentinya. Karena ini merupakan tindak kejahatan yang masuk kategori extraordinary crime, tentu menjadi perhatian semua pihak, dan semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini dapat memberikan pemahaman atau edukasi sehingga memberikan jalan keluar untuk istilahnya pencegahan narkoba di kota Tarakan. Dan pendengar, mewakili segenap kru yang bertugas, saya Setia Dialajis pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat siang pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan siang hari ini. Saya Regita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 3 sore, tentunya dengan berbagai program dan juga informasi. Di antaranya akan kami hadirkan musik tradisional dan juga budaya di pukul 11 dan juga dinamika olahraga pada pukul 12. Selepas itu akan ada berita Paguntaka di pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan Pro Dangdut di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk Anda di siang hari ini, edisi Selasa 28 Juli 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, mendengar, untuk menemani Anda ya yang mungkin saat ini lagi santai ngopi-ngopi ya, ataupun menikmati secangkir teh di kantor maupun di rumah, kami hadirkan lagu dari Putri Ayu dengan Cinta Dia.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komkomdigi terus menyelaraskan standar sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital dengan standar internasional. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat serta mempermudah transaksi digital lintas negara. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan penyelarasan tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan global terhadap ekosistem digital nasional. Upaya itu juga menjadi bagian dari penguatan kerjasama digital di tingkat regional dan internasional. Nezar menjelaskan penyelarasan standar menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia. Kepercayaan tersebut akan mendukung interoperabilitas layanan dan transaksi elektronik lintas negara. Menurutnya, pengakuan internasional terhadap sertifikasi elektronik nasional akan memperkuat posisi Indonesia di sektor digital. Hal itu sekaligus meningkatkan pengakuan terhadap sertifikasi nasional di tingkat kawasan maupun global. Nezar menambahkan, pemerintah telah menyiapkan landasan hukum untuk memperkuat kepercayaan digital nasional. Fondasi tersebut menjadi standar akuntabilitas yang wajib dipenuhi seluruh penyelenggara sistem elektronik. Ia menyebut dua regulasi utama yang menjadi acuan, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketua Umum APJII Muhammad Arif sebelumnya juga menekankan pentingnya membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, penguatan infrastruktur serta tata kelola digital menjadi faktor utama untuk mendorong transformasi digital nasional yang berkelanjutan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Ya pendengar, satu buah lagu dari Camila dengan Wow ya, baru saja menemani ruang dengar Anda. Dan kita menuju ke informasi berikutnya mengenai Harimau Putih Mati, Wali Kota Agustina soroti anggaran Semarang Zoo. Dan Wali Kota Semarang menduga keterbatasan anggaran Semarang Zoo menjadi penyebab menurunnya kualitas perawatan satwa, termasuk Harimau Putih Anggun. Pemkot Semarang juga membuka opsi pengelolaan oleh pihak ketiga agar perawatan satwa dan operasional kebun binatang dapat berjalan lebih optimal. Pemerintah Kota Semarang juga menelusuri proses pertukaran satwa anggun ke Medan menyusul munculnya dugaan ketidaksesuaian prosedur setelah harimau putih tersebut dilaporkan mati. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda dapat mengakses ke laman kami di rri.co.id. Dan untuk menemani santai siang Anda ya, selain minum kopi, kami juga akan hadirkan selama kurang lebih 1 jam ke depan lagu-lagu musik tradisional dan budaya. Untuk siang hari ini yaitu musik tradisional dan budaya Sulawesi, dibuka dengan lagu dari Ida Fadila dengan Temu Jeling Tonah.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi,

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya itu mengenai relas pemberitahuan putusan Perstek kepada tergugat nomor 3/PDT.G/2026/PN/TAR. Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026, saya Raden Didi Budi Harjo SH, panitera atau jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor yang telah disampaikan, telah memberitahukan kepada Alvina Bondo, dahulu bertempat tinggal di Karanganyar Pantai, RT 27 nomor 183, Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor yang telah disebutkan, tanggal 24 Juli 2026 antara Robin sebagai penggugat lawan Alvina Bondo sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya tergugat atau Perstek. Yang ketiga, menyatakan perkawinan antara penggugat Robin dan tergugat Alvina Bondo berdasarkan surat perkawinan nomor 03/MJ/GGP/12/THN/2016 yang dikeluarkan oleh Gembala Gereja Pentakosta Jemaat Ebenezer Tarakan pada tanggal 27 Desember 2016 dan telah tercatat di pencatatan sipil Kota Tarakan dengan nomor 6571KW240120180004 pada tanggal 7 Maret 2018 putus karena perceraian. Kemudian 4. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Tarakan ataupun pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan 1 helai salinan putusan yang sah dan telah berkekuatan hukum dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu. Kemudian 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp712.000. Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman serta laman website Pengadilan Negeri Tarakan dan mengumumkannya melalui Warta Radio Republik Indonesia RRI Tarakan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan tadi mendengar relas atau pemberitahuan putusan Perstek ya, yang dikeluarkan oleh panitera atau jurusita pengganti yaitu Raden Didi Budi Harjo SH. Baik, dan selanjutnya kembali kami hadirkan musik tradisional budaya berjudul Ajama Peletu.
1: Kasih lo joka-joka, okor ya senyelo sari.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Berkar Pro satu tarakan kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Ansar S dengan Sedih Juta Telur Ratu. Baru saja mengudara ya, menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Kita menuju informasi selanjutnya di mana BGN memberhentikan 261 pegawai dan 833 dapur MBG ditutup permanen. Jadi BGN memberhentikan 261 pegawai non-ASN dan memproses 9 ASN serta P3K atas pelanggaran disiplin. Kemudian sebanyak 833 dapur MBG ditutup permanen karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan. BGN juga memastikan pelanggaran terkait gratifikasi dan kualitas layanan akan ditindak tegas. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda dapat mengakses ke laman kami di rri.co.id. Dan masih dalam musik tradisional dan budaya ya, hingga pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan warta berita olahraga yang akan disampaikan oleh Pro 3 Jakarta. Dan untuk lagu selanjutnya ada lagu dari Padli JRJ dengan Tuo Masaromase.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Lagu dari Ansares dengan Pangate Adea berlalu dari ruang dengar Anda dan menjadi lagu penutup ya dalam musik tradisional dan budaya kita pada siang hari ini. Mengantarkan kita pada pukul 11.59 menit pendengar. Saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur. Sudah dilakukan. Sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI.

Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbu.

0: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
1: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya, dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
0: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yerbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Hector Soto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kan memimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, tujuan tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus berikhtiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik hari sudah itu. Ini perlu kita libur di mana sampai kalah. Baru kita maksimalkan untuk itu.
3: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Terapapa, kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita, kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah, Mak Cerina? Sini saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

satu lagu dari Musik Kimia dengan Dan Bernyanyilah. Pendengar, menemani ruang dengar Anda di pukul 12.42 menit. Dan tadi di belakangnya telah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Kita menuju informasi selanjutnya di mana Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan komitmen Indonesia membangun standar global perlindungan anak di ruang digital. Hal ini diungkapkannya saat menerima audiensi Vice President Government Affairs and Public Policy Google Markham Erickson di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Menkomdigi menjelaskan standar perlindungan anak dilakukan melalui dua langkah strategis, seperti diantaranya pendekatan regulasi berbasis risiko dan kolaborasi dengan platform digital. Lebih lanjut diungkapkan Menkomdigi, platform digital juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keamanan penggunanya. Utamanya hal ini ditekankan Mutia untuk keamanan dalam perlindungan anak yang menjadi bagian dari ekosistem digital. Regulasi pemerintah ditekankan menjadi fondasi utama agar mampu mencegah risiko sebelum terjadi. Namun hal tersebut harus didukung dengan platform digital yang menghadirkan fitur dan mekanisme perlindungan yang efektif serta berkelanjutan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id dan kembali juga kami ingatkan kepada Anda untuk tidak melewatkan berita Pagunta Kah di pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tung sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Baik, pendengar Prosat Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kami ajakkan untuk mengikuti berita Paguntaka. Selamat mengikuti.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagumtakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Selasa 28 Juli 2026. Pendengar dan juga pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Rigita Bayu, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mengingatkan para pencari kerja untuk mengurus kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja AK1 sebagai salah satu syarat job fair pada 30 Juli 2026. Berikut laporan Jafar Nur.
1: Jangan lupa mengurus kartu kuning AK1 itu bisa melalui online di Karir.hub, di Siap Kerja.
2: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mengingatkan para pencari kerja untuk mengurus kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja AK1. Pasalnya pada 30 Juli 2026 dilaksanakan job fair. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan Agus Sutanto mengatakan, salah satu persyaratan terpenting dalam pelaksanaan job fair adalah kartu AK1, sehingga para pencari kerja diminta untuk mengurus kartu kuning tersebut sebelum ikut melemparkan lamaran kerja di job fair pada 30 Juli 2026.
1: Siapkan segala persyaratan yang diperlukan, terutama fotokopi ijazah, kemudian kurikulum vitae-nya. Jangan lupa mengurus kartu kuning AK1 itu bisa melalui online di Karir.hub, di Siap Kerja, atau juga datang langsung di loket kami di Mall Pelayanan Publik.
2: Agus menjelaskan pelaksanaan job fair pada 30 Juli 2026 mengambil tempat di Aula UPTD Lembaga Latihan Kerja LLK. Dipilihnya tempat tersebut dikarenakan keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan alami keterbatasan. Adapun untuk job fair pada tahun ini telah disiapkan 10 stand yang nantinya diisi oleh perusahaan yang membuka lowongan kerja dengan target minimal dapat menyerap 500 orang para pencari kerja. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pakar Hukum Universitas Borneo Tarakan menegaskan batasan kebebasan berekspresi dalam hidup bernegara.
3: Tidak boleh bertentangan dengan moral, norma agama, ketertiban.
4: Isu kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia kembali menjadi sorotan dalam fenomena penolakan normalisasi LGBT di Kota Tarakan. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Dr. Sapriani menegaskan bahwa Konstitusi Indonesia menjamin hak asasi warga negara, namun pelaksanaannya tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh norma agama, moral, dan ketertiban umum. Pernyataan tersebut disampaikan Dr. Sapriani dalam dialog interaktif Sapa Kaltara bertajuk Tolak Normalisasi LGBT di Tarakan di Studio RRI Pro 1 Tarakan. Menanggapi maraknya perdebatan hak berekspresi di ruang publik, Sapriani menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 28J ayat 2 UUD 1945 serta pasal asusila dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, negara berwenang membatasi kebebasan setiap warga negara. Pembatasan tersebut dilakukan demi menghormati hak orang lain serta menjaga norma keagamaan, nilai moral, dan keamanan nasional.
3: Silakan berekspresi gitu ya, tapi berekspresinya itu tetap tadi yang saya sampaikan ada pasal khusus yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak setiap warga negara itu tidak boleh bertentangan dengan moral, norma agama, ketertiban, dan keamanan negara.
4: Ia menambahkan, kepastian aturan dan pembentukan regulasi daerah sangat krusial agar pelaksanaan HAM di masyarakat tetap berjalan selaras dengan nilai Pancasila. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Satreskrim Polres Tarakan mengungkap kasus pencurian di sebuah rumah yang telah lama ditinggalkan pemiliknya di Jalan G. Haji Agus Salim, Kelurahan Selumit, Tarakan Tengah. Dalam pengungkapan tersebut, seorang pria berinisial AC berhasil diamankan di Kabupaten Bulungan. Berikut laporan Kristofan.
5: Pelapor mendapati beberapa barang telah hilang, di antaranya 2 koper, 4 boneka, 1 lemari plastik berwarna biru.
6: Sebuah rumah yang telah lama ditinggal pemiliknya di Jalan Ki Haji Agus Salim, Kelurahan Selumit, Tarakan Tengah menjadi sasaran pencurian. Saat pemilik kembali mengecek kondisi rumah, sejumlah barang yang sebelumnya masih tersimpan di dalam bangunan diketahui telah raib. Kerugian akibat kejadian itu ditaksir mencapai 7 juta rupiah. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan tidak lagi dihuni karena kondisinya tidak layak ditempati. Meski demikian, pemilik masih menyimpan berbagai barang di dalam rumahnya. Barang yang dilaporkan hilang antara lain 2 koper, 4 boneka, 1 lemari plastik, 1 drum plastik, dan 1 tabung estilen. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Tarakan melakukan penyelidikan hingga mengarah kepada seorang pria berinisial AC. Keberadaan AC kemudian diketahui berada di Kabupaten Bulungan. Polisi selanjutnya berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Bulungan hingga AC diamankan di kawasan Pelabuhan Salimbatu pada 10 Juli lalu. Pemeriksaan terhadap AC kemudian dikembangkan untuk menelusuri barang yang diduga hasil pencurian. Sejumlah barang milik korban ditemukan di rumah seseorang di Lingkas Ujung, Tarakan Timur yang diduga menerima barang tersebut.
5: Pengungkapan kasus tindak pidana pencurian. Pelaku inisial A, laki-laki, pelapor mendapati beberapa barang telah hilang. Di antaranya 2 koper, 4 boneka, 1 lemari plastik berwarna biru, 1 drum plastik berwarna biru, dan 1 tabung asetlin. Pelapor kemudian menanyakan kepada warga sekitar namun tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut. Atas peristiwa tersebut, pelapor mengalami kerugian sekitar 7 juta rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan, tim URC Satreskrim Polres Tarakan berhasil mengidentifikasi pelaku setelah dilakukan pelacakan keberadaan pelaku. Diketahui bahwa pelaku berada di Pelabuhan Salimbatu, Kabupaten Bulungan. Selanjutnya, tim URC Satreskrim Polres Tarakan berkoordinasi dengan tim URC Satreskrim Polres Bulungan untuk melakukan penangkapan pada Jumat 10 Juli 2026 sekitar pukul 01.00 WITA berhasil diamankan di Pelabuhan Salimbatu. Dari hasil pengembangan, petugas juga berhasil menemukan barang bukti hasil pencurian yang disimpan di rumah seorang penada di Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan. Selanjutnya, beserta barang bukti diamankan ke Polres Tarakan guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
6: Rusli mengungkapkan barang bukti yang diamankan meliputi 1 koper warna biru, 1 koper warna merah, 4 boneka, dan 1 lemari plastik berwarna biru. Sementara barang lainnya masih dalam penelusuran penyidik. Penyidik juga masih mengembangkan perkara tersebut untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Dalam pendalaman itu, polisi mengaitkan perkara ini dengan seorang pria berinisial AD yang saat ini masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO dalam perkara pencurian lain yang sedang ditangani Satreskrim Polres Tarakan. Atas perbuatannya, AC dipersangkakan melanggar pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan juga pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik, diantaranya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mengingatkan para pencari kerja untuk mengurus kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja AK1 sebagai salah satu syarat job fair pada 30 Juli 2026. Satreskrim Polres Tarakan mengungkap kasus pencurian di sebuah rumah yang telah lama ditinggalkan pemiliknya di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Kelurahan Selumit, Tarakan Tengah. Wakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Rita Bayu, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
7: Sekian berita Paguntakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Kembali bersama dengan Prodangdut di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi selama kurang lebih hingga pada pukul 15 ya, dimulai dari 13.30 dibuka dengan lagu dari Mandar Maesta dengan Tunjukkanlah. Beberapa lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan untuk Anda mendengar di siang hari ini. Jadi bagi Anda yang ingin request-request lagu ya, ataupun juga ingin berkirim-kirim salam, dapat menghubungi di 0821-5320-9845, atau mungkin juga dapat bergabung di live TikTok kami di RRI Tarakan yang akan kami hadirkan beberapa saat lagi. Namun juga pendengar, untuk menemani Anda ada beberapa lagu dangdut yang kami sediakan, yaitu ada dari Arumi dengan Cinta Mati, Della Citra, kemudian ada Trisna Levia, Siti Nurhaliza, Cici Paramida, Ayu Ting Ting, Aan KDI, ada juga Ayu Octavia ya. Dan langsung saja kembali kami hadirkan Arumi dengan Cinta Mati.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Ya pendengar, masih di Prodangdut kita di siang hari ini, dan lagu dari Trisna Levi dengan Kumbang-Kumbang baru saja menemani ruang dengar Anda. Tentunya kami masih akan menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihan ke ruang dengar Anda. Dan juga bagi Anda yang mungkin memiliki TikTok ya, bisa mampir di live TikTok kami di RRI Tarakan, dan Anda dapat request-request lagu di sana ya. Bisa juga untuk kirim-kirim salam tentunya. Sampaikan juga lagu-lagu yang ingin Anda request ya di kolom komentar. Dan untuk menunggu teman-teman kita yang ada di TikTok juga, akan kami hadirkan lagu dari Siti Nurhaliza dengan Ia Maulai.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Baik pendengar Pro 1 Tarakan Kanal, informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Roma Irama, Dewa Amor. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan ada informasi mengenai Kemenko Pangan yang siapkan 10 langkah percepat swasembada kedelai. Jadi Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyiapkan 10 langkah utama untuk mempercepat swasembada kedelai nasional. Langkah tersebut mencakup penyediaan lahan dan benih unggul hingga kepastian pasar, serta pelindungan produksi dalam negeri dari tekanan kedelai impor. Deputi Bidang Koordinator Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan, Widya Stuti, mengatakan peningkatan produksi kedelai membutuhkan penguatan dari sisi hulu hingga hilir. Dengan demikian, kebutuhan bahan baku industri pangan diharapkan semakin banyak dipenuhi dari produksi dalam negeri. Ya, jadi berdasarkan paparan Kemenko Pangan, 10 langkah tersebut meliputi penyediaan lahan, benih unggul, pupuk dan pestisida, alat mesin pertanian, irigasi, kemudian sumber daya manusia dan pendampingan, pembiayaan, hilirisasi, kepastian pasar, serta pelindungan produksi dalam negeri dari kedelai impor. Pemerintah menargetkan pengembangan areal tanam kedelai seluas 50 ribu hektar pada 2026. Jadwal tanam tersebar sepanjang Januari hingga November, sementara realisasi tanam yang tercantum mencapai 2.956 hektar. Dr. Kemenko Pangan menunjukkan produksi kedelai pada 2025 mencapai 78.693 ton. Adapun rata-rata produksi kedelai sepanjang 2021 hingga 2025 tercatat sebesar 227.622 ton. Sementara itu di tahun 2026 hingga Mei tercatat 7.691 ton dari luas panen 5.048 hektar. Kemudian Widya Stuti mengatakan keterbatasan lahan menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan kedelai, sebab tanaman tersebut dapat menggunakan areal yang sama dengan komunitas pangan lain, termasuk padi. Ya, informasi selengkapnya pendengar dapat kami, dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Di Pro Dangdut tentunya kami masih akan menghadirkan informasi-informasi dan juga lagu-lagu pilihan, ya, lagu-lagu dangdut tentunya. Dan bagi Anda yang memiliki media sosial TikTok, ya, boleh banget bergabung, ya, di live TikTok kami di RRI Tarakan. Bagi Anda yang mungkin ingin request-request lagu, ya, ataupun juga kirim-kirim salam, boleh banget nih langsung aja meluncur ke TikToknya RRI Tarakan, ya. Untuk lagu berikutnya ada dari AAN KDI dengan Heran.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: apa, Beb?
1: Kamu tahu nggak? Kalau kamu itu yang selalu aku puja-puja.
0: Ah, Bella.
1: Temenan kok.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Terima kasih mendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Bagi Anda yang mungkin ingin request-request lagu ya, dapat melalui telepon kami di 082153209845. Tadi sudah ada yang telepon, cuman tadi pas lagi lagu ya, mungkin boleh telepon lagi. Nah tadi memang pas lagi lagu nih, jadi sayang banget kalau diangkat nanti nggak masuk di radio. Iya, udah ada penelpon, kita coba terima dulu. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana nih Pak?
1: Dengan
0: siapa di mana Pak?
1: Hah?
0: Dengan siapa di mana Pak? Suaranya agak kecil nih Pak, mungkin bisa dibesarkan sedikit nih volumenya. Ya halo.
1: Di Tanjung Palas.
0: Oh di Tanjung Palas, iya.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Mau request lagu?
0: Boleh, boleh Pak. Request lagu apa Pak?
1: Salam Menikah.
0: Ya Pak.
1: Ya.
0: Lagunya apa Pak? Pelan-pelan Pak, karena.
1: Lagu juga.
0: Ya apa Pak? Coba saya cari pelan-pelan Pak, sambil saya carikan.
1: Jangan salah menduga.
0: Jangan salah.
1: Menduga.
0: Jangan salah menduga. Iya. Dari siapa Pak yang nyanyi Pak?
1: Ya itu aja dari pemain.
0: Lagunya jangan salah menduganya nggak ada nih Pak. Penyanyinya siapa Pak?
1: Tidak hafal yang ingat namanya itu aja.
0: Oh, was. Tidak hafal penyanyinya. Pak, tapi lagunya nggak ada nih, Pak. Jangan salah menduga. Bapak ada lagu lain nggak mungkin? Yang gantinya.
1: Ya, Sisa Umurku.
0: Ya, Pak?
1: Sisa Umurku.
0: Sisa Umurku. Boleh. Lagunya, penyanyinya siapa, Pak? Nggak tahu juga. Nah, iya, Sisa Umurku juga... Ini Pak, kosong lagunya, belum ada di daftar lagu. Atau Bapak mau request lagu Roma Irama nih, atau saya putarkan nih lagu Roma Irama, mau yang mana? Atau Bapak mau ini nih, mau kirim-kirim salam mungkin, lagunya ngikut aja.
1: Rakit-rakit dahulu.
0: Ya Pak?
1: Rakit-rakit dahulu.
0: Rakit. Sakit-sakit dahulu.
1: Ya.
0: Roma Irama atau siapa tuh Pak?
1: Ya, Roma Irama lah.
0: Roma Irama. Coba nanti saya carikan Pak ya. Nanti kalau ada kita putar bareng-bareng. Nah, Bapak mungkin mau kirim-kirim salam mungkin boleh Pak. Silakan Pak. Kirim-kirim salam mungkin siapa? Oke.
1: Nanti coba.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya. Iya, tadi ada apa yang di Paku Palas ya. Terima kasih udah bergabung. Tadi request lagunya ada dua, Sisa Umurku sama apa tadi tuh? Sayang dua-duanya enggak ada nih. Coba terus tadi saya tawarin lagu Roma Irama, katanya sakit-sakit dahulu. Kita coba lihat dulu ada enggak. Kalau enggak ada mungkin kita ngikut aja ya lagunya ya Pak. Mohon maaf nih kalau memang masih belum ada. Iya, kita ada penelpon lagi nih, kita coba angkat. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar nih Pak Agus Darmawan?
2: Iya betul Pak Agus Darmawan nih.
0: Iya, apa kabar nih Pak Agus Darmawan?
2: Baik-baik saja.
0: Bagus, mau request lagu apa? Mungkin mau ada request.
2: Aku mau request lagunya Jeki yang nyanyi Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto, judulnya?
2: Ya, penyanyinya Jeki.
0: Jeki.
2: Ya.
0: Jeki. Judulnya apa tadi, Pak?
2: Judulnya Rita Sugiarto.
0: Oke, coba saya cari dulu ya, Pak. Mudah-mudahan ada. Ya. Mungkin kirim salam mungkin Pak.
2: Ada kah?
0: Coba ini masih saya cari Jeki ya. Jeki.
2: Oh Jeki.
0: Jekinya kayaknya nggak ada nih Pak, saya cari nih Pak.
2: Kalau nggak ada ayam jago aja.
0: Ayam jago. Coba saya lihat dulu ayam jago. Harusnya ada sih ayam jago. Ayam jago Aida Saskia.
2: Ya ada kah?
0: Ada ayam jago dari.
2: Ya itu aja lah.
0: Oke. Okay.
2: Salam-salamnya buat semuanya kru-krunya Radio RRI gitu ya.
0: Boleh.
2: Pertama untuk si apa Pak Eri Susanto.
0: Mas Eri, boleh.
2: Ya, sama buat Jumida.
0: Jubaida.
2: Sama buat Mbak Rini.
0: Mbak Reni.
2: Ya, Mbak Reni sama RP.
0: Mbak RP, boleh.
2: Ya, itu aja sama penyiarnya nih, siapa nih?
0: Saya Bayu, Pak.
2: Oh, Bayu ya, itu aja ya. Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Darmawan ya sudah bergabung. Tadi ada lagunya Aida Saskia ya dengan Ayam Jago. Kita langsung saja putarkan request dari Pak Darmawan, Aida Saskia, Ayam Jago.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Ya, pendengar, satu lagu dari Kalia Siska dengan Syahara menjadi lagu penutup dalam perundangdut kita pada siang hari ini ya, dan mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar telah menemani saya di siang hari ini di pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Tengah, dan selanjutnya akan ada rekan kami RPP Brianti akan menemani Anda tentunya di tarakan sore ini, dan tentunya juga dengan berbagai program yang sangat sayang sekali untuk Anda lewatkan ya. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rikita Bayi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu berikutnya Winaya dengan Tunggu Dulu.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat sore. Regita Bayu telah menuntaskan tugasnya yang berakhir pukul 15 dan ini adalah awal mula dari tugas saya, RV, menemani Anda, ditemani Leni Marlina sebagai operator untuk sore sampai malam hari kebersamaan kita ya. Agenda siar untuk sore sampai malam ini tentu saja sudah disiapkan ragam musik dan info seperti biasa di setiap sesinya. Juga nanti pukul 16 kita akan menantikan dialog kentongan. Lalu pada pukul 17 akan hadir lintas Banjar Nusantaraya dan lanjut lagi pada pukul 18 kami hadirkan religi islami, lagu-lagu islami, pengajian dan menantikan kumandang azan maghrib. Lanjut kembali untuk menuju waktu di mana azan isya dinantikan dan warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 20 malam menandai berakhirnya tugas saya dan Leni menemani Anda. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur saat ini Pro 1 RRI Tarakan terus bersuara untuk bumi Paguntaka, bumi Benuanta dan tentu saja Indonesia. Apa kabar Anda pendengar hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Sehat itu rezeki yang utama dan pertama, tetapi kerap kali kita abaikan karena ya siklus hidup kita ya yang menuntut kita selalu dengan kesibukan yang berputar, kita sampai lupa nih apa yang mau kita syukuri. Karena orientasi kita biasanya berkisar antara rezeki yang berkaitan dengan materi. Tetapi pada dasarnya kesehatan ini adalah pondasi, pondasi kita setiap hari di mana kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan, yang harus kita tunaikan dengan lapang, dengan leluasa karena sehat ya. Jadi jangan lupa untuk bersyukur hari ini dan terus suarakan afirmasi positif agar apapun yang Anda lakukan, Anda pikirkan, Anda ucapkan itu semua akan kembali dalam feedback yang lebih positif untuk Anda. Siapa yang mengharapkan harinya akan berlalu buruk? Nggak ada ya kan? Tapi semuanya berharap yang baik-baik saja, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang tercinta. Nah, harapan kami, kehadiran kami bisa menambah semarak hari-hari Anda, menambah kebahagiaan yang tengah berbahagia, dan membahagiakan yang mungkin hari ini tidak sebahagia biasanya. Pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian lagu dan info sudah siap hadir ke ruang dengar Anda. Ini masih komposisi racikan dari tangan Mas Ai, penata musik kita setiap harinya. Semoga Anda berkenan, kita lanjut ke Wizzy dengan Delight.

Tahu nggak, ada satu varietas beras yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi Krayan, Kalimantan Utara. Namanya beras adan. Beras ini merupakan beras organik karena sejak proses tanam hingga panen tanpa melibatkan bahan-bahan kimia dan panennya hanya setahun sekali. Beras adan rasanya pulen dan legit. Varietas beras adan hanya dapat ditanam dan tumbuh di tanah Krayan. Karena setelah dicoba ditanam di tempat lain, cita rasanya berubah. Disebabkan tekstur dan kandungan tanah yang tidak sama. Ada tiga jenis beras adan, yaitu beras putih, merah, dan hitam. Karena kondisi geografis dan akses darat lebih mudah ke negara tetangga, maka konsumen terbesarnya adalah warga negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Untuk dipasarkan ke Indonesia, hanya bisa lewat udara, yang biayanya lebih mahal. Sedangkan akses darat, jalannya belum begitu bagus. Untuk melindungi statusnya, beras adan Krayan sudah mengantongi sertifikat indikasi geografis dari Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya? Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Syurai dari Zara Leola dan juga Anet sudah membawa kita di menit ke tepat pukul 16 saat ini ya. Kita masih menantikan dialog kentongan yang nantinya akan menemani Anda setelah deretan lagu-lagu dan info sore ini. Untuk Anda umat Islam Kota Tarakan dan sekitarnya, kami juga sudah mengumandangkan azan asyar sebagai penanda masuknya waktu ibadah sholat asyar di sore ini. Dari Zara, Leola, dan Anet, maka selanjutnya kami hadirkan untuk Anda dengan Hail Husaini, Terlanjur Cinta.
1: Ayo Bang John, patoplah itu, cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok Dek Bah, gimana mau cepat ini, gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang, aku ya Mang.
2: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah dikit Bah, jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ya, selamat sore pendengar program 1 RR Tarakan di manapun Anda berada. Senang sekali ya kita kembali berjumpa dalam program Dialog Kentongan untuk edisi 28 Juli 2026. Ya, pendengar, momen Hari Anak kita peringati pada 23 Juli lalu ya, dan ini masih juga dalam euforia Hari Anak. Dan tema yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, momentum penting tentunya mengingatkan kita semua ya untuk tanggung jawab besar terhadap generasi penerus bangsa. Dan tema yang kita angkat di kesempatan sore hari ini juga akan kita bahas lebih lanjut bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio program 1 RR Tarakan. Tapi sebelumnya pendengar, saya informasikan untuk Anda bahwa sore hari ini Anda bisa mendengarkan program Kentongan melalui program 1 RR Tarakan FM 97,9 MHz. Untuk Anda yang berada di Kabupaten Bulungan, kami juga menyapa Anda melalui FM 99,9 MHz. Juga untuk Anda yang berada di Kabupaten Malinau ya, kami juga tidak lupa untuk menyapa Anda melalui 93,5 MHz. Dan tentunya pendengar, Anda juga bisa mendengarkan program ini melalui RRI Digital dan juga aplikasi kami ya, yang bisa Anda download secara gratis di App Store dan juga Play Store, serta melalui rri.co.id, dan juga ini disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Tarakan Official. Dan bersama kami di studio program 1 telah hadir Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Dr. Jumiati. Selamat sore, Dokter.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera untuk kita semua.
0: Sehat ya, Dokter ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Kita terakhir berjumpa itu statusnya masih kepala puskesmas waktu itu, Dokter.
1: Oh gitu ya.
0: Sudah lama sekali berarti. Iya, kemudian di sebelah Bu Dr. Jumiati ini sudah hadir juga Wakil Ketua 1 ya, ya dari bener. Forum Anak Kota Tarakan, ada Muammar Zaki Mumtaz. Panggilannya iya. Muammar ya?
2: Iya, Muammar.
0: Muammar. Sehat ya Muammar ya?
2: Sehat, sehat, sehat.
0: Iya. Baik, kalau berbicara peringatan Hari Anak, saya kepingin sekali ke Muammar terlebih dahulu ya, sebelum nanti ke Bu Dr. Jumiati. Muammar, kalau berbicara tentang pemerintah Tarakan kan sudah membentuk forum anak ya, forum anak kota Tarakan gitu. Hingga tingkat kelurahan kalau di kota Tarakan sudah terbentuk semua,
2: iya, Muammar? Untuk kelurahan sudah semua.
0: Sudah semua. Ya, tentunya ini juga peran penting yang diharapkan bisa mengedukasi anak-anak kita ya. Nah, sejauh ini apa saja mungkin isu yang paling sering disuarakan oleh anak-anak kita di Kota Tarakan khususnya, Muammar?
2: Oke, baik. Untuk pada forum anak sendiri, kalau dilihat dari kacamata forum anak, tentunya kita di forum anak itu pertama-tama saya jelaskan dulu bahwasannya kita berperan sebagai 2P, yaitu adalah pelopor dan pelapor. Dalam melaksanakan tugas, tentunya selain kita adalah menyuarakan, kita harus dapat melapor. Adapun hal-hal atau isu-isu yang sangat sering kami suarakan atau merupakan hal yang kami sangat titik beratkan adalah terutama adalah pada hak anak, yang tentunya itu adalah merupakan salah satu fondasi tujuan utama kami. Lalu diantaranya adalah perundungan, lalu cyberbullying, karena yang seperti yang kita ketahui bahwasannya perundungan dan cyberbullying di Tarakan ini masih sangat marak terjadi dan masih perlu di untuk dibina para remaja di Kota Tarakan ini, seperti itu.
0: Baik. Ya, pendengar, kami juga terima kasih telah hadir langsung Bu Sabaria SH ya, anggota Komisi 2 DPRD Kota Tarakan. Selamat sore Bu Sabaria. Iya, tadi kita sudah berbincang juga di awal bersama Muammar ya dari Forum Anak yang mengatakan bahwa teman-teman anak di Kota Tarakan ini juga sudah terbentuknya forum anak ya, yang juga diharapkan tentunya bisa merangkul anak-anak di wilayah Kota Tarakan ini untuk bisa berkegiatan lebih baik. Saya coba ke Bu Dr. Jumiati. Bu Dr. Jumiati, di Kota Tarakan sendiri kita ketahui ini merupakan salah satu kota yang perkembangannya cukup pesat gitu ya. Bahkan bisa dikategorikan meskipun wilayahnya tidak besar, tapi entertainnya sekarang cukup memadai untuk anak-anak kita gitu, yang tidak menutup kemungkinan mungkin ya banyak juga tempat-tempat yang bisa jadi tempat berkumpulnya anak-anak. Dengan ramainya Kota Tarakan ini, apa isu-isu yang saat ini menjadi catatan dari dinas terkait Bu tentang anak-anak kita di Kota Tarakan?
1: Ya, terima kasih. Jadi kalau catatan tentang anak-anak kita di Kota Tarakan, yang pertama itu adalah kekerasan terhadap anak ya. Jadi kita memang masih ada kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa kekerasan terhadap

0: Bu Dr. Jumiati, kalau untuk Kota Tarakan sendiri sudah ada tidak sistem layanan pengaduan untuk mungkin orang tua yang mau melaporkan kejadian yang melibatkan anaknya dalam bentuk kekerasan misalnya, seperti apa Bu?
1: Ya, jadi kita punya beberapa sebenarnya channel pengaduan. Yang pertama itu bisa langsung ke Kementerian PPA. Itu melalui Sapa 129. Itu bisa melalui WhatsApp maupun melalui telepon. Itu semuanya gratis atau free ya. Jadi kalau melalui WhatsApp itu 0811 129, atau melalui telepon 129 Sapa 129. Kemudian yang kedua, bisa langsung datang ke gedung kami di Excapil. Paling gampangnya nyebutnya Excapil, di gedung Gadis karena atau dengan nama gedung Sedungan ya. Nah, di situ nanti ada teman-teman yang selalu bertugas sesuai jam dinas pastinya ya. Nah, itu nanti akan menerima pelaporan, atau bisa melalui WhatsApp kami di Sedungan, nanti nomornya bisa saya share. Atau kemudian yang ketiga, bisa melalui media sosial kami. Atau kalau mereka mungkin, oh saya pinginnya dengan teman-teman sebaya saya, bisa dilaporkan ke melalui Instagramnya adik-adik di Rumah Anak ya, Muhammad, gitu ya.
0: Atau kalau untuk di sekolah-sekolah sudah ada juga Bu layanannya mungkin?
1: Kalau di sekolah itu sebenarnya anak-anak Forum Anak ini kan rata-rata bersekolah semua. Ya, jadi sebenarnya di Forum Anak itu kita punya istilahnya fasilitator. Biasanya tuh fasilitator adalah anak-anak yang dulunya di Forum Anak, lalu kemudian mereka sudah berusia di atas 18 tahun. Karena secara undang-undang mereka kan sudah bukan anak lagi. Mereka biasanya menjadi fasilitator. Itu biasanya sudah pada kuliah dan sebagainya. Untuk yang anak-anak itu rata-rata di SMP dan SMA, itu rata-rata di sekolah ada. Dan di sekolah juga punya sebenarnya sistem pelaporan melalui mereka tim TPPK yang ada di masing-masing sekolah atau di masing-masing satuan pendidikan.
0: Baik, Bu Dr. Jumiati, sebelum ke Bu Sabariyah, dulu sempat ya beberapa waktu lalu ditarakan itu heboh pedagang-pedagang di lampu merah. Untuk saat ini seperti apa Bu perkembangannya untuk eksploitasi anak itu?
1: Nah, jadi memang ketika anak itu berdagang di lampu merah, itu artinya kami butuh juga koordinasi, membutuhkan ini beberapa koordinasi ataupun kerjasama lintas OPD. Karena untuk penertiban pasti butuh teman-teman di Satpol PP. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak tentu ada di bidang kami. Dan karena ini dagang asongan, tanda kutip, pasti akan melibatkan dinas sosial. Ya, jadi waktu itu kita melakukan pembinaan terkait dengan penertibannya, tentu melibatkan teman-teman di dinas sosial, di Satpol PP. Kemudian kami dengan dinas sosial itu melakukan pembinaan terkait dengan pedagang asongan tersebut.
0: Baik. Ya, pendengar, kami juga membuka kesempatan untuk Anda yang ingin ikut bergabung, berpartisipasi atau mengirimkan pertanyaan di kolom chat YouTube channel kami RR Tarakan Official. Anda bisa juga komentar di media sosial kami RR Tarakan dan juga melalui line telepon kami di 082153209845. Saya langsung ke Bu Sabariyah, anggota Komisi 2 DPRD Kota Tarakan. Bu Sabariyah, kalau tadi sudah diungkapkan oleh kedua narasumber kita, ada Muammar dan juga Bu Dr. Jumiati, tentang kondisi di lapangan, kita juga ingin tahu nih Bu Dokter, Bu Sabariyah, bagaimana sejauh ini regulasi dan pengawasan yang sudah dilakukan oleh DPRD terhadap mungkin potensi-potensi akan adanya ancaman eksploitasi anak atau bahkan kekerasan anak yang bisa terjadi di Kota Tarakan, seperti apa Bu?
2: Baik, memang beberapa bulan kemarin kita sebagai anggota dewan selalu mendapatkan keluhan mengenai anak-anak yang di bawah umur terkait open BO yang memang sempat marak kemarin. Itu yang di anak di bawah umur, terus kedua LGBT. Itu kita dari DPRD sendiri itu melakukan pengawasan kepada melakukan rap RDP dengan dinas-dinas terkait, termasuk dinas pendidikan kita melibatkan, terus Satpol PP, dari kepolisian, dari TNI, pokoknya kita bisa berkolaborasi bagaimana eksploitasi anak, terus penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap anak itu dapat bisa dilindungi, termasuk kita melakukan razia sweeping di hotel-hotel penginapan, terus di tempat-tempat hiburan malam, karena sekarang kita tahu banyak anak-anak yang di bawah umur yang bisa melakukan akses ke sana dengan mudah. Jadi dari DPRD sendiri menyiasati dengan kemarin sudah terbentuknya Satgas, Satgas untuk perlindungan anak, itu kita sudah kolaborasi semua, dan kita lagi menyusun aturan-aturannya, regulasinya akan seperti apa. Setidaknya kita negara sudah melindungi, tapi daerah kita sendiri harus mempunyai hukum

0: yang kuat yang bisa melindungi anak-anak di daerah.
1: Baik, artinya sudah ada langkah yang dipersiapkan siap. Pemerintah Kota Tarakan ya Bu ya, khususnya ya. Dari DPRD untuk menangani kasus ini. Ini menarik juga tadi disampaikan oleh Bu Sabariah nih, Bu Dr. Jumiati, terkait dengan penyimpangan seksual LGBT pada anak ya. Kita ketahui ini salah satu isu bahkan tidak hanya di Kota Tarakan, nasional dan juga ya. Mendunia isu ini Bu. Ada mungkin yang menjadi perhatian khusus Bu dari dinas terhadap kejadian ini? Mungkin kita belum temui di Kota Tarakan, tapi tidak menutup kemungkinan kasus ini akan ada. Apalagi ini kan baru-baru masa MPLS ya Bu ya, yang mungkin ada mungkin yang dilakukan supaya menekan perilaku penyimpangan seksual sejak dini untuk anak-anak kita di Kota Tarakan.
2: Ya, jadi kemarin itu di bulan Juni dan terutama di bulan Juli itu rata-rata memang sekolah ketika melakukan MPLS itu mengadakan kegiatan parenting. Nah, kegiatan parentingnya rata-rata diangkat adalah bagaimana kita ini mencegah LGBT sejak usia dini. Karena sekali lagi terkadang hal-hal yang dianggap normalisasi oleh kita itu yang terkadang menggiring anak-anak kita pada LGBT. Oleh karena itu sekarang itu arus informasi itu tidak perlu dia mengetuk pintu masuk ke rumah kita. Arus-arus informasi itu mengalir dengan deras ke dalam kamar-kamar anak kita melalui gawai ya, melalui HP. Nah itu makanya kenapa gawai pun itu masuk di dalam tema kita, subtema kita untuk kegiatan Hari Anak Nasional tahun 2026 ini.
1: Baik, ya. Muammar, sebagai yang masih berkecimpung sebagai pelajar di Kota Tarakan ya, melihat fenomena internasional sekarang yang sedang marak, apa yang dilakukan oleh teman-teman Forum Anak untuk mengedukasi sesama gitu? Karena kan pendekatannya pasti akan lebih berbeda ya, dari guru ke siswa, kemudian dari sesama teman sebaya. Yang dilakukan apa nih dari Forum Anak Kota Tarakan sendiri untuk mencegah terjadinya penyimpangan di kalangan remaja kita di Kota Tarakan?
3: Oke, baik. Jadi kalau dari sisi remaja ya, kalau kita melihat dari cara pandang remaja, tentunya untuk mencegah hal-hal seperti penyimpangan seksual dan juga seks bebas seperti itu, sebagai remaja tentunya cara paling awal adalah melakukan pendekatan. Pendekatan seperti apa? Pendekatan itu kita memiliki dua cara ya. Pendekatan dengan cara yang koersif atau dengan cara yang preventif. Nah, dari sebagai anak atau anak ke anak, kita harus melakukan pendekatan yang preventif dan tidak menghakimi. Karena tentunya ketika seseorang itu memiliki yang kita anggapannya masalah, ketika kita melakukan pendekatan secara paksaan ya, atau kita melakukan yang bisa dibilang seperti kita menghakimi dia, itu dapat membuat dia merasa dia dihakimi dan dia malah menjauhkan diri. Hal tersebut malah menyulitkan kita untuk dapat menyadarkan dia. Nah, oleh karena itu, langkah pertama adalah tentunya pendekatan dengan cara yang kita bisa bilang itu tidak menghakimi, agar dia mau untuk lebih terbuka. Lalu ketika kita sudah melakukan pendekatan, ya tentunya dalam pendekatan itu kita sudah merangkul, ya itu adalah kita adakan, kita memiliki dua opsi, yaitu adalah mengarahkannya ke guru atau pihak yang lebih berwenang seperti BK atau sebagainya, atau kita memberikan ruang kepada dia untuk bercerita terlebih dahulu. Karena terkadang ada dua tipe orang yang dia ingin bercerita atau dia tidak ingin bercerita. Ketika dia ingin bercerita, tentunya kita bisa mendengarkan terlebih dahulu masuk cerita apa sih yang menjadi latar belakang dari kegiatannya tersebut. Namun tentunya kita nggak bisa paksa untuk semua orang itu mau untuk mengeluarkan isi hatinya. Jadi ya sebagai anak nih, untuk anak ke anak, kita juga nggak bisa maksa dia untuk bercerita. Jadi cara lainnya adalah kita dengan melaporkan atau menggiring dia untuk dapat coba untuk berkonsultasi ke guru BK. Hal tersebut dapat setidaknya mungkin dapat menyadarkan dia akan praktik yang dia perbuat. Namun ya tentunya dalam praktik di lapangan secara realistis, terkadang memang tidak semua anak mau untuk melakukan hal tersebut. Jadi ya hal paling baik adalah sejak dini mereka diajarkan agar dapat menyadari bahwa hal-hal seperti itu tidak diperbolehkan, dan itulah pentingnya peran orang tua dalam mendidik dan melakukan parenting yang baik terhadap anak, agar mereka tidak terjerumus untuk kedepannya, untuk pencegahan hal ini terjadi kepada generasi-generasi berikutnya, seperti itu.
1: Baik, Bu Sabariah, tadi sudah diungkapkan oleh Muammar, oleh Bu Jumiati, langkah-langkah konkret gitu ya. Kita tidak bisa tutup mata juga bahwa di Kota Tarakan ini sedang in yang namanya kafe gitu ya. Betul. Yang jadi tempat ngumpulnya anak-anak remaja. Dan kalau kita lihat, masyarakat melihat kan banyak kafe di sini yang bahkan hingga dini hari masih buka, Bu. Apakah ada aturan khusus juga yang diterapkan kepada pelaku-pelaku usaha kita ini, mengingat para pengunjungnya dominasinya kan adalah remaja-remaja usia pelajar yang kita tidak tahu ya aktivitas lain selain nongkrong di sana apa. Adakah mungkin dari DPRD perhatian khusus juga untuk para pelaku usaha ini, Bu?
0: Baik, mungkin kita sejauh untuk aturan kafe itu boleh sampai jam berapa kan kami belum ini ya, kami belum mengetahuinya. Tapi mungkin saran saya bisa mengasihkan saran juga kepada nanti DPRD khususnya Komisi 2 karena pemberdayaan perempuan dan anak ini kan di bidang Komisi 2. Mungkin karena kita dulu pernah ya di jam berapa anak-anak itu yang bersekolah itu sudah tidak boleh keluar. Kita sudah pernah penerapan kayak gitu. Mungkin bisa dilakukan seperti itu lagi. Jadi kafe-kafe itu mungkin untuk anak orang-orang dewasa untuk di jam sekian harus ada batasan-batasannya. Jadi anak-anak tuh tetap terlindungi. Dan saya juga sebenarnya bukan hanya dari pemerintah aja atau DPRD yang yang jadi kunci, tapi orang tua, keluarga itu juga harus. Saya rasa karena saya juga orang tua, anak itu akan bertumbuh, berkarakter, berprestasi itu sesuai dengan di mana dia tinggal, lingkungan yang dia tinggali. Jadi saya juga berharap sih sebenarnya orang tua juga harus punya prinsip kepada anak-anak. Setidaknya mereka yang memang belum waktunya untuk berkumpul sampai malam atau itu mungkin bisa dikasih waktu kepada anak-anak, jangan sampai mereka di luar batas untuk bersosialisasi keluar.
1: Baik.
0: Mungkin itu aja.
1: Penerapan jam malam ya, Bu.
0: Iya,
1: ya?
0: Betul.
1: Ini iya, saya ingat dulu waktu masih zaman sekolah tuh ada jam batas memang.
0: Betul.
1: Jadi kalau sudah di atas jam 8 malam tuh anak-anak muda tuh udah hilang gitu.
0: Iya.
1: Kalau sekarang jam 8 itu malah baru keluar ya, Bu.
0: Iya.
1: Ya, kami juga masih nantikan komentar Anda pendengar, silakan ya, Anda bisa kirimkan komentar di YouTube channel Eritarakan Official atau juga bisa ikut langsung ya kalau Anda ingin berinteraktif langsung di 082153209845. Iya, saya ke Bu Dr. Jumiati lagi, Bu. Jumiati, kalau berbicara mengenai bentuk edukasi konkret gitu ya, kalau di sekolah kan kita tahu bahwa tenaga pendidikan kita pasti sudah memahami bagaimana. Tapi kalau berbicara orang tua gitu ya, karena pola orang tua kita juga kan pasti berbeda, berkaitan dengan ketahanan mental orang tua kita di era sekarang yang anak-anaknya bisa mungkin jauh lebih berani, lebih tahu dari orang tuanya karena dia memegang gawai dan lain sebagainya nih, Bu. Untuk menghadapi tantangan pola asuh digital ini, upaya apa yang dilakukan oleh dinas, Bu?
2: Kalau dari dinas kesehatan, dari dinas DP3A pasti yang pertama kami upayanya itu bekerja sama ya dengan sekolah, kemudian dengan organisasi wanita, kemudian juga dengan semua yang bergerak di bidang perlindungan anak maupun di pemberdayaan perempuan terkait dengan parenting. Karena tidak menutup mata saat ini bahwa anak-anak itu dalam gawai itu jauh lebih canggih, jauh lebih gampang. Apalagi anak-anak Gen Z, anak-anak dengan Gen Z, Gen Alpha, apalagi Gen Alpha itu anak yang secara genetik mereka itu emang cerdas. Mereka cerdas, kemudian mereka kritis. Makanya tidak heran anak-anak kita kecil-kecil itu sangat kritis, sangat cerdas. Namun mereka secara mental lemah. Kenapa mereka secara mental lemah? Karena mereka sangat jarang melakukan interaksi sosial. Oleh karena itu, orang tualah yang harus bisa membatasi gawainya tersebut. Di mana mereka boleh pakai gawai, di mana berapa jam mereka boleh memakai gawai. Dan kemudian rumah itu adalah tempat ternyaman untuk anak, tempat ternyaman dan teraman. Dan pola edukasi dari orang tua itu tidak bisa hanya dari bapaknya saja atau dari ibunya saja. Jadi bapak dan ibu ini harus memberikan edukasi secara bersama-sama. Artinya mendidik anak, parenting di era sekarang itu tidak cukup hanya mengandalkan ibu, apa-apa ibu, apa-apa ibu, tidak, tapi juga bapak. Kenapa harus ada bapak, ada ibu? Karena dari ibu anak akan belajar bagaimana kelembutan, dan dari seorang bapak anak akan belajar bagaimana disiplin dan ketegasan. Nah, ini tentu peran ini tidak bisa digantikan hanya oleh peran ibu. Makanya kami pun di DP3A itu teman-teman punya namanya kegiatan GATI atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Mungkin dianggap kayak sepele, mereka pergi ambil rapot, Pergi mengantar anak, itu merupakan bentuk bagaimana anak-anak itu dekat kepada orang tua, dekat khususnya juga dekat kepada bapaknya, tidak hanya kepada ibu. Dan seperti yang disampaikan oleh Bu Sabaria, itu pasti pendidikan karakter itu didapat dari rumah. Tidak bisa seorang tua itu hanya mengandalkan pendidikan karakter itu sudah didapat di sekolah, tidak bisa. Komunikasi harus tetap terbangun. Jadi itu yang kami menyampaikan dalam setiap kesempatan, bahwa pendidikan anak itu tidak bisa semuanya dilimpahkan ke ibu, tidak bisa dilimpahkan ke semua ke sekolah. Tapi kita sebagai orang tua itu harus bekerja sama, baik bapak maupun ibu, dan komunikasi dengan guru di sekolah itu harus terus dibangun. Karena tidak bisa anak-anak itu, terutama yang anak-anak SMP, SMA, 6-7 jam, waktu terbaiknya itu justru ada di sekolah. Kenapa disebut waktu terbaik? Di situ anak-anak beristirahat, gampang menerima masukan, mereka dalam kondisi yang fresh, di mana ketika mereka saat itu mereka ada di sekolah. Oleh karena itu, komunikasi yang intens itu perlu dibangun. Jangan cuma nanti tiba-tiba dapat surat dari BK, tiba-tiba dari ini baru menghubungi guru, seperti itu. Nah, itu kita baik di sekolah maupun di masyarakat, kami selalu menyampaikan tentang edukasi, bagaimana pentingnya parenting di zaman sekarang ini. Dan tentu zaman mendidik anak di zaman sekarang dengan di zaman dahulu pasti berbeda. Kalau dulu ibarat kata kita mencubit, kita mengapa, itu anak-anak cuma ketawa aja. Kalau sekarang mencubit, mereka melapor, kita bisa terkenal dengan undang-undang perlindungan anak. Jadi memang harus diberikan pemahaman, dan kita harus sama-sama bahwa mengingat bahwa kegiatan yang dimulai atau edukasi yang dimulai sejak dini itu akan jauh lebih baik. Ibarat tanaman, membengkokkan bunga yang masih kecil itu jauh lebih gampang dibandingkan membengkokkan bunga ketika mereka sudah besar. Karena jika kita paksakan, maka bunga tersebut akan patah atau tangkai tersebut akan patah.
1: Baik, Muammar, dari sekian banyak yang sudah kita perbincangkan tadi gitu ya, tentunya kan Muammar juga pasti pernah mungkin mendapatkan curhatan atau melihat langsung gitu ya, bagaimana teman atau anak-anak di sekeliling Muammar mungkin mengalami atau terjerumus bahkan ya di pergaulan-pergaulan yang katakanlah bebas gitu ya. Langkah apa yang biasanya dilakukan oleh Muammar dan juga teman-teman di forum anak begitu? Karena kan tadi seperti Muammar bilang, anak-anak ini ada yang introvert, ada yang extrovert. Kalau yang extrovert kan akan lebih mudah menggalinya. Kalau yang introvert seperti apa? Kemudian sepengalaman Muammar gitu ya, bagaimana sih menjadi anak muda yang bisa terlepas dari ya katakanlah godaan-godaan di usia remaja begitu, supaya remaja-remaja kita di Kota Tarakan ini juga bisa teredukasi gitu. Karena kan sekarang kalau kita lihat banyak kejadian-kejadian ini justru melibatkan remaja ya, kayak kecelakaan yang baru-baru terjadi di daerah Jawa Talaut itu juga remaja gitu ya. Artinya kan memang jiwa-jiwa muda ini perlu arahnya seperti apa sih kalau dari Muammar nih sebagai seorang remaja gitu.
3: Oke, baik. Jadi kalau dari saya sendiri terkait pergaulan bebas itu, saya atau dengan teman-teman saya di forum anak itu terkait untuk melakukan hal untuk mencegah hal ini terjadi dan juga untuk mengurangi meredus hal ini terjadi, yaitu adalah tentunya kita mengadakan layanan pelaporan. Nah, yaitu adalah melalui Instagram kami. Jadi di Instagram itu kami menyediakan layanan laporan. Jadi apabila ada teman-teman yang melihat atau menyaksikan hal praktik tersebut dapat melaporkan melalui Instagram forum anak. Namun tentunya sebagai forum anak yang bertindak sebagai remaja, kami juga punya namanya kapasitas. Jadi kami tidak bisa menyelesaikan hal tersebut secara tuntas melalui hukum. Jadi kami hanya bisa dapat memberikan saran atau dapat memberikan masukan seperti itu, terkait bagaimana cara mengantisipasi atau bagaimana cara mereka menyikapi hal tersebut. Tentunya selain itu juga, sebagai forum anak kita juga, kami sendiri sebagai anggota forum anak itu menjadi seorang pelapor. Jadi ketika kami menemui kasus-kasus yang bisa terbilang lah pergaulan bebas, itu tentunya kita berperan untuk dapat melaporkan hal tersebut. Kemana? Yang terutama adalah yang paling dekat dengan kita di sekolah adalah BK. Karena BK adalah layanan pelaporan yang paling umum dijumpai oleh siswa di sekolah. Karena tidak dapat menutup kemungkinan bahwasannya tidak semua siswa itu berani untuk melapor ke instansi-instansi seperti Kemen PPA. Jadi ya seperti itu adalah melalui pelaporan. Karena kita sebagai anak juga punya kapasitas ya, kita gak bisa untuk bilang bahwasannya aku dapat menuntaskan hal tersebut, itu hampir sangat tidak realistis sih, seperti itu. Jadi tentunya adalah melalui pelaporan, dan apabila berkemungkinan dapat melakukan pendekatan, karena pendekatan itu merupakan suatu hal yang bisa saya bilang ajaib lah. Karena melalui pendekatan, terkadang orang itu bisa tiba-tiba menjadi lebih terbuka, yang padahal kita belum tahu sebenarnya awalnya dia seperti apa sih orangnya. Selama ini dia tertutup, dan dia selama ini yang kita tahu dia hanya punya hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, melalui pendekatan itu, somehow seseorang itu ternyata bisa jadi lebih terbuka. Dan jadi dari ceritanya yang lebih terbuka itu, terkadang orang jadi lebih menyadari gitu. Kita dapat, ketika orang sudah terbuka kepada kita, kita jadi lebih mudah untuk memasuki alam bawah sadarnya, seperti itu. Untuk memberikan nasihat-nasihat, dan juga memberikan terkait bagaimana cara mereka untuk dapat mengontrol diri mereka sendiri. Dan bagi saya sebagai seorang remaja, untuk menjadi remaja yang terbebas dari hal-hal yang tidak, hal-hal yang menyimpang seperti itu, adalah tentunya yang paling penting adalah kontrol diri. Karena tentunya semua hal itu berawal dari diri kita sendiri. Bagaimana bisa kita menjadi orang yang baik kalau kita saja tidak bisa mengontrol diri kita sendiri? Tentunya yang pertama itu adalah kontrol diri. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita memanage lingkungan kita sendiri. Karena tentunya kita punya pilihan. Kita bisa untuk berada di lingkungan yang baik, tapi kita juga bisa memilih untuk berada di lingkungan yang buruk. Jadi itu tergantung dari pribadi seorang remaja tersebut. Ketika dia memutuskan untuk tidak mau terjerumus, dia ingin menjadi remaja yang baik, tentunya dia harus memilih untuk memanage lingkungannya, berada di lingkungan yang baik, seperti itu. Dan tentunya tidak dapat dipungkiri juga menjadi hal untuk dapat tercegah dari hal-hal tersebut, tidak lepas juga dari parenting, seperti itu. Jadi walaupun memang kita tidak bisa pungkiri bahwasannya tidak semua orang itu mendapatkan parenting yang sama, seperti itu. Tapi tentunya sebagai bentuk pencegahan itu, orang tua diharapkannya dapat lebih memperhatikan anaknya. Karena tentunya seperti yang sudah dibilang sebelumnya, bahwasannya rumah itu adalah tempat pembentukan karakter. Jadi semuanya itu berawal dari rumah. Ketika rumah itu bisa dibilang anggapannya dari sejak kecil memberikan peran yang penuh, anak itu bisa dibilang kemungkinan untuk dapat meraih pergaulan bebas atau hal-hal menyimpang itu mungkin lebih kecil, seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga dapat terjadi, namun hal tersebut dapat setidaknya memperkecil jangka terjadinya, seperti itu, Kak. Jadi ya seperti itu, tentunya tidak lepas juga dari parenting. Kalau menurut saya, gerakan Ayah Teladan Indonesia itu merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ayah seluruh Indonesia yang perlu untuk dapat di-highlight lagi, karena hal ini tidak boleh hanya sekedar menjadi program lewat saja, seperti itu. Karena peran ayah itu tidak sesimpel untuk mencari nafkah, seperti itu. Karena dari ayah kita dapat mendapatkan sebuah figur yang selama ini kita butuhkan, seperti itu. Ketika tidak ada sosok ayah, atau ada salah satu peran di rumah yang rumpang, seperti itu. Itu karakter anak itu dapat menjadi, bisa dibilang walaupun tidak semuanya ya, dapat menjadi tumpang tindih, seperti itu. Jadi tidak seimbang, sehingga gerakan Ayah Teladan Indonesia itu merupakan salah satu program yang dicetuskan oleh BKKBN untuk dapat dijalankan lebih, untuk dapat di highlight lagi, seperti itu. Untuk dapat manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas, karena manfaatnya itu menyebar ya, tidak hanya pemberdayaan ayah, namun juga dapat mengakar ke pergaulan bebas, seperti itu.
1: Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad. Ini generasi muda yang sangat gamblang ya menyuarakan energi positifnya untuk generasi muda tentunya. Bu Sabariyah, mungkin ini karena kita sudah memasuki segmen terakhir gitu ya. Kita tahu Kota Tarakan ini juga termasuk salah satu kota layak anak ya. Betul. Bu Dr. Jumiati, kita tentunya juga tidak ingin bahwa kota layak anak itu hanya secara administratif di atas kertas, namun bagaimana penerapannya bisa berlangsung. Mungkin dari Bu Sabariyah, dari dinobatkannya Kota Tarakan menjadi kota layak anak ini, apa yang mungkin dilakukan oleh pihak DPRD sehingga ini bisa menyentuh semua kalangan di Kota Tarakan? Karena kita juga tidak boleh menutup mata sama saudara-saudara kita yang ada di pesisir ya Bu ya, yang tentunya juga perlu perhatian terutama untuk anak-anak penerus kita. Mungkin sekaligus closing statement, silakan Bu Sabariyah.
0: Mungkin dari DPRD sendiri sudah banyak yang kita lakukan terkait perlindungan anak, pendidikan juga tentunya. Kita kemarin selalu berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dari OPD-OPD, bagaimana kita bisa melindungi anak-anak kita. Tapi yang pastinya DPRD selalu mengawali penganggaran terkait program-program untuk perlindungan anak. Itu yang pertama. Kedua, DPRD siap melahirkan dan memperkuat regulasi untuk pemerintah daerah terkait perlindungan anak.
1: Baik, artinya sudah secara moralitas akan siap Bu ya untuk mensukseskan anak-anak kita di Kota Tarakan dengan semua program yang disiapkan. Bu Dr. Jumiati, terakhir dari dinas terkait, apa yang mungkin sebagai closing statement ingin disampaikan kepada masyarakat kita Bu, khususnya mungkin untuk orang tua yang punya generasi-generasi emas yang nantinya kita harapkan di 2045 ya Bu ya bisa mencapai generasi emasnya tentu, silakan Bu.
2: Ya, jadi anak itu merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, anak itu harus bisa terlindungi dimanapun dia berada. Kemudian rumah itu adalah merupakan tempat ternyaman untuk anak, tempat aman untuk, tempat yang seharusnya aman untuk anak-anak, tempat di mana anak akan dicintai, tempat di mana anak mendapatkan pelukan hangat. Dan jangan lupa bahasanya kami itu berikan segentong cinta untuk anak ketika dia di rumah, karena ketika dia mendapatkan cinta, tangki cintanya full dari rumah, dia tidak akan gampang termakan rayuan cinta di luar. Mungkin baik. Itu jadi ini harus benar-benar kita, mungkin yang pola pendidikannya kepada anak itu belum sampai sepenuh cinta itu kepada anaknya. Sama-sama kita berbenah, sama-sama kita memperbaiki pola pendidikan kita kepada anak. Karena sekali lagi, anak itu adalah generasi penerus bangsa menuju Indonesia emas di 2045.
1: Baik, dan yang paling penting tidak ada kata terlambat ya Bu ya untuk memenuhi kantong cinta si anak. Ya, gitu. Baik, baik Muammar. Iya, ini kayaknya kalau Muammar kantong cintanya udah penuh sekali gitu ya. Terakhir Muammar, sebagai generasi penerus yang tentunya juga aktif di forum anak, apa yang ingin disampaikan kepada teman sebaya atau bahkan mungkin untuk adik-adik Muammar supaya nanti bisa mencapai cita-cita?
3: Baik, untuk semua teman-teman saya dan juga seluruh anak-anak di Indonesia, di Tarakan tentunya, saya hanya ingin menyampaikan bahwasannya kejarlah mimpi kalian, cita-cita kalian, karena waktu itu masih berjalan teman-teman. Waktu itu, waktu kita masih panjang. Jangan sia-siakan waktu yang masih ada, karena tentunya seperti yang kita ketahui, gak ada waktu kata terlambat seperti yang tadi udah dibilang. Jadi raihlah cita-cita kalian, belajarlah dengan giat, jangan buang-buang waktu kalian hanya untuk hal-hal yang tidak semestinya. Lalu tentunya untuk dapat lebih memperhatikan diri dan juga dapat menjadi anak yang menjadi figur yang baik untuk Indonesia Emas tahun 2045, seperti itu.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan Bu Dr. Jumiati, terima kasih sudah hadir di program Satu. Bu Sabaria tentunya terima kasih di tengah kesibukannya sudah mampir di studio kami. Dan juga Muammar ya, titip salam untuk seluruh teman-teman forum anak ya, karena negara ini banyak menitipkan masa depannya sama teman-teman forum anak tentunya ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk seluruh pendengar program Satu RR Tarakan yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan program ini ya. Kita akan berjumpa lagi tentunya di edisi berikutnya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
3: Pagi, Gea.
2: Hai, babe. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
4: Humble sekali ya si Gea.
5: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
3: Nggak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
5: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
5: selamat
3: kali.
5: Selamat pagi.
3: Ih, Roman
5: Tika.
3: Nih,
5: hai Tika, selamat pagi.
3: Ih, Roman.

0: Kota Tarakan kembali bersolek. Di tepi pantai yang megah, riuh suakan ribuan pasang mata menyatu bersama deburan ombak Selat Makassar. Padau Tujuh Dulung, perahu kebesaran yang syarat makna spiritual dan tradisi adat Tidung, kembali diturunkan ke laut. Festival Irau Tengkayu tak sekedar perayaan rutin tahunan, melainkan wujud manifestasi rasa syukur, sejarah panjang, dan identitas masyarakat Bumi Pakuntaka. Namun, ada yang berbeda pada gelaran Irau Tengkayu kali ini. Jika biasanya dilaksanakan pada penghujung tahun atau bulan Oktober, kini jadwal perayaan bergeser ke pertengahan tahun, yakni bulan Juli. Lantas, apa filosofi mendasar dari Irau Tengkayu dan alasan dibalik perubahan waktu pelaksanaannya? Untuk memahami Irau Tengkayu secara mendalam, kita harus menengok kembali lembaran sejarah masa lalu. Tradisi ini berawal dari pesta rakyat dan perayaan pelantikan Raja Kerajaan Tidung. Salah satu ikon utamanya adalah Padau Tujuh Dulung, perahu khas berhaluan tujuh yang memiliki nilai sejarah tersendiri. Hal ini disampaikan oleh tokoh adat Tarakan, Datu Nurpik.
1: Ya, Irau Tengkayu yang sekarang ini adalah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah kota Tarakan begitu. Semata-mata ini pesta rakyat gitu. Jadi memang awalnya dulu ini salah satu pesta rakyatnya penduduk asli Tarakan ini, itu suku Tidung. Nah, zaman dulu itu adalah perayaan hari ulang tahun pelantikan raja.
0: Dato Nurbek juga menambahkan, perahu Padau Tujuh Dulung sejatinya adalah kendaraan kebesaran raja yang lebih banyak berada di darat dan hanya diturunkan pada momen-momen istimewa melalui upacara khusus.
1: Ya, jadi untuk Padau Tujuh Dulung ini sejarahnya dulu ini kendaraan kebesaran raja begitu. Nah, kendaraan kebesaran raja Tarakan ini yang tidak selalu Padau Tujuh Dulung itu dipakai. Jadi dia dipakai hanya untuk keperluan tertentu atau perjalanan tertentu begitu. Jadi perahu itu lebih banyak berada di darat daripada di air. Nah, penurunan itu memang ada ritual begitu pada zaman itu. Ya, ritual ini bukan mistis ya. Ada upacara seperti kita sekarang. Nah, jadi upacara itu kemudian dijadikan puncak acara Irau Tengkayu, pesta rakyat itu tadi.
0: Seiring berjalannya waktu, penetapan jadwal Irau Tengkayu terus mengecap penyesuaian. Dari yang semula digelar Desember saat ulang tahun Kota Tarakan, bergeser ke Oktober, hingga kini memajukan ke bulan Juli. Bukan tanpa alasan, Wali Kota Tarakan Dr. Hairul Mkes menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal ini dilakukan agar tidak berbenturan dengan agenda daerah tetangga di Kalimantan Utara, sekaligus menghindari kerumitan saling mengundang antar pejabat daerah.
2: Ya, kemarin pengalaman kita tahun lalu, dan ternyata hampir semua kabupaten melaksanakan pada bulan yang sama, pada bulan Oktober. Yang repotnya kan saling mengundang. Nggak datang daerah, kita datang juga kita ada acara gitu kan. Jadi akhirnya beberapa kemarin ada yang sempat saya datangi, ada yang wakil wali kota mendatangi, tapi ada juga yang sama sekali nggak bisa kita kirim. Persis harinya bersamaan dengan hari kegiatan kita. Jadi ya menurut saya bilang kita ngalah aja lah. Kita konsultasi dengan tetua adat, apakah tidak apa-apa. Yang penting kan prosesinya yang tidak dirubah. Kalau waktu sih nggak ada masalah.
0: Perubahan ke bulan Juli tentu membawa catatan evaluasi tersendiri, mulai dari benturan jadwal ujian mahasiswa hingga libur sekolah. Namun, efektivitas acara tetap menjadi prioritas utama. Kendati digelar di tengah efisiensi dan keterbatasan anggaran fiskal daerah, semangat kebudayaan tidak pernah padam. Festival Irau Tengkayu ini berhasil menembus gengsi nasional dengan masuk ke dalam jajaran Karisma Event Nusantara atau KEN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bahkan, suguhan tradisi yang otentik ini sukses memikat wisatawan mancanegara hingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh pelaku UMKM lokal.
2: Alhamdulillah hari ini yang selalu sampaikan di tengah-tengah efisiensi keterbatasan fiskal ini masih bisa kita laksanakan cukup meriah. Ya, dan tadi ada yang satu tuh yang menjadi apa duta wisata kita untuk Eropa ya, tadi yang Mr. Roland dan istrinya Victoria. Ya menurut saya ini luar biasa juga bahwa baru kali ini.

0: Anda berada CPX dengan setengah jalan. Akhirnya akan mengantarkan kita untuk menuju program berikutnya, saat di mana kami akan menyiarkan Lintas Banjar Nusantara ya.
1: Oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelompok orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada
2: Lintas Banjar Nusantara. Siaran berjaringan RRI Kornus 8
1: bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu, saudara dan saudari sebangsa dan setanah.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Selasa 28 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Saya Ervi Febrianti. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Membuka lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Di Banjarmasin saya akan jumpai Mada. Mada, apa kabar di sana? Cuacanya bagaimana? Dan engkau sedang apa?
1: Panjang ya Mbak Ervi ya. Aku nunggu kapan ditanya
0: kapan
1: ya.
0: Kapan aku ngomong ini?
1: Alhamdulillah baik ya, Mada dan juga rekan-rekan di studio. Alhamdulillah semuanya sehat. Untuk kabar cuaca hari ini, Banjarmasin panas, belum ada hujan. Tapi sore hari ini udah mulai, ini sih cerah berawan aja. Nggak terlalu yang terik itu udah nggak.
0: Oke, jadi sudah agak
1: kalau
0: mulai.
1: Kalau di sana gimana Mbak?
0: Agak mulai bersahabat ya Banjar ya.
1: Betul. Kalau di tempat Bervi gimana?
0: Di sini masih menyala-nyala Mada. Ini pendingin udara ini nggak ada ini loh, pendingin ruangannya nggak ada efeknya.
1: Nggak ada rasanya. Waduh, ya udah deh ya. Nih tapi kabarnya di Banjarmasin juga info topiknya terkait dengan menyala-nyala juga itu adalah pemicu maraknya kebakaran Bervi.
0: Oke, baiklah karena sudah dibuka cluenya, silahkan informasi selengkapnya Mada.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kelalaian warga menjadi pemicu maraknya kebakaran lahan di Kota Banjarmasin. BPBD Kota Banjarmasin pun mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari potensi api. Laporan selengkapnya akan disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Nol lah ibaratnya. Dan memang kita tidak bisa berproduksi, memang benar kejadian itu.
3: Musim kemarau yang melanda Kalimantan Selatan mengganggu operasional produksi air bersih PAM Banjarmasin. Debit air baku di saluran irigasi pematang bahkan dilaporkan turun hingga nol, menyebabkan instalasi pengolahan air atau IPA pematang tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu. Meski demikian, distribusi air bersih kepada pelanggan di Kota Banjarmasin dipastikan tetap berjalan normal setelah PAM Banjarmasin mengalihkan seluruh pasokan air baku dari intek Sungai Tabuk. Direktur Operasional PAM Banjarmasin Irwan Firmana mengatakan, langkah cepat tersebut diambil agar kebutuhan air bersih masyarakat khususnya di wilayah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan tetap terpenuhi. Menurut Irwan, pengalihan produksi ke Sungai Tabuk membuat biaya operasional meningkat. Hal itu disebabkan kualitas air sungai membutuhkan penggunaan bahan kimia lebih banyak dalam proses pengolahan, ditambah konsumsi listrik yang naik karena seluruh pompa harus bekerja secara maksimal. Menyikapi kondisi tersebut, jajaran operasional PAM Banjarmasin langsung melakukan penelusuran hingga bendungan Karang Intan di Desa Mali-Mali. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa penyebab berkurangnya aliran air ke saluran irigasi pematang bukan semata akibat musim kemarau, tapi perubahan pengaturan pintu air untuk memenuhi kebutuhan air tambak ikan yang mengalami kekeringan.
2: Ada laporan pematang irigasi debitnya 0 lah ibaratnya. Dan memang kita tidak bisa berproduksi, memang benar kejadian itu tersebut. Jadi kita mengandalkan biasanya di air baku itu di pematang yang diambil air bakunya dari irigasi dan juga di Sungai Tabuk.
3: Di sisi lain, berkurangnya tekanan air leding mulai dirasakan warga Banjarmasin. Rian, warga Teluk Tiram menyampaikan tekanan air leding pada siang hari mengalami penurunan dari biasanya. Kondisi ini seringkali ia rasakan setiap tahun, terutama pada saat kemarau melanda. Akibatnya, ia pun menyediakan penampungan untuk antisipasi jika distribusi air bersih dihentikan.
4: Saya di kawasan Purnamasari itu kadang kalau siang itu agak sekecil jalannya, cuman kalau malam itu sudah mulai deras gitu lah. Jadi biasanya malam aja nunggu untuk jaringan airnya bisa lancar. Tapi ya sudah, kalau memang kami sering biasanya menggunakan tandon biar ada asupan airnya.
3: Saat ini produksi air bersih PAM Banjarmasin telah kembali menggunakan pasokan utama dari saluran irigasi pematang yang dipadukan dengan intek Sungai Tabuk sebagaimana kondisi normal. Diharapkan kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama di tengah musim kemarau yang menyebabkan debit air di bendungan Karang Intan terus mengalami penurunan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin Kalimantan Selatan, kembali ke Mbak Ervi di Tarakan.
0: Terima kasih Mada dan all team di sana, dan selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Iya, di Palangkaraya saya akan jumpai Listia. Halo Listia, apa kabar dan bagaimana cuaca di sana? Listia, aku tidak dapat mendengar suaramu di sini. Listia.
1: Suaranya belum terdengar ini.
0: Nah, ini malah sudah masuk ini. Nah, coba kita reka ulang adegan
1: kita
0: ya. Reka ulang adegan, Listia. Apa kabar di sana? Bagaimana cuacanya?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Cuacanya saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Masih terkait kebakaran hutan dan lahan ini.
0: Waduh. Terus informasinya seputar itu juga?
1: Betul. Kurang lebih sama dengan rekan Bada tadi.
0: Baiklah. Silakan informasi selengkapnya, Listia.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kebakaran lahan gambut di kawasan Danau Rangat, Kota Palangkaraya masih dalam penanganan petugas gabungan dan relawan. Kebakaran yang telah berlangsung selama beberapa hari tersebut sulit dipadamkan karena kondisi lahan bergambut tebal dan rawa-rawa, ditambah cuaca terik serta angin kencang yang meningkatkan potensi api kembali menyala. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
2: Kejadian di Danau Rangat ini sudah berlangsung beberapa hari karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas.
3: Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah BPBD Kota Palangkaraya bersama TNI, Polri, dan relawan yang tergabung dalam Satgas Karhutla Palangkaraya telah melakukan penanganan kebakaran lahan di kawasan Danau Rangas. Kebakaran yang telah berlangsung selama beberapa hari tersebut cukup sulit dipadamkan karena kondisi lahan bergambut tebal dan rawa-rawa sehingga memiliki potensi terbakar yang cukup tinggi. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji mengatakan, sampai saat ini kejadian kebakaran di wilayah Kota Palangkaraya telah mencapai 98 kejadian dengan 12 titik lokasi yang ditangani pada hari sebelumnya. Namun dari sejumlah lokasi tersebut, sebagian masih belum sepenuhnya tertangani, termasuk kawasan Danau Rangas yang memiliki area terbakar cukup luas. Petugas dan relawan pun berbagi tugas untuk menangani sejumlah lokasi kebakaran sekaligus menuntaskan penanganan di Danau Rangas. Kondisi cuaca yang terik disertai angin kencang juga menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Meskipun api di sejumlah bagian sempat padam, kondisi tersebut berpotensi membuat titik api kembali menyala. Karena itu, Satgas Karhutla terus melakukan pemantauan dan penanganan hingga api benar-benar padam, serta memastikan tidak terjadi penyebaran kebakaran ke area lainnya.
2: Kejadian di wilayah Kota Palangkaraya sampai hari ini sudah terjadi 98 kejadian dengan total kemarin yang dilakukan penanganan ada 12 titik lokasi. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di Danau Rangas ini. Karena itu kami berbagi dengan teman-teman relawan, sebagian melakukan penanganan di lokasi-lokasi lain, juga kami melakukan penuntasan untuk kawasan Danau Rangas ini yang memang kawasannya cukup luas terbakar.
3: Sementara itu, Lurah Marang, Widikdo menyampaikan bahwa meski di wilayahnya dampak karhutla masih belum terasa atau masih belum ada titik api, namun demikian kesiapsiagaan tetap dilakukan tim lapangan dari Kelurahan Marang untuk mengantisipasi terjadinya karhutla.
4: Karhutla di Kelurahan Marang pada saat ini masih terkendali, belum ada titik api di lingkungan wilayah Kelurahan Marang. Selain itu, posko karhutla saat ini sudah aktif sejak tanggal 1 Juli kemarin, yang sponsornya adalah dari BNF Palangkaraya. Untuk saat ini sudah berjalan dalam satu bulan ini hingga sampai bulan Oktober ke depan.
3: Perkirawan BMKG Palangkaraya Lian Adriani mengatakan pula, musim kemarau saat ini masyarakat perlu mewaspadai kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah rawan karhutla yang kerap terjadi di Kalimantan Tengah. Tahun ini musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Oktober atau November, sehingga kondisi panas masih berpotensi terjadi sebagai bagian dari pola iklim tahunan yang umum.
5: Perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat ketika berada di luar ruangan untuk selalu menggunakan penutup wajah atau masker.
3: Untuk itu, masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan serta menggunakan masker saat berada di luar ruangan, terutama di wilayah yang terdampak asap karhutla. Karena saat ini potensi kebakaran hutan dan lahan akibat berkurangnya curah hujan yang terjadi. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya. Kami kembali ke Tarakan bersama rekan RP.
0: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan Nunukan. Informasi selanjutnya kami akan hadirkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan mengingatkan para pencari kerja untuk mengurus kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja sebagai salah satu syarat mengikuti job fair pada 30 Juli 2026. Berikut laporan Jafar Nur.
1: Jangan lupa mengurus kartu kuning AK1 itu bisa melalui online di Karir.hub, di Siap Kerja.
2: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mengingatkan para pencari kerja untuk mengurus kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja AK1. Pasalnya pada 30 Juli 2026 dilaksanakan job fair. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan Agus Sutanto mengatakan, salah satu persyaratan

0: Agus menjelaskan pelaksanaan job fair pada 30 Juli 2026 mengambil tempat di Aula UPTD Lembaga Latihan Kerja LLK. Dipilihnya tempat tersebut dikarenakan keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan alami keterbatasan. Adapun untuk job fair pada tahun ini telah disiapkan 10 stand yang nantinya diisi oleh perusahaan yang membuka lowongan kerja dengan target minimal dapat menyerap 500 orang para pencari kerja. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari kota Tarakan, kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, pendengar dan pemirsa di Samarinda, saya menyapa Vira. Iya.
1: Sore dengan Ria Arda.
0: Dengan Kak Ria, mohon maaf Kak Ria, yang tertulis di sini adalah Vira. Kak Ria, bagaimana kabar dan cuaca Samarinda sore ini?
1: Kabarnya untuk beberapa wilayah kota Samarinda terlihat nampak mendung seharian, rekan RT.
0: Tapi untuk Kak Ria dan all team sehat semua ini ya?
1: Sehat semuanya, sehat luar biasa.
0: Alhamdulillah. Nah, informasi apa dari Samarinda sore ini Kak Ria?
1: RT dari Samarinda, adanya pameran riset efektif hadirkan 55 tahun perjalanan seni Kadio Tarumpo.
0: Baik, siap. Silakan informasi selengkapnya Kak Ria Arda.
1: Terima kasih, Ervi. Selama puluhan tahun, pelukis Kalimantan Timur Kadio Tarumpo menuangkan pengalaman hidup hingga harapannya ke atas kanvas. Perjalanan panjang itu kini dipamerkan dalam sebuah pameran retrospektif yang difasilitasi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14. Laporan selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Sebanyak 55 karya dari seniman Kadio Tarumpo dipamerkan dalam eksibisi bertajuk Jejak Waktu Pameran Retrospektif 55 Tahun Perjalanan Dalam Karya. Karya seni tersebut terpajang di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kalimantan Timur, Jalan Hamri Fadin, Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Pameran yang berlangsung mulai 27 hingga 29 Juli ini mengajak pengunjung melihat perkembangan karya sang maestro, mulai dari masa awal melukis hingga menginjak usia kepala 5. Dalam pembukaan pameran pada Senin sore kemarin, Kadio mengatakan pameran ini menjadi momen yang sangat berkesan. Ia mengaku tidak pernah membayangkan bisa menggelar pameran tunggal yang merangkum perjalanan hidupnya sebagai perupa. Dari 55 lukisan yang dia pamerkan, banyak diantaranya yang mengangkat tema anak. Kadio mengungkapkan hal itu bukan tanpa alasan.
3: Anak-anak saya menjadi model. Nah, kenapa alasannya banyakkan tema-tema anak-anak? Karena anak-anak kita, generasi kita adalah penentu masa depan bangsa kita atau perdamaian di dunia ini. Makanya ada salah satu karya itu proyek sana, itu judulnya Seperti Cil. Jadi gimana upaya kita mendidik anak kita supaya di bumi itu damai, di muka bumi ini damai.
2: Selain lukisan tema anak, pengunjung juga dibuat takjub dengan lukisan berefek negatif karya Kadio Tarumpo. Menariknya, lukisan itu harus dilihat menggunakan kamera ponsel dalam mode negatif agar tampak terlihat lebih realistis. Adapun pameran ini bisa terselenggara karena difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14, Lestari, mengatakan seni rupa menjadi bagian penting dalam merekam perjalanan budaya dan peradaban masyarakat.
4: Kami ingin seluruh lini kebudayaan, salah satunya adalah budaya rupa ini, bisa mempunyai ruang sebetulnya untuk memamerkan karyanya. Jadi saya melihat bahwa karya

0: rupa ini sebetulnya adalah momen bagi kita untuk mengumpulkan data perjalanan peradaban. Apalagi 55 tahun perjalanan karya Pak Tadil Tarompo ini adalah perjalanan yang dimulai dari beliau mulai melukis hingga sampai saat ini, pasti akan banyak display-display budaya yang sudah beliau rekam.
1: Melalui pameran ini, Balai Pelestarian Kebudayaan berharap semakin banyak perupa di Kalimantan Timur mendapat kesempatan untuk memamerkan karyanya. Ia juga mengajak masyarakat mengunjungi Balai Pelestarian untuk melihat langsung 55 tahun jejak kreatif Cadio Tarompo. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
2: Demikian tadi laporan Sela Deva, dan sekarang saya kembalikan ke Anda. Eri Frianti, Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
3: Terima kasih Kak Ria Arda dari RRI Samarinda. Dan pendengar juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami selanjutnya menuju Bumi Tunontakan Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Iya, di Nunukan ada Rusdi. Rusdi, agak kareba.
1: Iya, kabar baik rekan Erti.
0: Bagaimana juga kondisi cuaca Nunukan sore ini?
1: Kondisi cuaca Nunukan untuk saat ini sejak pagi hingga sore ini panas, tapi dari informasi BMKG bahwa malam nanti berpotensi terjadi hujan ringan RV.
0: Baik, ya ini kecenderungannya juga seperti Tarakan ya. Kalau sudah tengah malam menuju dini hari baru hujan. Oke, baru Rusdi, hujan. Informasi apa dari Nunukan sore ini untuk lintas Banjar?
1: Informasi kali ini berkaitan masalah dunia pendidikan terkait RV.
0: Siap, silakan Rusdi.
1: Baik, mendengar surat edaran nomor 18 tahun 2026 mulai diterapkan pada tahun ajaran baru dengan membatasi penggunaan gawai di satuan pendidikan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
2: Surat edaran Kemendikbud nomor 18 tahun 2026 mengatur pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan. Tujuannya meningkatkan fokus belajar sekaligus mengurangi dampak negatif penggunaan gawai berlebihan. Hal itu disampaikan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Adrianus Hendra Triatmoko.
3: Surat edaran nomor 18 tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar di sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman. Kebijakan ini bukan melarang ya, tetapi membatasi penggunaan gawai agar peserta didik lebih fokus belajar, mengurangi dampak negatif penggunaan gawai yang berlebihan, serta memastikan teknologi itu digunakan secara bijak.
2: Pembatasan gawai tetap memberikan ruang bagi pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar. Sekolah dapat mengizinkan penggunaan gawai sesuai kebutuhan pembelajaran. Kepala SMP Negeri 1 Nunukan Selatan Ismail mengaku telah menerapkan aturan serupa sebelum surat edaran diterbitkan. Penggunaan gawai hanya diperbolehkan saat pembelajaran atau pelaksanaan ujian berbasis digital.
4: Aturan kementerian ini nomor 18 tahun 2026 sebenarnya jauh-jauh hari kami sebenarnya sudah melaksanakannya itu sebelum keluar edaran ini. Memang kami di aturan sekolah sudah kami tetapkan bahwa untuk penggunaan gawai atau HP di sekolah kami larang, terkecuali untuk dipakai pada saat pembelajaran atau ujiannya. Kan pada saat Menteri Nadiem kemarin kawan kan sistem digitalisasi itu ya, jadi ujian semester dan ulangan akhir sekolah itu kita menggunakan memang pakai akan menggunakan HP.
2: Sekolah tetap menyesuaikan pelaksanaan aturan dengan kebutuhan proses pembelajaran. Pemanfaatan gawai diharapkan berlangsung secara bijak dan bertanggung jawab. Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian laporan langsung Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan RV di RRI Tarakan.
0: Terima kasih Rusdi dari Nunukan Kalimantan Utara. Demikian pendengar dan pemirsa, dari Nunukan mengakhiri kebersamaan kita dengan Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 28 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya RV Febrianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami Prof. RRI Tarakan yang baru saja menuntaskan Lintas Banjar Nusantaraya di menit ke-27 dari pukul 17. Kebersamaan kita yang tersisa selama kurang lebih setengah putaran untuk menantikan pukul 18 akan kami isi dengan menghibur Anda melalui rangkaian lagu-lagu terpilih. Kali ini adalah lagu dari Lee Idol dengan Hanya Untukmu.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, bro. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, bro.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh,
6: merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita beralih dengan lagu-lagu islami sembari menantikan pengajian Al-Quran dan kumandang azan maghrib.

Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh 4 orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13.

Abu Bakar dan Nenek Buta. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang sangat gemar bersaing dalam melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Saat Umar mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar, maka ia melakukan amalan tersebut melebihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada suatu hari, diliputi rasa penasaran, Umar mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah lalu memasuki sebuah gubuk kecil. Umar terus mengamati gubuk kecil tersebut, ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Beberapa lama kemudian, Abu Bakar keluar dan pergi meninggalkan gubuk tersebut. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali apa yang ia lakukan di dalam gubuk kecil itu. Umar pun semakin penasaran. Di lain hari, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam gubuk tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, Umar segera masuk ke dalam gubuk kecil itu. Saat di dalam gubuk, Umar melihat seorang nenek renta terbaring lemah yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas apapun, dan nenek itu pun tidak dapat melihat. Umar menyaksikan tidak ada seorang pun di dalam gubuk itu yang membantu nenek tersebut. Dengan rasa penasaran, Umar bertanya kepada nenek itu, "Apa yang dilakukan orang itu tadi di sini?" Nenek itu menjawab, "Demi Allah, setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Abu Bakar adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Namun ia mau dan ikhlas setiap pagi untuk membantu, memberikan makan, dan membersihkan rumah seorang nenek yang hidup sebatang kara.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar Ziava and the Side Project dengan Jodoh mengawali percobaan kita untuk sesi lagu-lagu dan info malam sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Kumandang azan maghrib sudah kami hadirkan dan kita tinggal menantikan lagi untuk azan isya di menit ke-40 beranjak dari pukul 7 malam atau pukul 19. Selamat malam semua, terima kasih untuk tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dari Jalan Sungai Mahkam 10 saat ini, cuaca cerah sekali ya, dan mudah-mudahan ini bisa menunjang, mendukung terlaksananya aktivitas Anda di luar ruang, yang olahraga malam, yang ada janji temu, yang mungkin pergi kondangan, atau yang masih kerja dengan lemburannya. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan dengan makan yang teratur dan sesuai waktunya.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
0: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Pendengar jangan menangis, ini sepertinya proyek rame-rame ya, karena yang nyanyi banyak, ada Zian, ada Ruri, ada mendiang Mike Mohede, ada Felicia, ada Adit, dan juga ada Temon ya. Pendengar, suasana malam sudah menemani kita ya, dari sore sudah berganti ke malam hari. Artinya aktivitas kita juga sudah bergeser nih ya, dari aktivitas yang biasanya kita lakukan di sinar matahari masih berasa, dan ketika malam sudah menjemput. Nah, mungkin ini sudah mulai untuk bersiap makan malam atau menemani anak-anak belajar ya. Pendampingan-pendampingan seperti itu penting sekali dilakukan, karena walaupun anak-anak sudah mendapat pengajaran di sekolah, tentu saja yang namanya orang tua itu tetap menjadi faktor yang utama ya dalam perkembangan pendidikan anak-anak. Dan anak-anak pun kalau tumbuh kembang dengan perhatian orang tua, bahkan hingga ke pendampingan belajar, itu akan membuat mereka tumbuh menjadi sosok yang percaya diri dan berani berargumentasi, karena sudah melalui proses diskusi ringan dengan orang tua ketika mereka dalam proses belajar. Jadi jangan malas ya untuk mendampingi anak-anak saat mereka mengulang pelajaran yang didapatkan di sekolah ataupun ketika mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah. Nah, ada yang pada saat ini belum mandi sore ya, karena orang-orang punya kebiasaan yang berbeda. Ada yang biasa mandinya malam hari, ada yang bahkan merutinkan mandi sebelum tidur karena katanya tidur akan lebih enak kalau didahului dengan mandi. Ya, berpulang ya pada kebijaksanaan masing-masing. Tetapi ya, perhitungkan juga dampaknya untuk kesehatan tubuh, apalagi kalau mandi terlalu malam dan bahkan sebelum tidur ya. Itu tidak melulu baik untuk tubuh. Walaupun mungkin segar ketika tidur, tapi kita tidak tahu ancamannya kepada tubuh ya. Kalau yang pernah saya baca di salah satu artikel kesehatan ya, itu berbahaya juga ya untuk tubuh Anda, walaupun mandinya dengan air hangat ya, karena di kala itu pori-pori kulit kita itu akan terbuka lebih gitu loh ya, dari waktu dimana kita mandi di sore hari gitu ya. Tapi kalau mau lebih lengkapnya bisa nanti googling aja untuk mencari data pendukung yang lebih akurat. Nah, tapi di sini di rri.co.id artikel yang membahas kebiasaan malas mandi ini ternyata erat kaitannya dengan kesehatan mental. Kok bisa? Apakah karena kalau kita malas mandi, sedikit demi sedikit kita akan meniru ODGJ yang berkeliaran tanpa mandi, akhirnya gimbal rambutnya sana sini ya. Mungkin seperti itu, tapi ya udah, kita lihat dulu artikelnya. Kebiasaan malas mandi itu ternyata tidak selalu disebabkan rasa malas biasa. Karena secara psikologis, kondisi ini bisa jadi salah satu indikator seseorang itu sedang mengalami stres berat atau gangguan kesehatan mental yang akhirnya mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Jadi nggak langsung dikategorikan ODGJ dong ya. Untuk menegakkan hasil atau vonis ODGJ itu ya bukan haknya seorang penyiar ya, tapi harus ada prosesnya lagi dan lebih panjang itu dengan pihak-pihak yang lebih berkompeten. Nah, tapi ini secara artikel aja kita bahas bahwa ini kaitannya dengan kesehatan mental ya, bukan ODGJ, oke? Ini bisa jadi stres berat gitu ya. Stres kan belum tentu gila. Nah, jadi seorang psikolog asal Surabaya, Wenika, melalui Pro 1 RRI mengatakan perubahan kebiasaan dalam menjaga kebersihan diri itu perlu mendapat perhatian, terutama kalau dilakukan dalam waktu yang cukup lama ya. Kalau mungkin sehari dua hari gak mandi, it's okay lah ya, apalagi kalau mungkin lagi sakit pasca operasi. Tapi kalau lagi gak apa-apa, lagi sehat-sehat aja, terus semingguan gak mandi, nah itu harus diwaspadai gitu ya. Karena ini bukan sekedar rasa malas, ini bisa jadi pengaruh dari stres yang akut yang berkepanjangan dan akhirnya menyerang kondisi emosional, pola pikir, sampai kemampuan seseorang untuk menjalankan rutinitas hariannya. Jadi untuk mandi, untuk bergerak di rumah, ngambil minum aja loh malas gitu ya. Jadi perubahan perilaku yang muncul ini sebaiknya nggak langsung diberi stigma negatif ya. Kita harus tarik dulu nih akar masalahnya apa. Apalagi kalau setelah diajak ngomong, tuh orang yang malas mandi ternyata punya gangguan tidur. Nah, ya.
terus malas ngapa-ngapain, mau jalan malas, mau pipis lo malas gitu ya, atau menarik diri dari lingkungan. Nah, ayo ya, itu saatnya cari bantuan profesional, kata Wenika sang psikolog ini. Jadi penting banget nih dukungan dari keluarga maupun orang terdekat, jangan dianggap remeh. Kalau anggota keluarga nih ada yang mulai malas mandi, terus sudah masuk kisaran mingguan, hati-hati. Ditambah lagi kondisi emosional dia up and down, lalu juga dia mungkin menarik diri ya, mengurung diri di kamar, gak mau ngumpul-ngumpul, gak mau bicara. Atau juga tambahan, dia sering mengalami gangguan tidur. Segera temani dan dorong mereka untuk mendapatkan pendampingan kalau memang dibutuhkan ya. Jadi begitulah dunia saat ini. Bahkan dari malas mandi aja bisa berkembang dengan kondisi lanjutan yang potensial parah, tapi mungkin luput dari perhatian kita karena kita nganggap ah malas mandi, emang malas orangnya, emang jorok gitu ya kan. Enggak ya, kita harus tarik dulu akar masalahnya, apalagi kalau kita telaah, kita sandingkan dengan gejala-gejala lain, maka saatnya anggota keluarga satu dan lainnya itu harus saling berperan untuk bisa menjadi garda terdepan, garda awal untuk melindungi salah satu anggota keluarganya dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi, karena kita gak tahu kondisi kekuatan mental seseorang kan berbeda dengan satu dan lainnya. Menurut kita masalah ini receh, tapi belum tentu bagi dia seperti itu ya. Dan itu ternyata menghantam begitu telak ya, dan kita gak ambil perhatian. Jadi jangan sampai terlambat gitu ya. Oh, emang malas mandi, emang hobinya gak mandi. Nah, itu gak tahu lagi. Tapi ya, kembali lagi ya, coba cari lagi gejala-gejala yang bisa disandingkan. Nah, kalau dia sudah malas mandi, dia suka emosinya naik turun, dia ngurung diri, nggak mau bicara, suka gangguan tidur, ya udahlah ya, segera dampingi dan cari bantuan kepada pihak yang lebih berkompeten sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan kualitas hidup seseorang ini terselamatkan gitu ya. Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi. Kali ini ada TBI. Nggak tahu ini kepanjangannya apa, TBI yang terindah.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada yang sedang santap malam, selamat makan malam dan minuman pendamping yang terbaik setelah makan itu masih dipegang oleh air putih ya. Atau punya kebiasaan setiap makan harus ditemani es ya, es teh terutama yang 5 ribuan itu. Kalau bisa dikurangi ya, karena kalau kita minum teh setelah makan itu berpotensi untuk menurunkan penyerapan zat besi hingga 85% ya, ketika dikonsumsi bersama makanan ya, terutama zat besi yang bersifat nabati. Tapi ini tidak berarti teh sepenuhnya menghilangkan ya, tapi mengurangi jumlah yang diserap tubuh. Jadi kan tetap aja rugi gitu ya. Memang dampak ini akan lebih terasa pada kelompok tertentu seperti para vegetarian, wanita usia subur, atau mereka yang dengan riwayat atau resiko anemia. Karena orang-orang ini lebih bergantung pada zat besi yang memang lebih sensitif ya terhadap pengaruh tanin dibanding zat besi dari sumber hewani. Gitu ya. Memang minum es teh setelah makan itu tidak langsung menyebabkan kekurangan zat besi pada orang sehat, tapi ini sifatnya jangka panjang dan tergantung pola makan secara keseluruhan. Tapi ya jangan diteruskan juga jadi kebiasaan. Kalaupun memang suka banget sama yang namanya teh, disarankan untuk memberi jeda waktu ya antara makan dan minum teh. Idealnya ya 2 jam gitu ya. Dan selain itu, mengonsumsi makanan kaya vitamin C seperti jeruk atau tomat, nah itu bisa membantu meningkatkan penyerapan zat besi dan mengimbangi efek penghambatan dari teh ya. Jadi kalau dipikir-pikir setelah makan malah lebih bagus minum es jeruk gitu ya. Karena kalau jeruk ini meningkatkan penyerapan zat besi ya.

Boleh minum, tapi jangan keseringan dan jangan jadi kebiasaan ya. 21 menit dari pukul 19 dan kami ingatkan kembali untuk kumandang azan Isya nanti di menit ke-40 ya. 97,9 MHz, kali ini ada Geisha, Mustahil Tuk Bersama.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar, inilah akhir dari masa tugas saya menemani Anda yang sudah saya mulai sejak pukul 3 sore tadi. Sesaat lagi tersisa beberapa menit untuk menuju Pro 3 Jakarta disiarkannya Warta Berita. Dan setelah itu Anda akan ditemani oleh penyiar lainnya yang kemungkinan akan hadir Agus Maulana. Selamat malam pendengar, terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan selama menemani Anda. Kita jumpa kembali dalam kondisi terbaik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi cangkar lagi. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omprang MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih, daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta, ya 62,7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, SP, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
10: Peri Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Peri sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR inti.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan, meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma di lembur, tapi kan ya di lembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, di antaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
15: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun, ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati.

0: Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah 8 bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
1: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
0: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta Sekolah 8 menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
2: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
0: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
3: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
0: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
5: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
6: Sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari mana Pak?
7: Dari Kementerian
6: Kesehatan ya kan.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2026 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar.
8: Yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita membuat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
5: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
9: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multan melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, negara-negara ASEAN terus

0: menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir, dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
2: Tentu ini hal yang sangat positif, yang jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya. Betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, promosi. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Nah, karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya Insulor yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Ketum sudah sampaikan bahwa ini ya makin juga kita mendorong bagaimana ekspektasi kita bisa maksimal.
1: Dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli Tilolipro, TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 Tarakan. Jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di malam hari ini. Untuk edisi hari apa nih? Edisi Selasa ya, 28 Juli 2026. Sekaligus edisi akhir bulan ya, sisa 4 hari lagi untuk Anda yang lagi menantikan gajian ya. Dan pendengar, seperti biasa di malam hari ini selama 4 jam ke depan hingga pukul 23.50 saya akan menemani Anda dengan sejumlah program yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Mulai dari sajian informasi yang baru saja Anda simak dalam Warta Berita, dan kemudian akan dilanjutkan dengan sajian Mimbar Agama Buddha yang malam hari ini akan bertemakan manfaat pelimpahan jasa. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan sajian drama radio dengan judul Sajadah Rindu di Kota Suci. Dan dilanjutkan dengan ngobras yang pada malam hari ini akan bertemakan komunitas Tidung. Juga akan kami lanjutkan dengan sajian lagu-lagu yang akan membuat Anda bernostalgia ke masa lalu. Dalam segmen Ruang Rindu, yang dengan sajian lagu-lagu mix ya, Indo dan mancanegara. Dan terakhir akan ditutup dengan sajian lagu-lagu dalam segmen jazz musik. Langsung saja pendengar, Anda ikuti malam hari ini Mimbar Agama Buddha dengan tema Manfaat Pelimpahan Jasa oleh Rudy Pratama.
1: Selamat malam saudara pendengar RRI Pro 1 Tarakan dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita jumpa kembali dalam acara siaran Mimbar Agama Buddha. Pada malam hari ini, kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudul Manfaat Pelimpahan Jasa. Sebuah tema yang sangat penting karena setiap manusia pasti mengalami pertemuan dan perpisahan. Kita lahir bertemu dengan orang-orang yang kita cintai dan pada waktunya harus berpisah sesuai dengan hukum anicca atau ketidakkekalan. Ketika orang tua atau orang tua yang kita sayangi meninggal dunia, sering muncul sebuah pertanyaan, apakah masih ada yang dapat kita lakukan untuk mereka? Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat kita temukan dalam ajaran Sang Buddha atau ajaran Buddha itu sendiri. Namun sebelum memulai tema pembahasan pada malam hari ini, marilah kita sejenak hening sambil mengagungkan guru agung junjungan kita Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Terpujilah sang Buddha. Terimalah salam dalam dhamma namo buddhaya. Pendengar RRI Pro 1 Tarakan yang berbahagia. Tidak ada jasa yang lebih besar dalam kehidupan kita ini selain jasa kedua orang tua kita. Sejak berada di dalam kandungan, seorang ibu telah menjaga dan mempertaruhkan kesehatannya demi anak yang dikandungnya. Seorang ayah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memberikan pendidikan, serta masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Karena besarnya jasa orang tua, Sang Buddha bersabda dalam Anguttara Nikaya yang berbunyi, bila seorang anak menggendong ayahnya di pundak kiri, dan ibunya di pundak kanan selama seratusan tahun sambil merawat mereka, anak itu belum mampu membalas jasa kedua orang tuanya. Sabda ini menunjukkan bahwa kasih sayang orang tua kita tidak dapat dibalas dengan materi semata. Oleh sebab itu, Sang Buddha mengajarkan agar setiap anak senantiasa menghormati dan berbakti kepada orang tuanya. Dalam ayat Dhammapada 332, Sang Buddha juga bersabda, berbakti kepada ibu merupakan suatu kebahagiaan di dunia ini. Berbakti kepada ayah juga merupakan suatu kebahagiaan. Artinya, kebahagiaan sejati bukan hanya berasal dari kekayaan atau jabatan, tetapi juga kemampuan kita menghormati dan membalas budi, membalas bakti kita kepada kedua orang tua kita. Pendengar yang berbahagia, dalam Sigalawada Sutta, Sang Buddha menjelaskan 5 kewajiban anak terhadap orang tua, yaitu yang pertama, merawat dan menopang kehidupan mereka, membantu menyelesaikan segala urusan mereka, menjaga nama baik keluarga, memelihara harta keluarga dengan bijaksana, serta melakukan kebaikan dengan melimpahkan jasa setelah mereka meninggal dunia. Artinya, kita sebagai seorang anak, bakti seorang anak kepada orang tua itu dapat kita lakukan walaupun orang tua kita telah meninggal dunia. Kita sebagai umat Buddha tentu harus meyakini bahwa pelimpahan jasa sangat bermanfaat bagi orang yang telah meninggal atau kedua orang tua kita. 4 kewajiban pertama dilaksanakan ketika orang tua itu masih hidup. Seperti yang telah saya sebutkan di atas, merawat, membantu, menjaga nama baik, memelihara harta. Artinya, 4 itu dapat kita lakukan selama orang tua kita masih hidup. Sebagai anak, kita hendaknya merawat mereka ketika sakit, menemani ketika memasuki usia lanjut, berbicara dengan sopan, serta tidak melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik keluarga. Ketika ada harta atau berupa materi yang diwariskan, hendaknya digunakan secara bijaksana, tidak dihamburkan dengan menghambur-hamburkan melalui hal-hal yang tidak bermanfaat. Dihamburkan untuk perjudian, minuman keras, barang terlarang, narkotika, maupun gaya hidup yang bertentangan dengan kondisi duniawi. Artinya, segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu tidak akan memberikan manfaat yang baik bagi diri kita, baik bagi diri sendiri maupun baik bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Pendengar Pro 1 RRI Tarakan, kewajiban 5 adalah melakukan kebajikan dan melimpahkan jasa kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Dasar ajaran ini terdapat dalam Tirukuda Sutta yang menceritakan seorang Raja Bimbisara setelah mempersembahkan dana kepada Sang Buddha dan Sangha pada saat itu. Raja mendengar suara makhluk-makhluk yang menderita. Sang Buddha pun menjelaskan bahwa mereka adalah sanak keluarga raja pada kehidupan lampau yang terlahir sebagai makhluk peta dan berharap memperoleh manfaat dari kebajikan atau kebaikan yang dilakukan Raja Bimbisara. Atas arahan dan pencerahan petunjuk dari Sang Buddha, Raja Bimbisara kembali berdana dan mempersembahkan jasa kebajikan tersebut kepada mereka yang telah meninggal dunia. Para makhluk peta yang dapat menerima pelimpahan jasa turut bergembira, sehingga memperoleh kondisi yang lebih baik sesuai hukum karma. Dari kisah ini, kita memahami bahwa pelimpahan jasa memiliki dasar yang jelas dalam Kitab Suci Tripitaka. Namun, perlu dipahami bahwa pelimpahan jasa bukan berarti memindahkan pahala, memindahkan karma baik dari satu orang kepada orang lain. Bukan seperti itu. Kita sebagai umat Buddha perlu memahami esensi dari pelimpahan jasa tersebut. Sang Buddha juga mengajarkan bahwa setiap makhluk adalah pemilik karmanya sendiri, pewaris karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, dan berlindung pada karmanya itu sendiri. Yang artinya, setiap orang menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Pelimpahan jasa terjadi ketika makhluk yang dituju dapat turut bergembira atas kebaikan yang kita lakukan. Dan kegembiraan itulah yang menjadi sebab munculnya karma baik baru sesuai dengan karma yang diterima atau sesuai dengan kondisi karma yang diterima oleh makhluk tersebut. Itulah esensi dari pelimpahan jasa. Artinya, jasa kebaikan yang telah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita limpahkan, kita berikan kepada makhluk lain atau sanak keluarga yang telah meninggal dunia, orang tua. Dengan begitu, mereka turut berbahagia dengan kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, sehingga mengkondisikan pikiran mereka menjadi bahagia, dan sebab-sebab itulah yang menjadi buah karma baru yang mengkondisikan agar cepat melewati kondisi yang kurang baik. Saudara-saudari pendengar, artinya setiap orang menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Karena itu, tidak semua makhluk yang telah meninggal pasti menerima pelimpahan jasa. Menurut penjelasan di dalam Tirukuda Sutta, manfaat tersebut terutama diterima oleh makhluk yang terlahir sebagai para datu pajiwika peta, yaitu peta yang kehidupannya bergantung pada jasa kebajikan sanak keluarganya. Apabila orang tua telah terlahir di alam lain, kebajikan yang kita lakukan tetap tidak sia-sia, karena menjadi sebab kebahagiaan dan perkembangan batin kita sendiri. Kita tidak pernah tahu, setelah kita meninggalkan kehidupan duniawi, kita terlahir di alam mana. Kita tidak pernah mengetahuinya, orang tua kita terlahir di alam mana. Namun dengan pelimpahan jasa yang kita lakukan, dapat memberikan efek kepada diri kita sendiri maupun kepada orang tua, sanak keluarga yang kita limpahkan jasa kebaikan itu sendiri. Karena seyogianya, alam-alam itu yang dapat menerima pelimpahan jasa, apabila tidak berarti diri kita lah yang memiliki karma baru yang baik, niat yang baik kepada para makhluk-makhluk tersebut. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, dan umat Buddha, pendengar setia RRI Pro 1 Tarakan, pelimpahan jasa selalu diawali dengan perbuatan baik. Oleh karena itu, umat Buddha biasanya terlebih dahulu melakukan dana, memberi, menjaga sila, menjaga perbuatan kita tidak tercela, bermeditasi, membaca parita, atau melakukan kebajikan lainnya, kemudian mempersembahkan jasa tersebut kepada para leluhur dengan mengucapkan idang no na tinang hotu sukita hontu nyatayo, yang artinya semoga jasa kebajikan ini menjadi milik sanak keluarga kami. Semoga sanak keluarga kami turut berbahagia atas kebajikan yang telah saya lakukan. Itu niat yang harus kita ucapkan dalam hati, atau kehendak kita dalam melakukan pelimpahan jasa. Artinya jasa baik kita, kita niatkan untuk kebahagiaan makhluk lain atau makhluk yang sudah tidak ada di dunia. Pelimpahan jasa tidak harus dilakukan pada hari tertentu. Setiap kita melakukan kebaikan, kita dapat mempersembahkannya kepada orang tua maupun leluhur. Kebajikan itu dapat berupa berdana kepada sangga, membantu fakir miskin, menolong orang sakit, menyumbang korban bencana, menjaga lingkungan, memberikan kependidikan kepada anak-anak, maupun melakukan berbagai bentuk pelayanan sosial lainnya. Artinya, kebajikan itu tidak terbatas pada hal-hal tertentu. Selagi perbuatan kita bermanfaat bagi orang lain, itulah kebaikan, dan itulah yang kita limpahkan kepada sanak keluarga. Pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada, pelimpahan jasa adalah yang terpenting, kebaikan yang kita lakukan dengan hati yang tulus, bukan demi pujian atau penghargaan. Sang Buddha mengajarkan bahwa tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia. Kebajikan akan memberikan manfaat bagi diri sendiri, dan apabila memungkinkan sesuai hukum karma, juga menjadi sebab kebahagiaan bagi yang menerima pelimpahan jasa. Pendengar dimanapun berada dan umat Buddha yang senantiasa stay dengan mimbar agama Buddha, dengan siaran-siaran ini, marilah kita sebagai seorang anak hendaknya tidak lupa membuat bakti yang paling utama adalah ketika orang tua kita masih hidup. Jangan sampai kita rajin mengadakan upacara setelah orang tua meninggal. Tetapi ketika mereka masih hidup, kita jarang mengunjungi, jarang berbicara, bahkan tidak memberikan perhatian. Selagi orang tua masih hidup, hormatilah mereka, dengarkan nasihat mereka. Rawat mereka ketika sakit, luangkan waktu untuk berbincang, ucapkan terima kasih atas segala pengorbanan mereka. Sebab ketika kesempatan itu telah berlalu, yang tersisa hanyalah sebuah penyesalan. Sebaliknya, apabila orang tua kita telah meninggal dunia, teruskanlah rasa bakti itu melalui kebajikan dan pelimpahan jasa. Jadikan setiap dana, setiap sila yang dijaga, setiap meditasi, dan setiap bantuan kepada sesama sebagai ungkapan cinta kasih dan rasa syukur kita kepada mereka. Pendengar RRI yang berbahagia, dari pembahasan pada malam hari ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, jasa orang tua tidak mungkin dapat dibalas sepenuhnya, sehingga kita harus senantiasa menghormati dan membahagiakan mereka. Yang kedua, pelimpahan jasa merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia, sebagaimana diajarkan dalam Sigalowada Sutta dan Tirukuda Sutta. Yang ketiga, pelimpahan jasa bukan memindahkan pahala, melainkan mempersembahkan kebaikan yang dilakukan dengan tulus sesuai hukum karma. Yang keempat, kebajikan tidak pernah sia-sia. Apabila tidak diterima oleh yang dituju, kebaikan itu tetap menjadi sebab kebahagiaan dan perkembangan batin bagi pelakunya. Marilah kita menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan, memperbanyak perilaku yang baik kita, membantu sesama, mencintai keluarga, mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, tidak berbuat segala kejahatan, memperbanyak kebaikan, mensucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran para Buddha, itulah ajaran semua Buddha. Sebelum kita mengakhiri mimbar agama Buddha malam ini, marilah kita bersama-sama melimpahkan jasa kebajikan. Idang no nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Semoga jasa kebajikan yang telah kita lakukan menjadi sebab kebahagiaan bagi orang tua, leluhur, sanak keluarga, dan semua makhluk sesuai dengan kondisi karmanya. Semoga semua makhluk berbahagia, terbebas dari kebencian, terbebas dari penderitaan, dan mencapai kedamaian sejati. Terima kasih kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 Tarakan yang telah mengikuti mimbar agama Buddha malam ini. Kita berjumpa kembali di acara mimbar agama Buddha, tentu dengan tema-tema yang sangat menarik yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga dhamma menjadi pelita dalam kehidupan kita semuanya. Akhir kata saya mengucapkan sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Pernah gak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya gak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

0: pendengar terpaksa Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami sajikan untuk Anda sajian drama radio yang diproduksi oleh Era Ritual dengan judul Sajadah Rindu di Kota Suci.
1: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Amina dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
2: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
3: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
4: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, ya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang, tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
2: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
4: Iya, Mama. Jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
3: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
4: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
1: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Amina dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
2: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
4: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
3: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
4: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus beribadah.
5: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
6: Wah, Pak Ahmad, Bu Amina sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
2: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
4: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
2: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
6: Iya, Ibu Amina, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti dia anak Risa.
4: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat, Kak?
1: Alhamdulillah, nak. Kami sehat. Risa, jadi ini sekali, nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini, nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu, nak. Semoga kami selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia, nak.
2: Amin ya Allah. Mama Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih, nak. Tinggal ini baik-baik ya. Kami akan segera kembali.
2: Iya, Mama.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar Ngobras, ngobrol bareng komunitas daerah Tidung bersama host kami Syahriansyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kion Bais Pendingok RRI Tarakan Inta Mutaka Menduli da acara Ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung. Mengudara setiap ado Selasa inta jam siam libos 15 menit sampai jam 22 waktu Indonesia bagian Bantong. Damo Syahriansa kion gitu. Denangan med operator Sino Agus Mayade Angga akan undangan peringog sampai jam 22 waktu Indonesia bagian Bantong. Ya siagumui yadu yaki inayama yujang keminan pensulot menakon ngangaina tegando selenduo selentalu ya dengan gaka demanekio muyu kelingok de siaran Ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung. Yang penasar luas inta dalan Sungai Mahakam Kampung Apat Tarakan Timur ya. Intat frekuensi siam 7, siam FM atau 1390 kHz de AM. Untuk yang sinode wilayah ibu kota Kalimantan Utara de Tanjung Selor, kalap menyu kelingok siaran gitu intat frekuensi siam FM ya. Yang sini ada wilayah Kabupaten Bulungan, ada Tanjung Palas, Salim Batu, Baratan, Tanjung Kuning, Tanah Kuning, ya, ada Binai, ada Mangku Padi, ya, kalap deningok, ada siam-siam, koma siam FM, ya, saya gunai peselotaka yang sino mungkin Nusa, ada Tanah Kuning, gitu, suang tuh, ulun-ulun Pagun, ulun-ulun Taka, biasa anak-anak muda, tada Salim Batu, atau tada Tanjung Selor, Gium Biak, ada Tanah Kuning, ada perusahaan Kipi, ya, dan kesehat, ngai

merusak hewan itu, hewan gitu, atau mungkin petugas keamanan, taka, petugas pemadam kebakaran, nah yang hewan gitu, musa yang tugas gium debu ya ga, dahan kau sehat ngai. Penselot-penselot taka yang kawan gitu mako malu atau ngelusung ngapon ki betugu, nah biasanya betugu gitu belandom betugu singerawai atau ngeringgi dahan kio suang hasil anu malap yang mungkin belandom de pelekiak de tengkuangan ngangan sau Tanjung Pasir atau Tanjung Batu ya. Dan kyo sehat kyo ya kuanan kun gitu umpo dasam umpo bario ya dan kyo saboy subuk ya. Jadi aman untuk yang pesulut yang usah datanga ya. Kini yang singkat-singkat di kabang-kabang sungai, biasanya dengan de daerah Kangansau, de sungai, de ilur kerungan, de seruyu, de indulung, biasanya bayan ni lo, singkat-singkat lagi no, ka, tugas muk, apa ni? Kita mukot ya, mukot kiwon, biasanya sini mukot kiwon kan, mukot kanan mot nak belanak ki. Atau sini kiyong-kiyong bikin kiwon ya kalau mana-mana ke pesulat akan ngusa de tangga ya sini pesulat akan jikra de simpang amal ya dan kiyo kelingok yang ngusa mungkin de tugas sip kiwon ya kiwon gitu yang kamu lagi bersantai-santai ya kalau kelingok de siaran taka siam 7,6 FM muyuk kalap nelip pun wah nalipun de nomor 0825320845 ya kita nomor telepon anu kalap 65 miumi penutor penutor ya 0825320845 ya untuk kiwon gitu guys sino tukula dindang anu kalap request muyu sino bilang nama guru tahu kau ilpanan nama bayan itu sino Jamila ya sino tandang basok sino indung indung sino asmara raja binayuk majun rutus penyawa muli depagun maya seludon batu tinagad ya kena kalapna request muyu sino batu tinagad ya seludon batu tinagad kena kalapna request muyu guy kawan gitu yang sulungan linang linang gino kalau mungkin nelipun ya nelipun mereka ada 0825320845 ya ngelambat tuh dengan kakak yang sino de seputaran Mamburungan ya si Pangamal sino Mas Budi ya Ujang Budi ya de simpang amal ya biasa stay balik tahu tek-tek ya yang uang hium udah tahu tek-tek dan lain makau kita simpang amal ya sini Ujang Budi dan lain de RT Sinan ya sini Longkuas dengan Sao Siago naik Longkuas Talugina de Tanjung Pasir ya untuk warga Pak sini Ida Pagun pada naik de Tanjung Pasir ya dengan warga Pagun ya sini de Tanjung Pasir de RT 17 18 19 20 ke Sinan sampai de Tanjung Batu dan lain yang di kampung apat, kampung enam, kampung anom, anu kelingau kawan gitu kalau minali pun de nol walu dosinan limo taru dua puluh siam walu apat limo ya. Kak Nunung de juata laut cegonai ya. Kak Nunung de juata laut sino jang sino Yaman Kori di juata laut Teluk Gama. Ya dengan kakak sino Mina ya Mina di kampung anom, mikap nepon Mina di kampung anom de nol walu dosinan limo taru dua puluh siam walu apat timo. Ya untuk sebelum makanya lambat pesulut-pesulut taka yang de luar ta ya daerah Slumit yang ngain ka anu pos rabit dan mau sinan-sinan yang Slumit, Slumit pantai de Bengawan de mana de juata permai juata kerikil mana-mana kyo mio yang kawan gitu kelingo ga agom mio ka mio nelpon ki atau say ada 0829 520 siam walu 45 ya. Penutur takasinan linang yang berjudul

Seludon Batu Tinaga ya, versi Tade Miss Baria. Ya, kita buat kisah tentang cerita legenda ya Ki Betawol ya. Jadi degino ceritano tade daerah pembeliangan sebuku saboy temu berakhir de pantai Batu Tinaga daerah Tawau ya. Galan Batu Tinaga gitu dang tade gului pio sanatat de dokumen-dokumen Belanda sebagai sinan daerah wilayah Tidung ya, de daerah Tawau pantai Batu Tinaga yang senabit po gena Batu Payung kan, pantai Batu Payung ya. Jadi legenda Batu Tinaga gitu undang tade gului sino cenatat de dokumen Belanda ya, termasuk kisah Betawol ya, ada yaki Betawol ini Betawol ya, Betawol gitu sino pernah cenatat de Belanda ya, tapi kanilong versinya memang berbeda maya versi-versi anu meningok taka ada kinda dindang-dindang ya, tapi intinya gitu gelat ya, cuma sino beda-beda lah ya, sino versi tada ka Betawol kino cerita no soal pangeran ya, sedo cerita tada Belanda kino intamu de abuk sih kayak abuk de ya abuk kabas de sungai jadi cerita no tulis dalam bahasa Belanda ya, kena pun ngalap cerita no tada ulun gului ya. Dulu gului bercerita ya sekitar tahun 1800 kali ya, jamon Belanda saboy de Kalimantan Utara ya. Jadi ulun Belanda geno nyatat de cerita, nyatat de kosakata ulun pagunnya. Alhamdulillah lah sina bekio baisno, jadi taka segitu kala pandai situasi de jamon gului, walaupun mungkin sekilas ya sino lah cerita-cerita ulun gului selain Betawol sino pom kisah mentari gumban ya tade tanaria. Ya saya gunanya pesulut-pesulut taka ya, Duyaki, Nayama, Yujang, Keminan yang sini ada daerah Tanalia. Saya gunanya ada Tanalia, ada ini di Pulau Mandul ya, ada hancur sehat ya. Ya di Ngoklu Mago ada gitu ya, sini berita duka kan, ada wilayah sambungan ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berpulang kepala desa sambungan ya, dengan kemudian jalan Ujang Muluk Sulaiman ya, mudahan kio ya nampun dosa-dosa no ya, peningkat ulun-ulun beriman ya, untuk keluarga anu napung mudahan nitak ketabahan iman ya. Maile selain di tanah liat akan makau di daerah sesayap ya, KTT ya, siagonai yang sini ada bebatu, pesulut-pesulut aka ujang-ujang, keminan-keminan anu sini ada bebatu ya, bebatu supa, batu kabun ya, badan bikis de singkung, siagonai ujang-ujang denai keminan ada menjelutung ya. Woi ini kamat penari pun tak kata denai ya, memiliki kelapanan goi de siaran taka gitu. De separa dalung ya, Pak Kades, Ibu Kades, para dalung, ngai warga Pagunda separa dalung yang kawan gitu kedingok. Kalap minari pun de 08 dosinan 520 siam 045. Ya separa separa induk, sesayap induk. Siagonai sesayap selor dan semakin maju ya daerah sesayap. Boy ini kati mako medenai ya, ramai ni long dah mode wila dekat de dumu dan lah, menuju de perkantoran bupati kan de saya bundaran HU.
selanjutnya sinode Tidung Palu, ya ada ibu kota Tanah Tidung, ya yang sinode Betayau, siagonei sinode Betayau, mengucap telepon ya. Tak menduli de cerita tak dawi usa ulun pagun ya. Sing itu masih pia bertahan gitu sayang tak betugu ya. Ulun betugu suang de daerah Bunyu kena masih sinode kayak kan. Ya, kuliah dalam sekitar tahun 2010 maka udah dapit ya, ada puluh bunyu, udah puluh bunyu ya. Suang long dalam lino tugu dan ke masih suang pia ulun tak dapat tugu karena itu nih bayan anu ulun gium de udang hasil tada udang kering ya, udang puah ya atau ebi ya, usa ulun pagun ya. Ya, usahan ke suang hasil no, seletaka yang bertugu ada besana di mana ya kalau bertugu tuh ada bunyu, kabang bunyu ada mungkin ada kabang sesayap sini apa kaya kan daerah mana yang bisa ulun bertugu nih kaguli ada amal sih no mungkin ada seputaran tarakan itu kamarnya kayak ulun bertugu ya, seletaka yang bertugu ya ya ibu kades, pala dalung ya. Dan kau sehat, soang rezeki no. Ya, tilai kau makan makan butugu kan. Nah, jadi itu biar kulin pagun butugu. Jadi butugu kan no. Biasa no, tukula belandom biasa no kan, belandom bagu. Ya, tetapi pak pernah nggak bahas mengenai tugu gitu dan lain si tenugas tado. Bahne sina bebaloi dari gino sina inggalan no tugu-tugu geno masing-masing jadi bentuk tugu geno sio saya tugu nitan de pasti mau urut kayaknya nah, jadi kanon gila mumpos di ini sino ya jadi masing-masing gila sina istilah no tada tugu dan no ya. Mungkin kalau panan ya bagu, ini bagu tak membahasnya dulu ya. Selain tugu, usaha ulun pagun gitu biasanya anu bertambah ya. Sembakung, saya gue nih sembakung itit taka, itit Diana ada sembakung ya dan sehat kyo. Jadi kalau pengen telepon do 0 walu do sinan 5 talu 20 siam walu apat timo ya. Ketambah bertambah ditarakan masih sinopio de daerah memburungan ya di sekitaran Pelingkilait atau Lantamal sino masih bertahan tekula tambak kyo di kino ya. Biasanya kagului suang de kebuat pesisir timur tarakan gino tada kabang sungai Pamusian, kabang ilur Pamusian, saboy de amal, tada tu, de ngangansal tu nung batu, saboy de amal, kuli suang suang tambah, ya kasih gitu, kalap nilong taka mungkin kulakyo, sedan gila pun panggung berganti, pun yang pakai de bulu bagu, tapi makai de tugu, saya dah ya tugu lah ngalah no, nilong ni kan, nah. Ya, sehingga belum akan lanjut, cakap mutar gue lindang, Kak. Lindang yang berjudul Muli de Pagun. Ah, yang dari lindang. Segitu, Sri Jahasaniak, ingat anak ya. Lindang yang berjudul Muli de Pagun.

Pagun ya, atau pulang kampung yang denindang Inan Sapari ya, tada album kabupaten album tada lindang kesalu ya, tada tanah tidung atau lindang album Pagun Taka. Ya, muli de Pagun yang dirindang Inan Sapari gitu sino tekula dindang di dalam no produksi tanda kabupaten Tanah Tidung. Selain muli de Pagun ya dindang anu sino de gitno sino Pagun Taka tanda Inan Sapari po sino Buayoi Pagun sino Kesalu sino Busak Bedui, ya suang ilong mayang gedindang itu termasuk Bang Hans Badarudin ya yang segitu menjadi anggota DPR Tarakan ya. Ka Inan Sapari Dawi anggota DPR Kabupaten Tanah Tidung ya, termasuk Posino Almarhum Mazailani, Sino Bang Hairul ya yang dindang ibit dindang Belimpung Taka Tagas. Sino Pio Baloi Begatap Daun ya, ada dindang suang dindang geno digino. Nah jadi apa pensulat dia ya, sinapa tada Laila Ningsi ya dindangnya berjudul Bencana ya, tada album Pagun Taka. Nah anu kedua danoy Rutus Penyawomu gino dindang tada album Irama Taka volume ketalu yang dindang Lilis Suryani ya, dindang album gitu rata-rata bertemakan jenis musik no dangdut modern ya, rata-rata tada album selain muli Rutus Penyawo dindang-dindang berirama Melayu gino ya sino sesuang dindang nono selain gino sino pekingot dadat ya, pekingot dadat sino terserah dudu sino dindang anak Pagun suang pia dindang-dindang tada irama Taka ya salah sinan penyanyina jul sino Julpiansa degino sino Bang Seno sino Lilis sino Norma Hayati sinap ya sinan delaki buat pananda menggalano ya ke mungkin segitu mungkin pelingo masih takut namos to the koleksi PCD nai ya segitu kemarnya bagu paling payu kayak kalun tugas the PCD ya karena sekarang pakai di YouTube belum berlindang YouTube ataupun pakai the MP3. Nah, ya kena lindang muli de Pagun ya. Sia gue nih pesulut-pesulut takah yang sino de Malinau, sino baby de Malinau. Ah. Jadi dana takah bukum de usah takah lum Pagun ya selain Betugu, sino Dawi, sino Nyuar ya, Nyuar de Payo bisa no. Sino po pesulut takah biasanya Giyum de Buayo. Itu biasanya ulun sesayap gitu handal tuh. Pawang-pawang Buayo terkenal tada daerah sesayap gino ya bisa no salok ya inalap untuk gium-gium de Buayo-Buayo ya cengkina pun sudah catat de dokumen-dokumen Belanda bahwa Ulun Pagun sin handal de dalam perburuan Buayo. Dan selain usaha gino biasanya Ulun Pagun pun sino yang terkenal biasanya sehingga itu misak ya, misak ya bugurut ya biasanya tanda salim batu gitu terkenal ya ke ulun dualan anu gensala saiki putul saiki sana ulun bugurut begino de suang de salim batu ataupun daerah Tarakan gulu suang tokoh-tokoh Tarakan Pagun misalnya de Slumit sino yang menyanai bisa nasabi tulun nah ben ulun biasa buat ulun putul ah de datu ki seleo ki dama pernah ibit dengan nama daune tendulono anu gensala ki ya untuk gas de rumah sakit nibit maya de
daerah Ramayana ya, Bengkulung Ramayana ya. Jadi sini paling gino di Bengkulung Ramayana ada tersebar nih segitu sini ada memburungan, sini ada dalam sungai sesayap gitu, sungai sesayap ada di Ramayana sini pada serumit. Nah dino kayak di Manpagun gitu sini terkenal de unggului pintor ahli no bukan no ngot ulun begurut. Selain usaha usaha ulun pagun sudah tangga, selain di tangga begurut ngot pengobatan tradisional pun suang ya sino biasanya iya biasanya tak letimuk maca-maca ada timuk tawar biasanya malam-malam timuk tawar kena suang nyambur bisa lagi buat tradisional takalun pagun ya segitu masih suang pio lah biasanya masih pio menjadi handal lun pagun sebagai pengobatan alternatif selain de pengobatan medis de rumah sakit ataupun de puskesmas ya. Ya pensulat ya untuk kewan gitu sabai de gitu kyo siaran taka ngobras imbayan wansa daerah tidung. Makasih untuk pensulat taka yang pang kelingok. Makasih untuk Imar ya, Mardia de Sabanar Lama, de Sabanar Lait de Tanjung Selor ya. Sekeluarga dan sehat selalu suang rezeki no ya. Makasih untuk kami pesulut dan mau ngumun malak maaf namo jika sino dagu dan mau salah gando takal udara tatop udara intamu takal bagu da ado sinan selasana no ya selasano timung takami kang suai takatapu ya ada mau syarin siang ngumun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berikan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti pendengar sajian Ngobras, ngobrol bareng komunitas daerah Komunitas Tidung bersama host kami Syahriansah. Dan menginjak pukul 22 waktu Indonesia Tengah, berikutnya kami ajak Anda untuk bernostalgia dengan lagu-lagu masa lalu ya, dalam segmen Ruang Rindu. Dan sebagai lagu pembuka di Ruang Rindu kita malam hari ini ada dari almarhum Fidi Aldiano dengan Nuansa Bening.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Ya, itu dia dengan lagu pembuka ya di ruang rindu kita malam hari ini. Ada dari Fildi Aldiano dengan Nuansa Bening, juga Fagetos Saat Kau Pergi. Ada juga Marilah Kemari, Marilah Kemari, dan yang terakhir ada Tiket ya. Tadi yang baru saja Anda nikmati, Biar Cinta Menyatukan Kita. Untuk Anda ya yang punya memori terutama di 2008 ya. 2007, 2008, 2009 ya, lagu-lagu ini pasti, apalagi di saat tahun tersebut Anda SMP atau SMA ya, pasti punya memori ya dengan lagu-lagu ini yang mana cukup menghiasi masa-masa muda kita ya. Dan untuk Anda pendengar yang baru saja atau asing ya mendengar grup Tiket, band ini ya salah satu grup musik yang mana dibentuk pada tanggal 20 Mei tahun 2000. Dan kini anggotanya berjumlah 4 orang, diantaranya ada Opet, kemudian ada Aki, ada Brian dan Arden. Dan album pertamanya yaitu Tiket yang dirilis di tahun 2001 dengan hits Abadilah, kemudian ada Hai Bintang dan Cinta Yang Lain. Dan yang membuat namanya melambung ya, ada satu lagu yang baru saja Anda nikmati dengan judul Biar Cinta Menyatukan Kita di tahun 2005. Kalau kita coba flashback, saya di tahun 2005 kayaknya masih SMP kelas 3 kayaknya ya. Dan di tahun 99 pendengar, di

Karena perjalanan karir band ini ya, Opet Alatas yang mana memegang bass baru saja keluar dari band Gigi. Dan kebetulan di saat yang sama, Opet mengajak tiga orang rekan lainnya, yaitu ada Arden yang memegang gitar, ada Bontel yang memegang gitar juga, dan kemudian ada Perdana yang memegang vokalis ya. Dan kemudian di seiring waktu mengalami bongkar pasang personil, mulai dari Selo yang merupakan Elo ya, yang memegang vokal, yang mana sekarang menjadi penyanyi solo sekaligus vokalis dari Dewa 19. Kemudian ada Upi yang sempat memegang vokal juga, terakhir menjadi vokalis band The Brur dan menjadi sutradara video klip. Dan kemudian ada juga sempat Ian Casella dengan vokal ya, yang mana menjadi, yang saat ini menjadi leader dan vokalis band Raja. Tiket band mengalami pergantian nama ya, dari kalau ya ada dua kali pergantian nama, dari Glow kemudian menjadi Jenderal, dan kemudian dari Jenderal menjadi Tiket. Dan di tahun atau tanggal 20 Mei tahun 2000 akhirnya nama Tiket menjadi pilihan terakhir untuk menjadi nama grup band dengan personil Opet pada bass, Arden pada gitar, Teguh pada gitar juga, dan Oliver pada drum. Dan audisi pun digelar untuk mencari seorang vokalis. Dan di tahun 2000, Ananda Ristianto atau Aki Rizky resmi menjadi vokalis Tiket. Dan saat ini Rizky sendiri sudah menjadi vokalis dari band Alexa. Nah itu dia pendengar secuil ya, informasi dari band Tiket. Kali ini lagu berikutnya untuk Anda, sama-sama lagu di era tahun 2008-2009-2010 ya, lagu-lagu era keemasan untuk band-band yang pernah memenangkan apa kompetisi ya, kompetisi band indie ya. Kali ini ada Fiera dengan Pri.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

好。

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Berita terbang Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, channel informasi dan inspirasi. Lagu dari miliknya ada band ya, dengan Haruskah Ku Mati, menjadi lagu penutup dalam segmen Ruang Rindu kita di malam hari ini. Dan sebagai program terakhir untuk Anda pendengar di malam hari ini, sembari menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan sajian lagu-lagu dalam segmen Jazz Music.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat, malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: Sari berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sim.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sim, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

mendengar lagu dari miliknya Bimbo dengan Serasa Bayang-Bayang. Menjadi lagu terakhir ya di jumpa kita pada malam hari ini. Saya Gus Malala pamit undur diri. Sampai jumpa esok hari tentunya dengan sajian program, informasi dan juga musik yang menemani hari Rabu Anda. Selamat malam pendengar dan selamat beristirahat.

Dengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Rabu 29 Juli 2026. Dipancarluaskan melalui FM 97,9 dan 99,9 MHz dari Studio Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat pagi pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan pagi hari ini. Saya Regita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dan juga lagu-lagu nuansa islami ya. Kemudian dilanjutkan dengan berita Kaltara pada pukul 7, warta berita pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, serta Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tentunya sejumlah informasi dan lagu-lagu pilihan telah kami siapkan tentunya untuk menemani pagi hari Anda di edisi Rabu 29 Juli 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran surat An-Naml yang akan dibacakan oleh Misari Al-Fasi. Selamat mendengarkan.

Lelaki dan hadiah anggurnya. Suatu hari seorang lelaki miskin mendatangi Rasulullah sambil membawa hadiah segenggam anggur. Dia sangat bersemangat memberikan hadiah tersebut dan menyimpannya di samping Rasulullah sambil berkata, "Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku." Terlihat wajahnya berseri-seri bahagia saat menawarkan hadiah itu. Jelas sekali bahwa dirinya sangat mencintai Rasulullah. Rasulullah mengucapkan terima kasih dengan hikmat, lalu mengambil sebutir buah anggur dan memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatap beliau dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika sebuah anggur habis, Rasulullah kembali memakan sebutir lainnya, tanpa menawarkannya kepada para sahabatnya. Akhirnya, buah anggur itu habis dimakan Rasulullah sendirian. Beliau sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Tentu saja, lelaki itu sangat senang dan akhirnya pamit pulang. Sepeninggal lelaki tersebut, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkan kepada kami?" Rasulullah tersenyum sambil menjawab, "Aku makan semua buah anggur itu karena buahnya terasa asam. Jika aku menawarkannya kepada kalian, aku khawatir wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur tersebut. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir lebih baik aku memakan semuanya dan menyenangkan hatinya. Aku tidak ingin melukai perasaannya."

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

Salah satu tokoh Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu, Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Kemuliaan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu Rasulullah yang sangat dicintai kaum muslimin. Dia layaknya permata pada masa hidupnya karena memiliki budi pekerti yang mulia dan terpuji. Pada suatu hari, Hasan sedang duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba, datanglah seorang pemuda Arab Badui. Kemudian, pemuda yang tidak dikenal itu mencaci Hasan bin Ali dan juga ibu bapaknya. Anehnya, Hasan hanya mendengar tanpa sedikitpun membalas kata-kata hinaan pemuda Badui tersebut. Setelah pemuda Badui tersebut puas mencaci maki, Hasan berkata, "Wahai Badui, apakah engkau lapar atau dahaga? Adakah sesuatu yang merisaukan hatimu?" tanyanya ramah. Tanpa mempedulikan kata-kata Hasan, pemuda Badui itu malah tambah keras mencaci Hasan bin Ali. Kemudian, Hasan menyuruh pembantu rumahnya untuk membawakan sejumlah uang perak. Lalu ia memberikannya kepada pemuda Badui tersebut. "Wahai Badui, maafkanlah aku. Inilah yang aku miliki," ucap Hasan lembut dan simpatik. Akhirnya, sikap simpatik dan perkataan lemah lembut Hasan bin Ali melulukan hati pemuda Badui tersebut. Ia menangis terisak-isak, lantas bersujud di kaki Hasan. "Wahai cucu Rasulullah, maafkanlah aku karena berlaku kasar kepadamu. Sebenarnya, aku sengaja melakukan hal ini untuk menguji kebaikan budi pekertimu sebagai cucu Rasulullah yang aku kasihi. Sekarang yakinlah aku bahwa engkau mempunyai budi pekerti yang mulia," kata pemuda Badui tersebut sambil terus terisak.

Armada dengan berdoa untuk semua pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda, sekaligus juga menjadi lagu penutup dalam rangkaian nuansa musik islami kita di pagi hari ini, pendengar. Namun tentunya jangan beranjak terlebih dahulu, karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik. Di antaranya seperti yang satu ini, yaitu mengenai perakiran cuaca kota Tarakan di edisi Rabu 29 Juli, di mana wilayah Tarakan Barat diprediksi hujan ringan dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius dan dengan kelembapan 73 hingga 91%. Untuk wilayah Tarakan Tengah juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius dan dengan kelembapan 74 hingga 92%. Untuk Tarakan Timur juga hujan ringan dengan suhu 26 hingga 29 derajat Celcius dan dengan kelembapan 74 hingga 91%. Dan juga Tarakan Utara diprediksi hujan ringan dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan 72 hingga 93%. Yang artinya pendengar, untuk seluruh wilayah kota Tarakan diprediksi akan mengalami hujan ringan. Anda juga dapat memantau untuk perkembangan perakiran cuaca kota Tarakan melalui laman resmi BMKG di bmkg.go.id. Selanjutnya pendengar, ada satu buah lagu yang akan menemani aktivitas pagi Anda di pukul 6 lewat 6 pagi. Ada All Stars dengan Abadi.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pendengar Pro 1 Tarakan, pemerintah mempercepat sinkronisasi data kementerian dan lembaga melalui portal perlindungan sosial atau Perlinsos Digital. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Implementasi sistem tersebut ditinjau Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Kunjungan itu sekaligus melihat proses verifikasi data penerima bantuan yang terhubung dengan berbagai basis data pemerintah. Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi, Aris Kurniawan, mengatakan portal Perlinsos Digital mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga. Dengan demikian, penentuan penerima bantuan tidak lagi bergantung pada satu sumber data. Menurut Aris, sistem tersebut memverifikasi informasi kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan aset, hingga penggunaan listrik secara otomatis. Proses itu diharapkan menghasilkan data penerima bantuan yang lebih akurat. Kemkomdigi mendukung implementasi sistem tersebut melalui Pusat Data Nasional dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Infrastruktur itu memungkinkan pertumbuhan

dan kriptografi as a service milik Badan Cyber dan Sandi Negara. Hingga kini uji coba portal Perlinsos Digital telah dilaksanakan di 43 kabupaten dan kota. Surabaya mencatat capaian pendapatan tertinggi yakni 99,82% yang menunjukkan tingginya kolaborasi pemerintah daerah dan juga masyarakat. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Berkat Pro 1 Tarakan. Satu lagu dari Ruth Sahanaya dengan Bawa Daku Pergi. Mengantarkan kita pada informasi selanjutnya mengenai distribusi barang subsidi bakal dipusatkan lewat Koperasi Merah Putih. Jadi pemerintah akan memperkuat peran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai jalur utama distribusi berbagai barang bersubsidi kepada masyarakat. Kebijakan tersebut bagian dari transformasi ekonomi nasional yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan seluruh barang bersubsidi akan disalurkan melalui KDKMP agar lebih tepat sasaran, mulai dari LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, minyak goreng hingga beras. Menurutnya langkah tersebut merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo untuk mengembalikan sistem perekonomian nasional. Prinsip tersebut berlandaskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila dengan koperasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi rakyat. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan koperasi juga akan didorong mengambil peran dalam pengemban ekonomi hijau, salah satunya melalui perdagangan karbon. Kawasan mangrove maupun hutan sebagai aset karbon dan dapat diberikan atau memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ketua Dewan Direktur Great Institute Syaganda Nenggolan menilai penguatan koperasi momentum membangun sistem ekonomi di tengah dinamika geopolitikal global. Menurutnya koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang lebih berpihak kepada rakyat. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Yeah.
1: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
2: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
1: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
2: Maksudnya gimana?
1: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tahu nggak?
2: Nggak tahu.
1: Faktanya tahu nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
2: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
1: Ah, biar apa?
2: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
1: Serah deh, serah.

Ya, pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti berita Kaltara. Selamat mengikuti.

0: kan dari hukumnya kan belum spesifik, walaupun saya dengar ada penyampaian presiden ya.
1: Karena era itu sudah masuk dalam Karisma Event Nusantara, syaratnya kan harus dirayakan.
2: Kalau JPD saat ini masih anu ya, maksudnya stagnan ya, maksudnya nggak terlalu naik kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3: Pendengar dan juga pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini edisi Rabu 29 Juli 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rigita B dan operator Diki Jubair, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, kondisi cuaca di Tarakan yang berubah-ubah menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Tarakan. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap potensi lonjakan penyakit, khususnya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, serta demam berdarah dengue atau DBD.
2: Kalau JPD saat ini masih anu ya, maksudnya stagnan ya, maksudnya nggak terlalu naik kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya sih lebih rendah ya tahun ini ya.
4: Dinas Kesehatan Tarakan mewaspadai cuaca pancaroba yang terjadi. Kondisi ini dinilai berpotensi menyebabkan lonjakan penyakit, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA serta demam berdarah dengue atau DBD. Imbauan itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Tarakan Dr. Devi Ika Indriarti yang mengingatkan warga agar tidak mengabaikan perubahan cuaca yang sedang terjadi. Sebab berdasarkan data Dinkes, tren kasus ISPA di Tarakan saat ini mencatat peningkatan meski tidak signifikan. Demikian juga dengan kasus DBD, grafiknya dilaporkan relatif stagnan meski cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
2: Kalau JPD saat ini masih anu ya, maksudnya stagnan ya, maksudnya nggak terlalu naik kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya sih lebih rendah ya tahun ini ya, masih lebih rendah tahun ini ya. Kita lihat dari bulan per bulan ya, cuman jumlah pastinya sih saya nggak apa ya, cuman saya lihat dari yang bulan kemarin itu kayaknya sudah lebih rendah daripada tahun lalu gitu loh kan, ininya jumlah yang DBD-nya, tapi itu tetap menjadi kewaspadaan kita. ISPA juga tinggi nih, gitu kan?
5: Oh, ISPA.
2: Ya kan, ISPA tinggi nih. Gak usah ya, karena musimnya seperti ini, kita kan memang ini ya, ISPA juga tinggi. Dan panasnya itu kalau tidak dilakukan periksa lab, tidak bisa dipastikan bahwa itu DBD, gitu loh kan?
5: Oh, sambil darah.
2: Iya.
4: Menanggapi penanganan DBD di lapangan, Depi menjelaskan bahwa pihak puskesmas bergerak cepat melalui prosedur penyelidikan epidemiologi. Begitu sistem menerima warning notification dari rumah sakit terkait adanya pasien positif DBD, tim medis dari puskesmas terdekat akan langsung terjun ke lokasi. Prosedur penyelidikan epidemiologi dilakukan dengan radius 10 rumah atau sekitar 50 meter dari tempat tinggal pasien. Dari hasil penyelidikan tersebut, petugas akan membagikan bubuk abate secara gratis kepada warga sekitar. Namun, untuk tindakan penyemprotan atau fogging tidak dilakukan secara sembarangan. Fogging hanya akan dieksekusi jika hasil penyelidikan epidemiologi membuktikan adanya indikasi penularan aktif dari nyamuk dewasa di kawasan tersebut. Menjawab khawatiran sebagian masyarakat mengenai keamanan air yang telah diberi abate, Devi menegaskan bahwa air tetap aman untuk dikonsumsi. Syaratnya air wajib direbus hingga mendidih pada suhu 100 derajat.
3: Untuk mencegah penyimpangan perilaku seksual di tengah masyarakat, pemerintah daerah perlu membuat aturan hukum bagi pelaku LGBT.
0: Nah, tadi kan dari hukumnya kan belum spesifik, walaupun saya dengar ada...
6: Untuk mencegah meluasnya perilaku menyimpang yang kian masif ditarakan, perlu adanya peraturan daerah atau perda terkait larangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Sekretaris FKUB Tarakan Samsi Sarman mengatakan, Presiden Prabowo telah mengeluarkan peraturan Presiden atau Perpres nomor 111 tahun 2025 yang menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman non-militer. Samsi mengungkapkan agar Perpres tersebut bisa berjalan di Tarakan secara maksimal tentu perlu dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.
0: Nah, tadi kan dari hukumnya kan belum spesifik, walaupun saya dengar ada penyampaian Presiden ya. Saya pernah dengar langsung dari Pak pidatonya Prabowo ya, bahwa LGBT ini adalah ancaman negara. Jadi kan berarti membahayakan juga buat negara kita.
6: Samsi mengungkapkan peran pemerintah daerah sangat penting agar perilaku penyimpangan seksual bisa dicegah berkembang di Tarakan. Tentunya lewat aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polisi tangkap pelaku spesialis pencurian rumah kosong di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Kelurahan Sumit, Kota Tarakan.
5: Pelapor mendapati beberapa barang telah hilang, di antaranya 2 koper, 4 boneka, 1 lembar plastik berwarna biru.
7: Sebuah rumah yang telah lama ditinggal pemiliknya di Jalan Ki Haji Agus Salim, Kelurahan Sumit, Tarakan Tengah menjadi sasaran pencurian. Saat pemilik kembali mengecek kondisi rumah, sejumlah barang yang sebelumnya masih tersimpan di dalam bangunan diketahui telah raib. Kerugian akibat kejadian itu ditaksir mencapai 7 juta rupiah. Kapolres Tarakan, AKBP Erwin Saputra Manik melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan, tidak lagi dihuni karena kondisinya tidak layak ditempati. Meski demikian, pemilik masih menyimpan berbagai barang di dalam rumahnya. Barang yang dilaporkan hilang antara lain 2 koper, 4 boneka, 1 lemari plastik, 1 drum plastik, dan 1 tabung estilen. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Tarakan melakukan penyelidikan hingga mengarah kepada seorang pria berinisial AC. Keberadaan AC kemudian diketahui berada di Kabupaten Bulungan. Polisi selanjutnya berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Bulungan hingga AC diamankan di kawasan Pelabuhan Salim Batu pada 10 Juli lalu. Pemeriksaan terhadap AC kemudian dikembangkan untuk menelusuri barang yang diduga hasil pencurian. Sejumlah barang milik korban ditemukan di rumah seseorang di Lingkas Ujung, Tarakan Timur yang diduga menerima barang tersebut.
5: Pengungkapan kasus tindak pidana pencurian. Pelaku inisial A, laki-laki, pelapor mendapati beberapa barang telah hilang. Di antaranya 2 koper, 4 boneka, 1 lembar plastik berwarna biru, 1 drum plastik berwarna biru, dan 1 tabung asetlin. Pelapor kemudian menanyakan kepada warga sekitar namun tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut. Atas peristiwa tersebut, pelapor mengalami kerugian sekitar 7 juta rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan, tim URC Satreskrim Polres Tarakan berhasil mengidentifikasi pelaku setelah dilakukan pelacakan keberadaan pelaku. Diketahui bahwa pelaku berada di Pelabuhan Salim Batu, Kabupaten Bulungan. Selanjutnya, tim URC Satreskrim Polres Tarakan berkoordinasi dengan tim URC Satreskrim Polres Bulungan untuk melakukan penangkapan pada Jumat 10 Juli 2026 sekitar pukul 01.00 WITA berhasil diamankan di Pelabuhan Salim Batu. Dari hasil pengembangan, petugas juga berhasil menemukan barang bukti hasil pencurian yang disimpan di rumah seorang penada di Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan. Selanjutnya, beserta barang bukti diamankan ke Polres Tarakan guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
7: Rusli mengungkapkan barang bukti yang diamankan meliputi 1 koper warna biru, 1 koper warna merah, 4 boneka, dan 1 lemari plastik berwarna biru. Sementara barang lainnya masih dalam penelusuran penyidik. Penyidik juga masih mengembangkan perkara tersebut untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Dalam pendalaman itu, polisi mengaitkan perkara ini dengan seorang pria berinisial AD yang saat ini masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO dalam perkara pencurian lain yang sedang ditangani Satreskrim Polres Tarakan. Atas perbuatannya, AC dipersangkakan melanggar pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay, RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Pakar hukum Universitas Borneo Tarakan menegaskan batasan kebebasan berekspresi dalam hidup bernegara. Berikut laporan Setia Widadi.
8: Tidak boleh bertentangan dengan moral, norma agama, ketertiban.
9: Isu kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia kembali menjadi sorotan dalam fenomena penolakan normalisasi LGBT di Kota Tarakan. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Dr. Sapriani menegaskan bahwa Konstitusi Indonesia menjamin hak asasi warga negara, namun pelaksanaannya tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh norma agama, moral, dan ketertiban umum. Pernyataan tersebut disampaikan Dr. Sapriani dalam dialog interaktif Sapa Kaltara bertajuk Tolak Normalisasi LGBT di Tarakan di studio RRI Pro 1 Tarakan. Menanggap maraknya perdebatan hak berekspresi di ruang publik, Sapriani menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 28J ayat 2 UUD 1945 serta pasal asusila dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, negara berwenang membatasi kebebasan setiap warga negara. Pembatasan tersebut dilakukan demi menghormati hak orang lain serta menjaga norma keagamaan, nilai moral, dan keamanan nasional.
8: Silakan berekspresi gitu ya. Tapi berekspresinya itu tetap tadi yang saya sampaikan, ada pasal khusus yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak setiap warga negara itu tidak boleh bertentangan dengan moral, norma agama, ketertiban, dan keamanan negara.
9: Ia menambahkan, kepastian aturan dan pembentukan regulasi daerah sangat krusial agar pelaksanaan HAM di masyarakat tetap berjalan selaras dengan nilai Pancasila. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Kabupaten Malinau. Masuk Karisma Event Nusantara, IRAU 2026 di Malinau direncanakan fokus pada festival budaya tanpa pameran.
1: Karena IRAU itu sudah masuk dalam Karisma Event Nusantara, syaratnya kan harus dirayakan setiap tahun. Nah, tahun ini akan dilaksanakan.
10: Pesta Budaya IRAU di Kabupaten Malinau tahun ini akan berfokus penuh pada Festival Seni dan Budaya. Kegiatan dijadwalkan berlangsung 6 hari, dari 20 hingga 26 Oktober 2026. Penutupan bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Malinau. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, Christian, menjelaskan bahwa agenda budaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah. IRAU yang biasanya diagendakan setiap 2 tahun sekali, saat ini telah masuk dalam Karisma Event Nusantara yang mensyaratkan penyelenggaraan rutin setiap tahun.
1: Karena IRAU itu sudah masuk dalam Karisma Event Nusantara, syaratnya kan harus dirayakan setiap tahun. Nah, tahun ini akan dilaksanakan, dia hanya festival budaya saja, dia tidak ya, IRAU seperti ada pameran dan seterusnya, jadi kita lebih fokus kepada festival budaya dan nanti ada pawai budaya juga.
10: Pihaknya berharap esensi budaya lokal tetap terjaga dengan format yang lebih ringkas tersebut. Festival Budaya IRAU tetap menjadi agenda tahunan yang konsisten sesuai komitmen Karisma Event Nusantara. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mudara untuk Indonesia.
3: DPRD Malinau dorong penyelesaian sengketa lahan di Malinau Barat dilakukan melalui musyawarah.
11: Yang dulunya tidak dipersoalkan, sekarang menjadi persoalan karena kita sudah semakin tertib ya dalam mengolah lahan dan lain sebagainya. Kalau dulu kan kekeluargaan saja kan. Nah, ini
10: DPRD Kabupaten Malinau mendorong penyelesaian sengketa lahan di wilayah Malinau Barat yang melibatkan sejumlah unsur masyarakat di Tanjung Lapang dan Setulang ditempuh melalui musyawarah dan jalan tengah dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan yang telah berlangsung cukup lama tidak terus berkembang menjadi konflik horizontal di tengah masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Pingding, mengatakan aspirasi yang disampaikan masyarakat dari Desa Tanjung Lapang, Starap, dan Longbila melalui audiensi di ruang rapat gabungan komisi DPRD Malinau pada Selasa 28 Juli 2026 menjadi perhatian DPRD. Menurutnya, persoalan tersebut pada dasarnya berawal dari lahan garapan yang seiring perkembangan waktu memunculkan perbedaan pandangan mengenai hak penguasaan lahan.
11: Karena persoalan ini kan muncul bukan karena apa, dia mengikuti perkembangan dan situasi. Yang dulunya tidak dipersoalkan, sekarang menjadi persoalan karena kita sudah semakin tertib ya dalam mengolah lahan dan lain sebagainya. Kalau dulu kan kekeluargaan saja kan. Nah, ini sekarang juga menjadi perhatian pemerintah supaya bisa mengikuti perkembangan yang ada. Karena masyarakat sudah diarahkan ke hukum-hukum positif sehingga perlu pendampingan, pembinaan oleh pemerintah daerah sebenarnya. Ya, saya kira ya mungkin itu yang belum terjalin baik hingga muncul riak-riak atau konflik-konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat kita ini. Kalau kita mendorong mereka untuk bisa ambil jalan tengahnya, saya kira itu yang paling penting. Kita tidak memihak siapa-siapa seperti itu.
10: Pingding menegaskan, lembaga legislatif berkepentingan memastikan seluruh pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara adil. Ia mengatakan sejauh ini aspirasi yang diterima DPRD baru berasal dari masyarakat Jumat, Desa Tanjung Lapang. Sementara itu, masyarakat Desa Stulang belum menyampaikan aspirasi secara resmi pada DPRD meski secara informal pernah menyampaikan pandangan bahwa lahan tersebut merupakan lahan yang mereka garap sekian lama. Menurut Pingding, informasi yang berkembang menunjukkan adanya perbedaan pemahaman mengenai sejarah penguasaan lahan. Di satu sisi terdapat pandangan bahwa lahan tersebut dahulu dipinjamkan untuk digarap, sementara di sisi lain terdapat pemahaman bahwa pihak yang membuka dan menggarap lahan memiliki hak atas lahan tersebut. Karena itu, ia berharap penyelesaian dapat mengedepankan komunikasi dan musyawarah, mengingat persoalan tersebut berawal dari hubungan kekeluargaan dan kesepakatan adat yang telah berlangsung sejak generasi sebelumnya. DPRD lanjutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama, sehingga sengketa lahan tersebut tidak terus menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan seri berita. Dinkes Tarakan imbau masyarakat waspada penyakit ISPA dan DBD. Lawan penyimpangan seksual, pemerintah daerah dinilai perlu membuat aturan hukum bagi pelaku LGBT. Masuk Karisma Event Nusantara, IROW 2026 di Malinau direncanakan fokus pada festival budaya tanpa pameran. Mewakili tim berita yang bertugas, saya Rikita Boy mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
12: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem, meskipun beraneka ragam isi.

Terima kasih mendengar Pro Satu Tarakan, Anda masih bersama kami di Tarakan pagi hari ini. Tentunya satu buah lagu dari Govinda dengan Ajaib baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga kita telah ikuti bersama berita Kaltara beberapa saat lalu. Dan informasi selanjutnya, mendengar, bagi Anda warga Tarakan dan sekitarnya, kesempatan terakhir, jangan lewatkan promo spesial ulang tahun Informa Furnishing ke-22 akan berakhir hari Minggu ini pada tanggal 31 Juli 2026. Jangan lewatkan promo spesial beli 1 gratis 1 khusus untuk berbagai perlengkapan makan dan aksesori dapur. Ini saat yang tepat untuk mempercantik rumah sekaligus melengkapi kebutuhan keluarga dengan lebih hemat. Beli 1 gratis 1. Buruan sebelum promonya berakhir, dan kunjungi sekarang juga Informa Tarakan. Ingat ya, promo hanya 3 hari mulai hari ini hingga Jumat 31 Juli 2026. Jangan sampai kelewatan tentunya. Buruan datang dan berbelanja ke Informa Tarakan sekarang juga. Syarat dan ketentuan tentunya berlaku ya. Informasi furnishing, furnishing with style. Rayakan 22 tahun penuh inspirasi dengan promo terbaik untuk

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Pendengar Pro 1 terakan kanal informasi dan inspirasi, Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI menegaskan komitmennya mendukung pengusulan tempe Indonesia menuju UNESCO sebagai warisan pengetahuan dan budaya bangsa. Dukungan tersebut juga diarahkan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI, Nani Hadi Cahyanto, mengatakan organisasi tersebut siap membersamai panitia pengusung tempe Indonesia menuju UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pengetahuan, budaya, inovasi, dan kearifan bangsa yang layak diperkenalkan kepada dunia. Nani mengatakan dukungan tersebut sejalan dengan misi KOWANI memperkuat ketahanan pangan melalui pemberdayaan perempuan. Menurutnya, gerakan itu juga mendorong diversifikasi pangan lokal, hilirisasi, penguatan koperasi, dan pengembangan UMKM pangan. Sebagai tindak lanjut, KOWANI akan memperkuat edukasi kampanye pangan lokal serta pengembangan kewirausahaan berbasis pemberdayaan perempuan. Organisasi tersebut juga memperluas kolaborasi lintas sektor melalui berbagai program strategis yang terintegrasi. KOWANI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber yang berkontribusi dalam seminar nasional penguatan ketahanan pangan nasional. Nur Nani, kehadiran para narasumber mencerminkan semangat kolaborasi lintas sektor mendukung pemberdayaan perempuan dan ketahanan pangan. Apresiasi tersebut diberikan kepada Ketua Umum BPP PHRI Haryadi B. Sukamdani dan Ketua Umum Forum Tempe Indonesia Hardin Syah, kemudian Ketua Umum PBSTII Faturrahman Mahfudz, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan Widya Stuti, serta Ketua Satu KOWANI Ati Saryana. Menjelang peringatan 100 tahun KOWANI, organisasi tersebut memperkuat kaderisasi kepemimpinan perempuan menuju Indonesia Emas 2045. KOWANI juga menjalankan gerakan 1000 profesi, 1000 sertifikasi, dan 1000 solusi untuk meningkatkan kompetensi perempuan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Rihanna dengan Diamonds mengantarkan kita menuju pukul 7 lewat 59 waktu Indonesia Tengah, dan saatnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: 7 Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Kami dalam keputusan, negara tidak akan punya hak suara kira-kira itu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
3: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak